0: pendampingan. Di antaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
0: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Dan di embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini inginkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
12: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
18: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
18: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
16: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
19: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
18: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
20: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
18: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga sehat, semoga hari ini juga bersemangat untuk berolahraga ataupun juga merencanakan untuk liburan kemana ya hari ini. Karena memang long weekend dari hari Kamis, tanggal merah, hari libur kenaikan Yesus Kristus. Kemudian hari Jumat, banyak juga yang work from home gitu ya, beberapa instansi ataupun juga sekolah memang libur ya, anak-anak sekolah libur. Jadi dimanfaatkan untuk berlibur. Dan selamat datang juga untuk Anda warga luar kota Jogja yang sekarang menjadi warga Jogja beberapa hari ini karena libur, kemudian mengunjungi keluarga ataupun juga berwisata di kota Jogja. Nah pendengar, hari ini kita ngobrol tentang libur panjang di Jogja. Wisatawan datang, ekonomi bergerak. Nah ini diharapkan dengan libur panjang, dengan kedatangan banyak wisatawan, juga ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta turut naik, turut bergerak begitu. Nah pendengar, juga saya ajak Anda untuk berbagi opini, seperti apa sih Anda sebagai warga kota Jogja menanggapi berbagai atau mungkin menanggapi wisatawan, lonjakan wisatawan yang hadir ini seperti apa? Kita menjadi tamu yang baik dengan memberikan pelayanan yang baik, atau mungkin Anda punya catatan juga untuk pemerintah begitu ya, bagaimana agar tidak hanya wisatawan saja yang diperhatikan tapi warga lokalnya juga. Karena tadi pagi juga kita dengarkan juga di opini, di suara masyarakat gitu ya, Vox Pop, ada yang mengatakan, saya ini pengguna Trans Jogja, kalau misalnya menggunakan, kalau misalnya libur panjang, saya menggunakan Trans Jogja di parkiran Ngabean itu merasa seperti dianaktirikan, karena tidak bisa masuk kan ya, Trans Jogjanya nggak bisa masuk ke lahan, biasanya haltenya di Ngabean, tapi harus masuk naik Trans Jogjanya di pinggir jalan begitu. Jadi ini agak berbahaya, kurang nyaman begitu. Nah, seperti apa pandangan Anda juga, silakan Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Dan nanti di pukul 8 pendengar, kita akan berbincang dengan 3 narasumber. Yang pertama dengan Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja dengan Bu Fitriah Diah Anggraini. Bu Anggi gitu panggilannya. Bu Anggi ini membawahi atau mungkin memimpin juga di sekitar Malioboro gitu ya. Nah, selanjutnya juga dengan Wakil Sekretaris PHRI DIY. Dan juga beliau adalah Cluster GM The 101 Hotels and Resort Yogyakarta, Bu Wahyu Wikan Tris Pratiwi, SPT MPAR. Nah, beliau akan, kita akan ngulik juga ramainya wisatawan ini apakah juga berdampak kepada industri hospitality, industri perhotelan di daerah Siwa Yogyakarta. Kemudian juga dengan manajer humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Ibu Feni Novida Saragih, karena memang ada peningkatan juga, ada penambahan jumlah kereta juga yang dijalankan di momen libur panjang kali ini. Ya, dan kawasan Malioboro juga tercatat sebanyak 298.763 wisatawan ini memadati kawasan Malioboro selama libur panjang ini. Dan PT Daop 6 Yogyakarta juga melayani sekitar 51.000 penumpang dan ada lonjakan volume penumpang hingga 73% gitu katanya. Wah, kita akan mengulik lebih lanjut pendengar di pukul 8 pagi di Jogja Menyapa.

Saya, Bupati Gunung Kidul, merasa senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai acara berkualitas, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Untuk seluruh masyarakat, ayo kita ikuti terus RRI agar tetap mendapatkan informasi terkini dan keseruan pertandingan dunia. Jangan sampai ketinggalan.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau di kota Yogyakarta memang dari Kamis kemarin sudah ramai sekali. Saya pulang kantor itu macet atau padat sekali di Jalan Letjen Suprapto, dan kemudian juga di parkir-parkir bis ini juga cukup padat sekali. Nah, pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ini mencatatkan rekor kunjungan wisatawan yang signifikan selama momentum libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus ini. Nah, lonjakan drastis ini mulai terlihat sejak hari Rabu tanggal 14 Mei hingga puncaknya pada hari Kamis tanggal 15 Mei, di mana ribuan pelancong ini memadati berbagai destinasi unggulan di Bumi Projo Taman Sari Bantul. Dan dari Dinas Pariwisata, Pak Markus Purnomo Adi membeberkan bahwa data kunjungan yang menunjukkan tren kenaikan tajam pada hari Rabu tercatat sebanyak 2.147 wisatawan masuk ke Bantul. Ini naik sekitar 49% dibandingkan hari normal pada awal Mei yang rata-rata hanya menyentuh angka 1.438 orang. Dan lonjakan yang jauh lebih fantastis terjadi di hari Kamis. Jumlah kunjungan melesat hingga mencapai 7.760 orang. Dan angka ini naik 6 kali lipat jika dibandingkan dengan data kunjungan hari normal yang sebelumnya hanya mencapai sekitar angka 1.129 wisatawan. Dan data ini menunjukkan total kunjungan wisatawan di seluruh Bantul itu mencapai di Bantul begitu ya sampai pukul 7 malam. Nah, kawasan pesisir pantai selatan ini masih menjadi primadona dan juga mendominasi angka kunjungan wisatawan selama libur panjang ini. Jalur menuju destinasi populer Pantai Parangtritis dan juga Pantai Samas ini sempat terpantau padat merayap oleh arus lalu lintas kendaraan wisatawan sejak siang sampai sore hari. Dan pelancong yang datang tidak hanya berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga didominasi oleh wisatawan asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan selama libur panjang kemarin juga ya, wisata bahari, kawasan wisata alam dan juga sentra kuliner khas Bantul juga ikut kecipratan berkah dari kerumunan massa yang berlibur di momen long weekend, hari libur panjang kenaikan Isa Almasih, kenaikan Yesus Kristus ya sekarang ini. Ya, dan walaupun meraup sukses besar di hari libur kali ini, Dinas Pariwisata Bantul juga ini memprediksi bahwa kondisi berbeda pada momentum libur Idul Adha mendatang. Dan dari Dinas Pariwisata, Pak Markus ini menilai karakteristik libur keagamaan yang tidak berhimpitan langsung dengan akhir pekan panjang cenderung tidak akan memicu lonjakan kunjungan yang ekstrim. Dan mengantisipasi kepadatan yang masih mungkin terjadi hingga akhir pekan, sisa akhir pekan ini, Dinas Pariwisata Bantul ini mengimbau kepada seluruh pengelola destinasi untuk tetap memprioritaskan faktor keamanan dan juga kenyamanan pengunjung. Wisatawan yang bermain di bibir pantai juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap ancaman gelombang tinggi dan juga arus bawah laut yang berbahaya di pantai selatan. Tetap berhati-hati pendengar untuk Anda.

yang mau berwisata di hari ini, mengingat juga cuaca, melihat juga prediksi BMKG seperti apa, dan yang cocok dengan Anda seperti apa. Kemudian mungkin staycation di hotel juga mungkin menarik begitu ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, tapi fasilitas di hotel ini cukup untuk membuat keluarga ini bisa bersantai.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis kena PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Wulan Anita. Pagi hari ini bersama Anda kembali dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah libur panjang di Yogyakarta, wisatawan datang, ekonomi bergerak. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting RRI pagi hari ini tiga narasumber kita. Saya sapa yang pertama dengan Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Ibu Feni Novida Saragi. Selamat pagi, Bu Feni.
1: Selamat pagi, Mbak Ulan. Selamat pagi, para pendengar.
0: Selamat pagi. Matur nuwun, Bu Feni, berkenan pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol. Ya, dan yang kedua saya sapa dengan Ibu Wahyu Wikan Tris Pratiwi, SPT MPAR. Beliau adalah Wakil Sekretaris PHRI DIY, sekaligus juga Cluster GM The 101 Hotels and Resort Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Wikan.
2: Selamat pagi, Mbak Ulan. Selamat pagi, para pendengar. Selamat pagi, Bu Feni.
0: Ya.
2: Salam kenal.
0: Berjumpa kembali, Bu Wikan. Baik, dan yang ketiga saya sapa dengan Ibu Fitria Diah Anggraini, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, yang juga membawahi kawasan Malioboro. Selamat pagi, Bu Anggi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulan. Selamat pagi pendengar semuanya.
0: Selamat pagi. Ya, ini perempuan-perempuan hebat semuanya pagi hari ini, di hari weekend ini, ngobrol-ngobrol tentang pariwisata. Ya, dan baik pendengar, juga Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa menelpon 580333 jika ada pertanyaan, kemudian juga bisa WhatsApp di 0811-2711-911. Juga bisa komen di YouTube RRI Jogja Official, karena siaran kita pagi hari ini disiarkan live di YouTube RRI. Baik, saya ke pintu masuknya dulu, ke Bu Feni nih. Bu Feni, di libur panjang kali ini bagaimana kondisi Daop 6 Yogyakarta di Tugu, di Lempuyangan? Apakah juga ada tren naiknya tuh berapa persen, dan apakah juga ada penambahan armada nih, Bu Feni? Monggo.
1: Ya, baik, Mbak Ulan dan para pendengar RRI Pro 1, kami informasikan untuk libur panjang akhir pekan peringatan kenaikan Yesus Kristus ini di Daop 6 Yogyakarta terjadi peningkatan volume penumpang baik di kedatangan maupun di keberangkatannya. Untuk kedatangannya sendiri per kemarin hari Jumat tanggal 15 kemarin, kita sudah ada mencatat peningkatan kedatangan itu sampai 43% dibandingkan hari Jumat ataupun hari weekend biasa seperti itu. Sedangkan untuk kedatangannya ada peningkatan 23% jika dibandingkan dengan weekend biasa. Ini memang karena kita tahu ya, untuk long weekend-nya sendiri cukup panjang ya, sejak hari Kamis di libur nasionalnya diikuti dengan cuti bersama. Jadi biasanya ini akan dimanfaatkan masyarakat sebagai momen untuk ya liburan, berwisata maupun silaturahmi dengan keluarga seperti itu. Nah, untuk antusiasme masyarakat di libur panjang akhir pekan kali ini, Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6, 3 dari stasiun Solo Balapan, 1 dari stasiun Lempuyangan, dan 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kita harapkan adanya penambahan 7 kereta api tambahan ini yang memperkuat, biasanya kalau weekend biasa itu kita ada 27 kereta api yang beroperasi, berarti di weekend kali ini kita ada 34 kereta api yang beroperasi. Kita harapkan bisa mendukung kenyamanan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan momen kali ini.
0: Iya, dari sekarang ini jadi 34 dari 27 biasanya begitu. Ini untuk jarak dekat Jogja Solo begitu, atau jarak-jarak jauh juga gini, Mbak Feni?
1: Ya, untuk 7 kereta api tambahan ini semuanya itu antar kota atau jarak jauh ya. Misalkan ada 3 itu dari Solo Balapan ke Gambir dan Solo Balapan ke Bandung, dari Lempuyangan ke Pasar Senen, terus dari Yogyakarta ada yang ke Surabaya Gubeng, ada juga yang ke Gambir. Jadi memang kita mengoperasikan 7 kereta api tambahan ini semuanya untuk antar kota atau jarak jauh.
0: Bagaimana juga mengantisipasi kepadatan ini? Apakah juga ada penambahan pelayanan begitu, Bu Feni?
1: Ya, untuk momen libur panjang akhir pekan ini kita sudah mengantisipasi untuk peningkatan penumpang.
0: Bu Feni agak nge-freeze ini.
1: Penumpang ya, di setelah mengoperasikan kereta api 27 kereta api reguler gitu kan. Berarti tahun di momen ini 34. Jadi kita juga menambah personil pengamanan di stasiun-stasiun besar di wilayah 26 Yogyakarta seperti stasiun Solo Balapan, Tugu, Lempuyangan, dan juga Klaten. Kita menambah personil pengamanan di sana.
0: Jadi ada penambahan personil pengamanan. Baik, ya baik. Saya ke Bu Anggi dulu. Bu Anggi, kawasan Malioboro ini nggak libur panjang itu selalu ramai. Saya pengen tahu juga nih seperti apa juga tren di kawasan wisata Malioboro. Oh iya, saya pengen tahu juga kalau UPT pengelolaan kawasan cagar budaya Dinas Kebudayaan itu membawahi mana saja nih Bu Anggi? Ya, Bu Anggi.
3: Oh, ya baik.
0: Ya tadi sempat kok belum ini ya. Oke.
3: Okay. Ya. Jadi kalau kalau sebelumnya untuk UPT pengelolaan kawasan cagar budaya saya jawab yang itu dulu. Kaitannya dengan membawahi mana saja sebenarnya sesuai dengan namanya UPT pengelolaan kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta ini ada 4 kawasan cagar budaya. Jadi ada kawasan cagar budaya Kota Baru, Kota Gede, Pakualaman, dan Gumaton atau Tugu Malioboro Kraton. Jadi kami sebenarnya memang mengelola 4 kawasan tersebut, tapi memang fokusnya yang memang paling tidak libur tadi Mbak Bulan bilang bahwa Malioboro, memang Malioboro ini menjadi kita tahu bahwa Malioboro itu menjadi salah satu kekhasan Jogja ya, Kota Jogja. Jadi belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Dan kaitannya dengan di libur panjang ini tentunya memang mulai dari Rabu malam sebenarnya kita sudah ada melihat tren ada kenaikan kunjungan gitu. Jadi kenaikan kunjungan, kepadatan yang mulai meningkat dari pandangan mata saja. Tapi kemudian secara penghitungan di hari Kamis 14 Mei itu sudah mencapai angka di kurang lebih 50.000 pengunjung. Tapi memang di hari Jumat kemarin memang turun menjadi 30.000 dan kita juga masih menunggu kunjungan di Sabtu Minggu ini karena memang juga ada kegiatan di hari Sabtu Minggu juga di beberapa komunitas membuat kegiatan aktivitas di Malioboro. Jadi memang sepanjang libur mulai dari Maret kemarin libur Lebaran kemudian April ada long weekend juga, kemudian sampai di bulan Mei ini ada beberapa long weekend. Memang Malioboro selalu dengan tren yang hampir mirip ya. Setiap kali liburnya panjang, apalagi untuk long weekend kali ini kan berbeda dengan awal Mei kemarin. Awal Mei kemarin kan kita punya May Day yang mana itu ada di hari Jumat yang juga ada hari libur. Tapi kemudian kan mungkin karena banyak isu aksi dari beberapa kelompok itu sehingga mungkin kalau orang berpikir untuk liburan menunda terlebih dahulu. Berbeda dengan libur panjang yang kali ini memang sepertinya sangat memuaskan ya, 4 hari dari hari Kamis, Jumat itu kemudian dimanfaatkan untuk orang-orang untuk berlibur terutama di Malioboro. Mungkin seperti yang disampaikan Bu Feni tadi terlihat kenaikan dari penumpang sendiri. Rasa-rasanya juga mungkin yang turun di stasiun Tugu langsung jalan ke Malioboro. Betul. Jadi mungkin habis itu nginep tempat Bu Ikan. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau untuk Malioboro sendiri kita sudah merasakan adanya kenaikan Mbak Ulan.
0: Ada kenaikan ini 50.000 dan ini kalau sepanjang tahun 2026 ini apakah ini juga cukup yang paling banyak begitu di kunjungan kali ini Bu?
3: Saya cek dulu tapi nampaknya lebih tinggi Lebaran kemarin ya. Jadi di 2026 kemarin memang hampir mirip rata-rata memang di angka kunjungan sekitar 50 kurang lebih kalau Lebaran kemarin kalau tidak salah di 57 paling tinggi itu hariannya. Tapi kan karena Lebaran kemarin kami menghitungnya range-nya 1 minggu jadi bisa dibilang pastinya kan lebih secara angka rata-rata akan lebih tinggi di waktu libur Lebaran ya. Tapi memang iya Malioboro memang setiap kali libur panjang rata-ratanya memang angka tertinggi di angka 50 dan 60.000 gitu. Tapi memang kalau kita lihat trennya di hari Jumat ini ada penurunan, kita akan melihat Sabtu Minggunya apakah naik lagi grafiknya. Seperti itu. Dan memang gini Mbak Ulan, teknis penghitungan kami untuk pengunjung itu kan memang tingkat istilahnya kebocorannya tinggi ya. Karena Malioboro itu ada banyak pintu. Jadi yang kami hitung adalah pintu masuk dari utara selatan dan satu sirip yang besar, yaitu sirip di Suryatmajan. Jadi memang buat yang langsung menuju Malioboro dengan kendaraan umum, Trans Jogja, atau kemudian kendaraan pribadi dan di-drop langsung di jalan Malioboro, serta muncul dari sirip-sirip selain Suryatmajan, itu tentunya tidak terhitung. Nah, karena memang kendala untuk kita tidak mungkin menempatkan petugas di seluruh sirip masuk Malioboro. Jadi yang kita pasang hanya di utara, selatan, timur, barat, yang kemudian kurang lebih di angka 50.000. Dan saya rasa sebenarnya realnya pengunjung Malioboro tentunya mungkin bisa 2-3 kali lipat lebih dari itu. Tapi itu sebagai angka bare minimum bahwa kunjungan Malioboro ada di angka sekian.
0: Karena banyak juga kawasan Malioboro itu ada hotel-hotel penginapan begitu ya, yang menginap di situ. Nah, tentu saja juga ini diharapkan juga berdampak kepada ekonomi, perputaran ekonomi yang ada di kawasan Malioboro. Nah, seperti apa juga nih Bu, upaya dari UPT untuk juga memberikan kenyamanan dan juga mendongkrak ekonomi beberapa pedagang atau banyak pedagang di teras Malioboro 1, teras Malioboro 2 begitu Bu.
3: Baik, untuk kaitannya dengan kenyamanan tentunya Malioboro memang kami concern terhadap banyaknya pengunjung. Ini tentunya selalu terkait dengan nanti akhirannya adalah sampah. Jadi ya memang petugas kami menyediakan petugas kebersihan 24 jam bertugas untuk baik itu pengangkutan sampah, kemudian penyapuan, kemudian perawatan sarana-prasarana yang ada di sana seperti bangku, kemudian trikes seperti itu, penyiraman juga untuk cekungan-cekungan andong dan becak seperti setiap pagi. Jadi kita memang mengupayakan kenyamanan pengunjung agar kaitannya sampah dan juga hal-hal yang sifatnya membuat mereka nyaman di sana juga tetap kami sediakan. Jadi dan juga untuk kenyamanan para pengunjung, kami ada petugas yang namanya Jogomaton yang bertugas juga 24 jam. Jadi ini menjamin pengunjung untuk bisa misalnya mereka kehilangan barang, terpisah dari rombongan, dan di setiap libur panjang atau libur long weekend seperti ini, kasus kejadian mengenai kehilangan, terpisah dari rombongan itu juga cukup tinggi. Tapi karena kami ada petugas yang namanya Jogomaton, kemudian pelayanan informasi, radio dan CCTV yang siap berkolaborasi untuk selalu merespon cepat dari keluhan-keluhan masyarakat, pengunjung yang ada di Malioboro. Dan tentunya kaitannya dengan untuk mendongkrak ekonomi ya. Jadi di kami bekerja sama juga dengan Teras Malioboro, tentunya kalau pedagang, toko seperti itu kami selalu menyarankan untuk pengunjung untuk selalu mengakses jualan, dagangan, oleh-oleh itu selalu di tempat yang sudah disediakan seperti Teras Malioboro dan juga toko-toko oleh-oleh yang ada di sepanjang Malioboro. Kami selalu mengedukasi pengunjung untuk bisa mengakses mereka yang secara resmi gitu ya. Jadi kita juga mengingatkan larangan-larangan yang ada di kawasan Malioboro baik melalui pelayanan informasi, petugas Jogomaton maupun petugas Radio Widoro. Seperti itu Mbak Ulan.
0: Termasuk juga aksi nutuk tadi ya Bu ya.
3: Iya betul.
0: Yang dikeluhkan itu ada beberapa penjual makanan atau mungkin juga transportasi atau parkir yang nutuk ini. Ini sudah juga ada himbauan tentang hal ini Bu Anggi.
3: Iya, mohon maaf ya saya off camera. Jadi untuk himbauan-himbauan juga selalu kita sampaikan melalui sosial media kita, kemudian juga teman-teman radio itu juga selalu kita sampaikan untuk memberikan informasi mengenai tempat-tempat parkir yang resmi, kemudian jualan-jualan yang juga resmi. Jadi ini sekedar untuk menghindari proses aktivitas-aktivitas yang itu tadi nutuk. Karena sebenarnya memang kalau mereka misal jajan di teras Malioboro itu pasti secara harga, secara kualitas juga dijamin, karena kita juga ada yang istilah menjaga untuk harganya. Tapi kalau di tempat selain itu kita tidak bisa menjamin, karena mereka tidak didampingi. Kalau misalnya beli di asongan, beli di yang terlarang-terlarang itu, ya udah pengalaman buruk yang akan dialami biasanya. Nah itu yang kita jaga untuk tidak terjadi adalah selalu mengedukasi dan juga memastikan bahwa wisatawan itu mengakses baik itu jajannya, oleh-olehnya itu di tempat yang sudah sesuai. Seperti itu Mbak Ula.
0: Baik Bu Anggi, terima kasih. Saya ke Bu Wikan dulu, Bu Wikan. Nah ini dia nih, ini ada fenomena menarik juga begitu di daerah istimewa Yogyakarta. Ramainya pengunjungnya belum tentu ramai tingkat okupansi di hotel. Nah, bagaimana Anda memandang hal ini juga dari teman-teman PHRI ini sendiri? Bagaimana melihat momentum libur panjang kali ini berdampak juga kepada tingkat okupansi hotel, Bu Wikan?
2: Ya, Mbak Wulan, jadi ada signifikan, Mbak, di long weekend ini, oleh karena memang dibandingkan dengan long weekend di tanggal 1 Mei atau pas 1 Mei Day, karena kebetulan memang Kamis libur, Jumat ada cuti bersama dan diikuti dengan libur sekolah.
0: Yeah.
2: Jadi beberapa sekolah melakukan libur sekolah selama 3 hari ya, jadi cukup baik dalam hal ini. Jadi tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di terkhusus adalah di Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatannya memang signifikan, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat itu beberapa hotel bisa mencapai 100%, beberapa hotel masih di 90-80%. Hal ini adalah terkait dengan favorit ya, hotel-hotel sudah mempunyai lokasi yang berbeda-beda dan kemudian favorit, karena tamu-tamu juga ingin tidak memilih di kawasan Malioboro karena terlalu macet, tapi ada juga yang di luar Malioboro. Jadi ada peningkatan sejak di hari Kamis dan di hari Jumat ini, yaitu bisa mencapai 90%. Bahkan sekali lagi ada beberapa teman yang hotel yang di kawasan yang menjadi favorit itu bisa 100%. Hal ini tentunya adalah, selain tadi saya sampaikan, adalah karena libur panjang, Yogyakarta masih menjadi favorit destinasi untuk wisatawan Nusantara karena kemudahan akses. Terima kasih dari KAI, khususnya Daop 6 yang menambah, tadi disampaikan oleh Bu Feni, ada 7 kereta yang ditambah yang menuju melewati Yogyakarta. Ini menjadi salah satu alternatif transportasi menuju kota Yogyakarta. Terlebih juga sekarang akses jalan tol yang sangat mudah bisa dicapai dari arah timur dan barat. Nah, ini yang menyebabkan juga kunjungan wisatawan cukup naik dalam hari ini. Dan tidak hanya di hotel, tetapi juga di restoran yang kami amati. Dan semuanya saya pikir di hotel dan kemudian juga destinasi. Di beberapa tempat sangat-sangat padat dalam hal ini. Jadi puji syukur ya, kali ini kita bisa mencapai apa harapan kami, yaitu adalah prediksi kami untuk bisa memenuhi tingkat hunian kamar yang ada di hotel.
0: Wah, luar biasa. Ada yang 100%, ada yang 99, hampir mencapai 100% untuk libur panjang kali ini ya, gitu.
2: Benar, benar.
0: Ya, nah kalau dari sisi industri hotel juga, apakah pola wisatawan ini berubah atau cenderung sama? Dan mungkin ada hotel-hotel di mana yang paling diminati begitu, Bu? Lebih suka yang di area kawasan Malioboro atau yang di luar? Dan kemudian juga hotel seperti apa yang diminati? Yang bisa stay di hotel dengan fasilitas yang banyak atau yang seperti apa, Bu Wikan?
2: Iya, jadi ada tren perubahan, saya pikir sudah mulai sejak setahun yang lalu, bahwa belakangan ini, bahwa para tamu wisatawan ini kebanyakan adalah last minute booking atau booking mendadak. Jadi kalau yang lalu bisa satu minggu prediksi, oh ini akan naik, tetapi tidak. Kita baru mulai ada penampakan ya, kalau saya katakan ada peningkatan signifikan naik itu sejak hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan masih banyak tamu yang mendadak mencari kamar itu pada hari Kamis, terutama pada hari Kamis dan di hari Jumat malam, untuk malam untuk Kamis tersebut dan Jumat tersebut begitu ya. Jadi tidak untuk besoknya, tapi justru pada untuk malam ini, dan itu terjadi karena tadi ada kemudahan akses mereka, mungkin oh sekalian, jadi tidak terpikirkan oh ya kita ke Jogja begitu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin mohon maaf untuk para wisatawan yang tidak bisa mendapatkan kamar yang sesuai dengan harapan dalam hal ini, karena memang penlonjakan secara mendadak ini menyebabkan juga hotel penuh secara mendadak, dan ini yang tren yang saat ini karena kemudian akses menurut saya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh para tamu wisatawan ketika memang berkunjung ke Jogja. Sebaiknya memang itu lebih baik adalah 2 atau 3 hari atau bahkan 1 minggu sebelumnya. Itu tren yang ada. Kemudian favorit tamu ya dalam Bali adalah tentunya adalah sekarang tamu adalah memilih hotel yang memang mudah akses ke beberapa destinasi wisata. Jadi tergantung dari tujuannya. mungkin kawasan Malioboro memang menjadi favorit, tetapi juga menjadi contoh dekat dengan lokasi destinasi. Contoh di daerah Gunung Kidul ya, saya pikir ini teman-teman yang ada di daerah selatan, kawasan selatan itu juga cukup naik karena mereka akan apa ke pantai begitu. Jadi apa kalau dikatakan memang Yogyakarta ini tujuan wisatanya ataupun tidak hanya bisnis leisure atau kita kenakan bi leisure. Pada saat long weekend leisurenya ataupun orang berliburan cukup banyak karena memang ke destinasi tadi bisa ke arah ke gunung, ke Kalurang, kemudian ke pantai, kemudian destinasi budaya termasuk juga keraton yang dikelola oleh Ibu Anggi ya, keraton, kemudian apa Malioboro, Kota Gede, kawasan Kota Baru, dan kemudian yang paling kalah tidak menarik, yang paling menarik itu adalah kuliner atau gastronomi wisata. Jadi wisatawan sekarang itu tidak lagi tadi sudah jadi sudah pagi ini saya mau sarapan ke Soto Kadipiro misalkan seperti itu, siang ke mana ke kopi-kopi Kloto ataupun yang lain karena memang penuh itu sudah menjadi apa ya jadwal favorit tamu-tamu. Jadi tadi saya katakan bahwa hotel apa pilihan hotel tidak lagi menjadi fasilitas tetapi adalah karena dekat dengan destinasi dan terlebih itu adalah masalah aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu masalah termasuk juga bagaimana menuju ke sana, apakah tamu akan mengalami kesulitan atau tidak ketika masuk ke hotel tersebut, dan dilengkapi fasilitas pelengkap di sini adalah menurut saya karena memang tamu-tamu tidak stay di hotel, berbeda dengan staycation ya. Kalau staycation adalah menikmatin di hotel ya, fasilitas hotel ataupun bisnis itu adalah karena meeting begitu dia fasilitas hotel. Tapi kalau leisure ataupun liburan mereka malah keluar. Jadi setelah jam breakfast jam 10 itu mereka keluar. Jadi kalau di hotel itu nanti mulai dari jam 11 sampai jam 3 sore itu sepi, Mbak. Kadang-kadang malah kelihatan ini tamunya nggak ada ya, begitu ya. Karena mereka keluar. Baru kembali ke hotel paling adalah di 4-5 sore atau malah justru setelah makan malam mereka baru kembali ke hotel. Demikian, Mbak Wulan, yang perlu kami sampaikan mungkin buat para pendengar.
0: Betul. Saya juga mengalami hal itu, lebih siangnya kemana-mana begitu ya. Baik, ini ternyata langsung ada penelpon, kita angkat penelpon 580333. Oh, terputus. Baik, Anda bisa mencoba kembali pendengar 580333 untuk bisa berinteraksi, berdialog juga dengan beberapa narsum kami. Dan juga WhatsApp di 0811-2711-911. Kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mbak Ulang, Anita ya.
0: Betul, Pak Ramadan ya.
4: Ya, di Sorong. Selamat pagi juga buat Ibu-Ibu Kartini, Ibu-Ibu Kartika yang eksekutif muda yang hebat-hebat ya. Salam apa ya, sehat, salam silaturahmi dan salam kereta lah, jangan dalam kereta api, dalam wisata.
0: Ya, baik, Pak Ramadhan, silahkan ya. Pak.
4: Yang saya mau tanya gini Bu ya, khusus yang dari KAI ya, KAI ya. Ini saya kan kalau kerja dari orang kan langsung ke Jakarta karena keluarga besarku di sana. Jadi sudah berapa kali saya 3 kali sudah ke Yogyakarta ya, wisata Jogja tapi pakai bus travel wisata. Juga mobil pribadi, belum pernah naik kereta dari Jakarta ke Yogyakarta. Padahal perjalanan kereta, pergerakan kereta dari Jakarta ke Yogyakarta kan bisa ada banyak kan, bisa sampai belasan kali sehari kan. Seperti ada dari Senen dan Gambir biasanya ya. Ada Gajah Wong, Progo, Jakarta Tingkir, Jayakarta kan. Kalau dari Gambir kan ada apa? Taksaka, Argo Dipangga, Argo Lawu, Gajayana dan sebagainya. Yang saya mau tanya begini, kan kelasnya berbeda-beda. Nah, fasilitas apa saja untuk setiap kelas yang berbeda itu? Ada kan ada kelas eksekutif, kelas premium, terus apa lagi? Kelas apa namanya itu? Aduh, lupa lagi.
0: Bisnis, ekonomi.
4: Ya, ada. Ya, yang itu bagaimana sih ada kelas ekonomi new generation itu seperti apa? Kemudian ya ke bisnis, kelas bisnis ya. Mm-hmm. Itu apa dapat makankah berapa kali atau bagaimana sih pelayanannya? Mm-hmm. Dan fasilitas, pokoknya fasilitas yang didapat setiap kelas itu berbeda-beda gitu, seperti yeah, apa.
0: Baik.
4: Kemudian harganya, dampak daripada geopolitik, daripada dampak selat ini, selat Hormuz, apa nanti ada estimasi nih harga atau gimana? Kalau naik itu kira-kira estimasinya berapa persen sih? Mm-hmm. Untuk sekarang ini masih harga normal ya? Mm-hmm. Atau bagaimana?
0: Yeah.
4: Nanti kita coba kalau umpama tahun ini saya ke Jakarta, mungkin ke Jogja pasti kereta api gitu. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Atas jawabannya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Ramadan di Sorong, jauh-jauh dari Sorong ya. Ini kalau ke Jakarta, ke Jogja biasanya naik bis, tapi belum mau mencoba naik kereta. Nah, Bu Feni ini bagaimana? Kan sekarang ini ekonomi pun juga sudah nyaman begitu ya. Apa sih sebenarnya keunggulannya atau perbedaan yang paling signifikan ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif? Dan apakah ada rencana kenaikan harga, karena memang pesawat ini direncanakan juga naik gitu ya Bu tarifnya, gimana Bu Feni?
1: Ya baik Mbak Wulan, terima kasih Pak Ramadan dari Sorong, jauh jauh sekali ya. Semoga nanti bisa berkesempatan mencoba pelayanan kereta api ya Pak, untuk mendapatkan pengalaman seperti itu. Baik, terkait dengan kelas pelayanan kereta api ini sangat variatif dan banyak sekali. Jadi memang kita menyiapkan berbagai alternatif kelas agar masyarakat memiliki keleluasaan dalam memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi memang ada kelas ekonomi PSO atau kelas ekonomi subsidi pemerintah, itu ada ekonomi komersial. Nah, ekonomi komersial ini pun kita banyak jenisnya, ada seperti yang tadi disebutkan, ada ekonomi premium, ada yang terbaru kita punya ekonomi kerakyatan. Nah, ini termasuk salah satu yang masuk dalam kereta tambahan nih di weekend kali ini, namanya kereta tambahan Lempuyangan Pasar Senen, tapi memang ada kelasnya itu kelas ekonomi kerakyatan. Nah, kelas ekonomi kerakyatan ini dia di atas kelas ekonomi PSO atau kelas ekonomi subsidi pemerintah. Seperti kereta api pada umumnya pasti sudah wajib ada AC, sudah nyaman, ada layanan stop kontaknya, dan juga memang kalau ekonomi kerakyatan ini berbeda dengan ekonomi yang PSO, sekarang sudah bisa reclining, dan juga ruang space kakinya lebih nyaman seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pilihan alternatif kepada masyarakat yang ingin bepergian cukup jauh ya, dari Lempuyangan ke Pasar Senen dengan tarif yang terjangkau dan lebih aman dan nyaman seperti itu. Nah, kita juga punya kelas-kelas yang lain seperti ekonomi new generation. Nah, ini sudah mirip seperti kereta eksekutif fasilitasnya. Bedanya hanya di derajat reclining tempat duduknya seperti itu. Kita juga punya kelas eksekutif new generation yang paling baru seperti itu, yang kenyamanannya sudah ditingkatkan dan sarana-sarananya sudah kita remajakan. Nah, di semua kereta ekonomi new generation sudah ada musolanya, sudah ada di setiap kamar mandi itu ada dibedakan antara kamar mandi toilet perempuan dan laki-laki seperti itu, dan di toilet yang perempuan sudah ada baby table-nya untuk memudahkan ibu-ibu dalam misalkan mengganti popok bayi seperti itu. Nah, itu sudah kita siapkan. Dan mohon maaf Bapak, untuk di kereta api tidak ada makan gratisnya ya Bapak, kecuali Bapak misalkan naik kereta yang premium, yang panoramik, yang luxury, yang kompartmen. Nah, itu sudah disiapkan sekaligus dengan fasilitas makannya. Tapi kalau untuk yang kereta ekonomi, ekonomi premium, bisnis maupun eksekutif, mohon maaf tidak disiapkan Bapak untuk makannya seperti itu.
0: Baik, ya. Ini Pak Ramadan ya, bisa mencoba dan juga bisa memesan tiketnya itu online ya Bu Feni ya.
1: Ya betul, untuk kereta api kita sudah membuka pemesanan itu mulai dari 45 hari sebelum keberangkatan atau H-45. Jadi bisa dipesan di aplikasinya KAI, akses BKAI atau website KAI yang kai.id, dan juga platform-platform yang sudah bekerja sama resmi dengan KAI. Kita mengimbau masyarakat untuk memesan tiket itu jauh-jauh hari agar tidak kehabisan, karena memang untuk peak season atau high season biasanya perlu war kayak gitu ya, seperti mau pesan tiket konser kayak gitu. Tapi kita himbau dari jauh-jauh hari untuk bisa merencanakan perjalanan agar tiketnya tidak kehabisan, khususnya untuk hari-hari yang menjadi favorit masyarakat. Oh, tadi terkait tarif ya Pak Ramadan tadi nanya terkait tarif. Nah, untuk tarifnya sendiri KAI sangat terikat dengan peraturan pemerintah ya. Nah, kita sudah diatur terkait pentarifan itu di Kementerian Perhubungan kami sudah diatur. Jadi kita tidak akan bisa menaikkan tarif seperti itu Bapak, kecuali ada arahan lebih lanjut misalnya. Dan kita juga sudah menerapkan yang namanya tarif batas atas, tarif batas bawah yang sudah sesuai dengan arahan Kementerian Perhubungan. Jadi kita tidak akan menaikkan tarif secara tiba-tiba di luar aturan tersebut. Jadi tidak ada kenaikan tarif yang memang di luar ketentuan yang sudah berlaku.
0: Baik, ya kalau ngomongin tarif, ngomongin ini juga saya ke Bu Wikan, ini ternyata kemarin ada fenomena begitu ya di beberapa tempat, ini ada reservasi yang di nomor yang ada di Google itu dihack begitu ya Bu ya, sehingga banyak yang mengalami penipuan reservasi hotel begitu. Nah dari pihak RI sendiri juga seperti apa himbauannya ini Bu Wikan?
2: Ya, benar sekali Mbak. Jadi terjadi beberapa kasus tidak hanya di Jogja, tetapi adalah di hampir di tempat di sana, di mana itu melalui, saya sebut adalah memang Google ya, di mana ketika di situ ada hotline reservasi, ternyata bisa dirubah dari hotline nomor hotel resmi dari hotline reservasi tersebut. Nah, tentunya adalah perlu diwaspadai sekali lagi untuk masyarakat ataupun para tamu wisatawan ketika mau booking melalui kemudian mendapatkan kontak ke Google itu perlu dicek dulu apakah benar karena memang yang dipakai adalah yang nomor melalui WhatsApp ya. Jadi bukan nomor melalui Telkom begitu ya, tapi adalah website karena mereka akan tersambung begitu pribadi dan cukup foto profilnya pun juga menggunakan hotel tersebut begitu. Nah yang perlu diwaspadai adalah pastikan bahwa rekening tidak nomor rekening pribadi. Jadi kalau ataupun itu nomor rekening pribadi ada mungkin hotel-hotel yang yang tidak menggunakan PT begitu ataupun CV nama perusahaannya. Pastikan dicek ulang melalui telepon yang bukan WhatsApp. Jadi itu adalah langkah antisipasi ke sana karena memang yang akan dirugikan adalah para tamu ketika booking kemudian diminta DP ataupun down payment ataupun transfer, langsung transfer. Tapi ketika kemudian sudah transfer ada buktinya ketika kemudian pada harinya check-in kemudian dengan menunjukkan bukti reservasi melalui WhatsApp. Tidak ada konfirmasi pun juga ada. Mereka sudah sangat cukup canggih karena memberikan surat konfirmasi itu juga melalui konfirmasi itu adalah melalui WhatsApp. Jadi ketika ditunjukkan tidak ada bookingan atas nama tersebut dan kemudian dan bahkan sudah tadi transfer. Jadi mohon di hati-hati ketika memang melalui website ataupun dengan sosial media ya melalui IG ataupun TikTok begitu ya. Jadi itu cukup harus di double check. Tentunya double check itu adalah melalui telepon di luar dari WhatsApp. Jadi himbauannya seperti itu dan kemudian mungkin bisa melihat dari platform yang lain ya bisa dilihat benar atau tidak begitu. Jadi mengantisipasinya seperti itu. Jadi yang cukup dirugikan adalah ketika apalagi kalau sudah kondisi ramai seperti ini ya sudah merasa booking. Kamar tidak dapat, begitu kalau masih ada di kamar nggak apa-apa, kemudian tapi mengalami kerugian, gitu.
0: Betul, ya. Kalau sosial media, apakah memang hotel-hotel ini banyak yang menggunakan sosial media juga untuk biasanya kan ada Linktree begitu ya Bu ya, langsung terhubung ke nomor hotel begitu. Tapi ada juga yang saya pernah mengalami soalnya. Akun Instagramnya tuh mirip-mirip gitu, sehingga saya klik Linktree-nya ternyata itu penipuan dan saya sudah membayar ternyata waktu datang tidak ada begitu dan itu sangat merepotkan. Nah lebih baik itu kalau reservasi di hotel sekarang ini lewat platform seperti mungkin Traveloka, Agoda seperti itu atau langsung ke website atau seperti apa yang lebih amannya lagi nih Bu Wikan?
2: Ya, lebih aman memang lewat website ya. Kalau hotel, masing-masing hotel sudah mempunyai website, jadi ada platform masing-masing ya dalam hal ini. Jadi itu akan lebih aman. Dan kemudian juga dengan online tadi di sana. Tapi online juga mohon berhati-hati. Sekali lagi, perlu dicek kembali ketelitian dari, karena ada juga platform yang kemudian larinya itu tadi, kembali lagi ke link yang tadi penipuan begitu. Jadi Apa ada memang hotel yang melalui sosial media itu mencantumkan link reservasinya ke sana. Nah itu yang apa yang sangat mudah ya dilakukan atau dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah dalam hal ini sekali lagi perlu double tadi ya double. Jadi kadang-kadang karena kita sudah terbiasa dengan WhatsApp, kita tidak bisa melihat mencapai ketika kemudian itu tidak telepon itu tidak terangkat, misalkan WhatsApp. Kadang-kadang kalau di hotel itu masih hotline reservation itu kadang-kadang diangkat, masih diangkat. Jadi yang paling mudah adalah melalui telepon yang langsung direct yang Telkom ya. Memang mungkin menggunakan pulsa, tetapi itu adalah langkah awal untuk supaya tidak mengalami kerugian. Jadi seperti itu. Jadi memang hotel yang pertama adalah lewat website yang resmi dicek. Jadi kita lihat ada beberapa lagi ini cek yang mana nih begitu. Kemudian yang kedua adalah melalui online reservasi yang dari beberapa perusahaan atau direct booking melalui telepon tadi di sana. Jadi itu dan apa untuk mempermudah pengecekan.
0: Baik, ya baik, dan pendengar nanti Anda bisa bergabung lagi, kita akan jeda sejenak, nanti kalau ingin bergabung bisa 580333 dan juga ada beberapa WhatsApp yang masuk, ini kita bacakan setelah jeda berikut ini.
5: Kantong plastik menjadi permasalahan serius bagi lingkungan saat ini. Padahal, awalnya kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan alam. Dilansir dari BBC News, kantong plastik diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Stan Gustav Tulin pada 1959 menciptakan kantong plastik agar bisa digunakan berkali-kali. Namun, biaya produksi yang murah membuat kantong plastik semakin merajalela sehingga menciptakan pegunungan sampah dan merusak lingkungan seperti saat ini.
6: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
7: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
6: Parkir depan rumah kan bisa.
7: Nggak boleh ya.
6: Masa naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
7: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
8: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
9: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
10: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita dan tiga narasumber pagi hari ini dengan Ibu Fitria Diah Anggraini, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, kemudian dengan Ibu Wahyuwikan Tris Pratiwi SPT MPAR, Wakil Sekretaris PHRI DIY dan juga Cluster GM The 101 Hotels dan Resort Yogyakarta, kemudian juga dengan Ibu Novida Feni Novida Saragih, Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Anda yang ingin bergabung bertanya dengan narasumber kami, silahkan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111, juga bisa live chat di YouTube RRI Jogja Official. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ulan.
0: Selamat pagi. Dengan Pak siapa nih, Pak?
1: Pak Beni.
0: Pak Beni, monggo, Pak.
1: Iya, tak matur sama yang anu apa ngurusi Malioboro itu, Mbak.
0: Bu Anggi.
1: Iya.
0: Monggo.
1: Jadi begini, Bu. Kalau ada liburan-liburan begini, dulu itu pernah ada Malioboro itu. Ada, jadi kan di situ ada apa ya, ada satu stasiun untuk musiknya gitu ya. Itu pada waktu itu, dulu pernah itu terjadi seperti ini. Kalau pas liburan atau minggu itu atau Sabtu atau minggu waktu dulu pernah. Itu di situ di Malioboro itu ada beberapa meja gitu. Dimana tiap pagi itu pagi itu kejadiannya pagi kalau nggak salah. Itu jadi ada suatu tarian gitu, Ibu. Jadi kolosal itu, kolosalnya itu bukan dari penari, tapi dari peserta, yang lewat-lewat gitu, asal ikut aja, ngubah kewak gitu, seperti olahraga, tapi itu berupa tarian, yang dimana tariannya itu tarian gagahan, itu bukan tarian yang lemah lembut, tapi tarian seperti Gatot Kaca Gandrung atau yang bagaimana, itu hanya berapa menit begitu aja, begitu setengah jam gitu, nanti sudah. Jadi semuanya itu yang ikut di jalan sudah ditutup itu, tapi itu pernah terjadi seperti itu. Menawi saat menikah wonten malai gitu diadakan setiap, apalagi kalau setiap ada acara-acara liburan itu akan lebih bagus lagi, atau dikemas dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Monggo, itu aja usulan saya.
0: Iya, baik, terima kasih.
1: Tapi gitu.
0: Jadi dulu ada pertunjukan begitu, Pak. Sekarang apakah ada lagi begitu atau gimana gitu ya, Pak ya?
1: Bukan pertunjukan. Jadi ada mengajak gitu. Mengajak yang lewat itu untuk menari di situ. Tapi di situ ada meja-meja
2: yang flash mob yang, gitu ya, Mbak Ulan ya.
1: Yang ngajari, iya, bukan yang nyontoni gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi ya, kan gamelannya bisa didengar dari Malioboro itu kan sudah ada ininya. Jadi bagus sekali waktu itu pernah terjadi seperti itu.
0: Oke,
1: okay, baik. Tapi tiba-tiba hilang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, dulu ada, tapi kok tiba-tiba hilang lah. Sekarang kalau diadakan lagi itu akan lebih bagus lagi.
0: Baik, siap. Terima kasih, Pak Beni. Matur nuwun. Pak Beni, ya. Monggo Bu Anggi, ini flash mob gitu ya, Bu. Dulu kok nggak ada lagi. Ini sambil juga tadi ada WhatsApp yang masuk menanyakan apakah ada agenda atraksi budaya khusus yang disiapkan selama libur libur panjang ini di Malioboro dari Bu Wati. Monggo Bu Anggi.
2: Ya, kalau Pak Beni tadi untuk flash mob itu memang biasanya itu semacam bisa dibilang memang agenda-agenda khusus ya, meskipun ya memang kita berhasil, berarti pada saat pengunjung merasa bahwa ini sesuatu yang tidak direncanakan atau seperti apa. Jadi dan biasanya penyelenggaranya dari berbagai pihak ya, bisa komunitas, bisa dinas, bisa kemudian pihak-pihak yang memang ada agenda untuk, bahkan mungkin dari ini ya, dari keraton juga bisa seperti itu. Nah, memang kalau untuk hal-hal yang seperti ini kami membuka lebar-lebar ya kegiatan, karena kalau untuk UPT PKCB sendiri bukan untuk penyelenggara event, tapi kita memberikan apa istilahnya rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Jadi memang harapan kita Malioboro itu milik bersama dan bisa kemudian manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam arti yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Nah, terkait dengan kemudian kegiatan pun, kalau misalnya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sendiri juga beberapa kali mengadakan aktivitas-aktivitas budaya yang ada di sepanjang Jalan Malioboro, dan tentunya tidak hanya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan DIY melalui BPKSF juga melakukan aktivitas setiap hari Selasa Wage. Jadi di Selasa Wagen itu juga pertunjukan yang melibatkan banyak unsur masyarakat. Nah, termasuk untuk di libur panjang ini sendiri, kebetulan memang semenjak 7 Oktober 2025 tahun kemarin, itu kita sudah melaunching 7 titik atraksi musisi jalanan yang ada di Malioboro. Jadi kita punya 7 titik atraksi seni, di mana itu tersebar dari utara sampai, dari Mangkubumi tepatnya, itu dari areanya Bu Wikan ya, dari utara sampai dengan di titik nol itu kita menyebarkan sekitar 7 titik musisi atraksi seni gitu. Jadi berganti-ganti, dan itu reguler setiap hari dilaksanakan mulai dari jam 17 sampai dengan

0: Juga Mbak Wulan dan pendengar, setiap hari Sabtu itu ada aktivitas Setu Sinau di depan gedung DPRD DIY Yogyakarta ya, itu di area utara situ. Kemudian setiap harinya daily di jam 17 sampai 22 ada titik atraksi seni tersebut. Jadi itu memang kami upayakan untuk menjadi sesuatu yang rutin agar seimbang. Edukasi, kemudian di pagi hari, kemudian malamnya kita ada hiburan seperti itu agar Malioboro ini tidak melulu bicara tentang ekonomi saja, tapi kita juga bicara tentang bagaimana menikmati Malioboro dari POV yang berbeda, dari edukasi dan seni budaya, seperti itu.
1: Termasuk kemarin belum lama ya, belum lama ini Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon ini memberikan bantuan peralatan musik untuk musisi jalanan itu untuk yang mendukung 7 titik itu ya Bu Anggi.
0: Betul, betul sekali. Jadi memang kita juga istilahnya sudah diakui ya, pemberdayaan musisi jalanan sendiri melalui Institut Musik Jalanan yang terkurasi seperti itu kemudian mendapatkan dukungan peralatan dari Presiden melalui Kementerian Kebudayaan.
1: Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, Mbak Luna.
1: Ini dengan Wulan. Dengan Pak siapa nih, Pak?
2: Oh, Mbak siapa ini, Mbak?
1: Wulan, dengan Wulan, Pak.
2: Mbak Wulan.
1: Iya, ya. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Saya Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni Susanto di mana, Pak?
2: Surabaya, Yogyakarta.
1: Oh, Surabaya, Yogyakarta?
2: Ya, karena orang Surabaya yang sudah purna bakti sekarang di Yogyakarta. Ya.
1: Baik, monggo ingin bertanya atau menanggapi apa nih, Pak? Monggo silahkan.
2: Baik, selamat pagi Bu Penny, Bu Fiken, Bu Anggi ya. Salam sehat, sehat Indonesia.
1: Ya.
2: Di tengah eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum reda ya, pemerintah menganjurkan seluruh warga masyarakat untuk hemat energi, hemat BBM dan sebagainya. Kita ikat pinggang dikencangkan. Tapi luar biasa Indonesia ini, ASN yang dianjurkan untuk hemat energi, wah luar biasa padat, mereka long weekend semua. Harusnya sudah ada moda transportasi seperti kereta api dan sebagainya, itu harus dioptimalkan, itu lebih bagus lagi. Kemudian terkait kenapa masyarakat kita masih tidak aware dengan kondisi seperti ini, karena menteri kita SDM mengatakan tenang, cadangan kita BBM masih cukup memenuhi kebutuhan nasional, padahal tidak seperti itu. Kalau mau tahu sebetulnya sedang baik-baik saja. Nah, terkait ini semoga ya tetap masyarakat memahami lah, jangan ini ya, jangan tergiur artinya dengan kondisi long weekend terus tidak memahami kondisi yang sebetulnya terkait ini. Kemudian untuk pariwisata, saya pernah membaca artikel Pak Hasto Wardoyo wali kota itu kan sempat mengatakan jangan mematok harga nutuk ya, ini kasihan para wisata. Itu apa masih terjadi? Ini yang perlu diperhatikan juga. Lantas destinasi wisata yang lain-lain, apakah infrastruktur sudah tertata dengan betul Bu? Nah, ini juga sangat menunjang untuk pariwisata kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Joni Susanto, warga Surabaya yang baik. Nanti ditanggapi, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Oh, terputus. Baik, ya. Baik, ini saya bingung ini, apakah ke Bu Wikan atau Bu Feni, Bu Anggi yang menanggapi dulu? Bu Wikan, monggo Bu Wikan. Kalau misalnya tentang efisiensi begitu dan lain sebagainya, bagaimana juga diterapkan di perhotelan, tapi juga tetap mendukung pariwisataan gitu Bu Wikan, monggo.
3: Ya, benar sekali apa disampaikan oleh Pak Joni Susanto tadi ya, bagaimana kondisi saat ini geopolitikal yang melanda di dunia. Memang ada imbasnya di Indonesia ini terkait dengan bagaimana pariwisata. Kalau dengan geopolitikal memang ini hubungannya adalah dengan foreign ataupun dengan tamu asing. pada saat terjadi

0: kemarin apa perang begitu, efeknya adalah ke tamu asing, tentunya adalah terutama adalah Eropa, baik Eropa yang melewatin ya melewat penerbangan melewatin area apa yang menjadi konflik saat ini mengalami penurunan, tentunya akan mengalami penurunan. Di mana imbasnya adalah terutama di daerah, kalau kami sampaikan adalah apa daerah-daerah yang memang sangat bergantung untuk wisatawan asing. Kemudian tentunya adalah terkait dengan energi tadi, benar sekali Pak Joni, bahwa energi yang terutama adalah energi dari bahan bakar, baik itu untuk bahan bakar untuk transportasi, ataupun kalau dengan hubungannya di hotel adalah di dapur ya, itu adalah the gas. Nah, kami beberapa hotel sudah mengantisipasi sebelumnya tidak lagi menggunakan gas dari bahan bakar tersebut, tapi ada menggunakan ada kok apa istilahnya CNG, compressed gas nature yang sudah dilakukan. Ada beberapa hotel melakukan itu. Tetapi ini memang perlu sekali lagi apa dengan gas alam ini itu perlu apa pembenahan, tidak bisa langsung kita gunakan karena memang peralatannya harus disesuaikan dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi teman-teman di sini ataupun apa ya hotel ini mereka melakukan efisiensinya sudah melalui dari saving energi yang lain. Jadi sudah memberlakukan tidak hanya pada saat kemarin political, tetapi bagaimana ketika energi listrik, air itu sudah dilakukan ketika memang kita sudah mulai kenaikan, ada kenaikan-kenaikan itu dilakukan ada saving energi menggunakan dengan kampanye hemat energi di setiap kamar, menggunakan juga dengan apa ya air. Ke keran air itu sudah dilakukan di setiap hotel, bagaimana melakukan penghematan air maupun listrik itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kami tentunya melakukan apa kalau kita bicara market, kita coba untuk melakukan penguatan market, segmen market kita itu adalah kembali ke Nusantara. Saya pikir seperti waktu pada saat pandemi yang lalu bahwa wisatawan Nusantara itu adalah yang paling besar. Penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta. Ini adalah merupakan market yang cukup besar yang harus bisa di apa ya kita kita garap. Jadi memang kita tidak boleh berpaku pada asing ya. Tapi bagaimana Nusantara ini kita kembangkan dengan yang saat ini yang terjadi memang Nusantara ini ada pada saat long weekend, liburan sekolah, Lebaran yang kita akan garap ke sana. Memang masyarakat harus bijak, setuju, memilih sesuai dengan kantong masing-masing bagaimana lakukan penghematan. Dan saya setuju sekali, energi ini sekarang sudah banyak sekali transportasi tidak menggunakan bahan bakar, menggunakan adalah listrik. Nah, ini yang diajak dan bahkan terima kasih pemerintah melakukan subsidi ya terhadap pajak yang elektrik ya kemarin kalau salah Pak Menteri Purbaya mengatakan seperti insentif pajak begitu. Nah, itu hal yang sangat mendukung untuk masyarakat ke sana, tapi memang fasilitas didukung, harus banyak charger mobil, harus banyak segala macam yang di tempat berbagai tempat supaya bisa mendukung ke sana. Jadi itu sih tanggapan kami dari kalau dari pihaknya hotel ataupun restoran sudah melakukan efisiensi efisiensi terhadap energi sudah kita lakukan sebelum kejadian yang kemarin. Karena memang itu biaya operasional yang paling tinggi di hotel itu tentunya selain sumber daya manusia atau human capital itu adalah energi. Jadi seperti itu yang kami bisa menjawab. Terima kasih.
1: Ya, dan beberapa hotel juga menyediakan charging untuk mobil listrik atau kendaraan listrik ya, Bu ya.
0: Ya, ya, benar-benar sekali.
1: Ya. Baik. Ya, ini ada penelpon lagi, tapi ini waktu yang mepet sekali pukul 9 pagi. Mohon maaf pendengar tidak bisa kami angkat di kesempatan kali ini. Dan sebagai penutup mungkin juga sebagai penutup Bu Anggi ini mungkin juga pesan kepada masyarakat dan juga wisatawan supaya tetap bisa menikmati Malioboro yang nyaman sekaligus juga menjaga kawasan Malioboro ini Bu Anggi, monggo.
2: Iya baik Mbak Wulan dan pendengar semua tentunya di libur panjang ini silahkan untuk di sisa liburan ini bisa menikmati Malioboro, datang ke Malioboro. Tetapi tentunya yang perlu diingat adalah Malioboro itu adalah kawasan tanpa rokok. Jadi diharapkan untuk pengunjung bisa mentaati aturan dan merokok di tempat khusus merokok yang sudah disediakan. Kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan. Malioboro milik bersama, mari kita jaga kebersihan dan kenyamanannya. Serta kemudian silahkan untuk mengakses baik itu jajanan, makan, minum, atau juga souvenir, oleh-oleh untuk bisa di teras Malioboro atau toko-toko yang ada di Malioboro. Jadi hanya mengakses mereka yang istilahnya memang sudah diizinkan untuk berjualan di toko dan juga teras Malioboro. Serta tentunya tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Dan juga apabila terjadi hal-hal yang kehilangan, kemudian terpisah dari rombongan, silakan mencari petugas kami di informasi pelayanan dan juga petugas juga matan yang ada di pos-pos yang tersedia di Malioboro. Tentunya selamat berlibur dan selamat menikmati Malioboro, selamat menikmati Jogja.
1: Ya, baik.
2: Seperti itu, Pak Bulan.
1: Baik, matur nuwun Bu Anggi. Bu Ikan juga mungkin ada himbauan juga untuk wisatawan ini agar tetap berwisata nyaman, tapi juga tetap waspada akan penipuan dan lain sebagainya yang perlu diwaspadai.
0: Ya. Terima kasih. Tentunya kami menghimbau bahwa lakukan booking kamar, pemesanan kamar melalui situs resmi dari hotel, perlu pengecekan ulang sebelum melakukan pembayaran. Kemudian sebaiknya tidak last minute ataupun mendadak membooking kamar. Sayang kalau kemudian mendadak tidak mendapatkan kamar, akhirnya menjadi tidak nyaman. Jadi sebaiknya ada satu minggu sebelumnya, apalagi melihat posisi misalkan akan ada libur panjang lagi nanti di hari raya Idul Adha ya di situ. Jadi kemudian silahkan untuk melakukan seperti itu, dan termasuk juga pemilihan transportasi yang tepat mendukung, karena tadi KAI khususnya Dap 6 banyak mendapatkan fasilitas cukup baik dan itu dimanfaatkan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, matur nuwun. Bu Feni, monggo juga himbauan kepada masyarakat agar bepergian menggunakan kereta api ini lebih nyaman lagi di long weekend, mewaspadai juga. Dan ini beberapa kejadian yang lalu yang membuat sangat bersedih sekali karena ada kejadian temperan begitu ya, Bu. Monggo juga himbauan kepada masyarakat, Bu Feni.
3: Ya baik, KAI Dap 6 Yogyakarta juga mengimbau kepada masyarakat untuk memang di kondisi sekarang yang kita harus bijak terkait dengan energi BBM ya. Namun di satu sisi ekonomi juga tetap harus bergerak seperti itu. Salah satunya di aspek pariwisata. Karena itu kita tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang massal. Contohnya seperti kereta api karena kapasitasnya besar. Dan sekarang KAI sendiri sudah menggunakan biodiesel B50. Jadi kita berupaya bersama dengan pemerintah untuk swasembada energi. Jadi untuk aspek transportasi khususnya di kereta api, kita tidak akan ada pengurangan fasilitas ataupun pelayanan. Justru kita sedang berinovasi mencari berbagai alternatif swasembada energi untuk mendukung mobilitas masyarakat agar tetap terus terdukung seperti itu. Jadi masyarakat tetap harus bisa ikut mendukung program pemerintah dengan mari menggunakan moda transportasi yang bukan anti BBM ya, tapi sekarang karena memang kondisinya kita harus mencari alternatif energi lainnya seperti itu. Dan gunakan transportasi publik massal sehingga kapasitasnya lebih besar secara sisi angkutannya seperti itu. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati saat akan melintasi perlintasan sebidang ya, karena memang seperti tadi saya sampaikan di momen long weekend ini ada banyak penambahan kereta api, ya, artinya frekuensi atau intensitas kereta api melintas di palang perlintasan semakin banyak. Tidak hanya dari Daup 6, dari daup-daup lain pun seperti dari Jakarta, dari Surabaya, mereka juga melakukan penambahan kereta api, which is ini mengakibatkan intensitas frekuensi perjalanan di palang perlintasan semakin tinggi seperti itu. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati saat akan melintasi perlintasan sebidang. Perhatikan rambu-rambu yang ada, patuhi rambu-rambu yang ada, berhenti, perhatikan kiri kanan sebelum melintasi perlintasan sebidang. Pun dengan masyarakat, kami menginformasikan agar tidak beraktivitas di sekitar rel kereta api, karena sekitar rel kereta api itu merupakan potensi risiko yang sangat tinggi ya. Jadi jangan bermain, jangan nongkrong-nongkrong, jangan ngopi di sekitar perlintasan kereta api, karena itu merupakan kawasan yang tinggi risiko sebenarnya. Jadi masyarakat, kami himbau untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api. Dan yang terakhir, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk Memperhatikan barang bawaan saat akan turun dari kereta ataupun saat akan berangkat dari stasiun, karena meskipun kita sudah punya fasilitas lost and found ataupun barang tertinggal seperti itu, tapi kita tetap mengingatkan bahwa barang bawaan penumpang merupakan tanggung jawab penumpang itu sendiri. Jadi tetap hati-hati, fokus dan teliti, jangan terburu-buru. Lebih baik apa namanya berangkat lebih awal ke stasiun agar semua perjalanannya lebih nyaman dan tenang, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Feni. Terima kasih juga Bu Wikan dan Bu Anggi. Pagi hari ini ngobrol banyak sekali tentang wisata, tentang ekonomi juga. Dan semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Selamat berakhir pekan dan selamat kalau akhir pekan teman-teman yang di pariwisata itu lagi sibuk-sibuknya justru ya. Baik, baik, terima kasih Bu Bani, Bu Wikan dan juga Bu Anggi. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini, bergabung. Dan Sewan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, selamat liburan.

0: Pendengar masih di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta masih menemani kebersamaan Anda dan juga tentu masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Nah pendengar, ini memang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Bantul menyebut jika petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru jenjang SMP 2026 segera rampung. Tahapan penerimaan calon peserta didik akan dimulai pada 2 Juli 2026 hingga 2 Juli 2026. Kepala Distrik Pora Bantul Nugroho Eko Stianto menyatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Bupati Bantul terkait penyempurnaan Junkis SPMPB SMP Bantul 2026. Final ketentuan tersebut terutama mengenai aspek tata bahasa.
1: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
2: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
3: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
4: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
5: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Dengar masih kami temani di Jogja. Pagi ini masih kami hadirkan beragam informasi, temani kebersamaan Anda. Nah, Satgas TNI Manunggal Bangun Desa reguler ke 128 tahun anggaran 2026 bersama masyarakat sukses menetaskan pembangunan talut jalan di Padukuhan Kawarkan Kelurahan Sidorejo Kapanewon Lendah. Infrastruktur penahan tanah ini memang merupakan salah satu sarana fisik utama dalam TMMD di wilayah tersebut.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

Satu dari Yogyakarta, proses pengadaan tanah kas desa untuk Kelurahan Palihan dan Kelurahan Gelaga Kapanewon Temon dinilai masih belum menunjukkan perkembangan berarti hingga saat ini. Kondisi ini kemudian dikhawatirkan hilang aset desa jika proses hukum tidak segera diselesaikan. Padahal dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kulon Progo 3 April lalu telah disepakati pembentukan tim panitia pengadaan TKD. Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran OPD terkait, Pemda DIY, Kepala Kejaksaan Negeri, dan juga dari Biro Hukum Kemenkumham DIY. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: sih kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15.

0: siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Dan tentu sukses.

0: Selamat siang pendengar Persatuan dari Yogyakarta, masih Rifana Vitamani di Jogja siang ini, dan juga kami hadirkan untuk Anda siang kali ini Uang Disabilitas. Anda bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Nah, media aksesibel. Nah, ini membuka akses, memperluas suara bersama Kak Putri Lalita Spada. Anda bisa bergabung di 580333 0811271111. Dan pendengar, kali ini melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta, kita sudah tergabung, tersambung juga bersama Kak Putri Lalita dari Spada. Selamat pagi Kak Putri.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Kabarnya sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: ITW itu sabda, bukan sepada.
0: Sabda.
1: Sentra advokasi perempuan difabel dan anak.
0: Oke deh, maaf ya Kak ya. Baik, Kak Putri, terkait dengan media aksesibel, membuka akses, memperluas suara. Ini seperti apa sih Kak Putri?
1: Jadi media aksesibel itu salah satu concern yang kalau kita ada di dunia media ya, jadi bagaimana membuat media itu informasi yang ada di dalamnya, baik itu foto, gambar, tulisan, jadi apapun yang ada di dalam media itu tuh bisa diakses dan juga dipahami gitu untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas yang itu pasti kebutuhannya berbeda-beda. Karena misal seperti disabilitas netra, disabilitas sensorik, pendengaran, itu pasti akan sangat berbeda kebutuhannya. Nah, kenapa penting gitu ya media aksesibel ini? Karena informasi itu kan hak dasar untuk setiap orang gitu ya. Itu hak kita sebagai manusia. Karena ketika suatu informasi itu sulit untuk diakses oleh kelompok tertentu, jadinya ada ketimpangan akses kan. Ada orang yang tidak bisa mengakses informasi, tapi ada orang yang bisa mengakses gitu. Jadi kalau misalkan ada timpangan kayak gitu kan, pasti banyak perbedaan dan juga efek yang ditimbulkan. Nah, adanya aksesibilitas dalam media ini pasti akan sangat membantu gitu ya, terutama untuk teman-teman tuli gitu misalnya, yang kan nggak bisa mendengar dengan suara gitu ya. Jadi akan sangat membantu, dan media aksesibel ini bisa membuat informasi itu lebih inklusif dan menjangkau setiap orang gitu.
0: Media yang dimaksud dalam hal ini tuh media yang seperti apa saja sih Kak? Boleh dijelaskan?
1: Banyak sih Kak, misalnya kayak, jadi tuh ini suatu yang melekat gitu sih. Jadi misal ada video ataupun ada foto yang mungkin di ini ya, di sosial media gitu ya, di konten-konten digital gitu ya, seperti carousel Instagram gitu, ataupun baik itu infografis, itu sebenarnya kita bisa buat dengan aksesibel gitu. Misalkan kalau kita ngomongin soal video gitu ya, bagaimana cara membuat video itu lebih akses terhadap teman-teman disabilitas gitu. Kita bisa mulai dengan, satu, menambahkan JBI, dua, bisa menambahkan subtitle, dan lain-lain gitu. Kalaupun kita ngomong-ngomongin soal poster gitu, tulisan yang ada gambarnya gitu ya, yang mungkin bisa kita print gitu, itu kita bisa memastikan dengan penggunaan fontnya, ukurannya, bahkan kontras warnanya itu seperti apa. Karena teman-teman netra gitu misalnya, itu kan ada yang low vision, terus ada yang totally blind, dan itu pasti kebutuhannya sangat berbeda. Jadi penting juga sih kalau kita ngomongin soal media kan, mengetahui audiensnya ya. Jadi kalau misalkan ada audiensnya yang disabilitas, tentu kita perlu sih memperhatikan dan mempertimbangkan apakah itu sudah akses dan bisa dilayak, bisa layak untuk dinikmati gitu ya istilahnya sama teman-teman.
0: Nah, ini kalau dari informasi-informasi dari media tersebut, semua informasi atau informasi-informasi tertentu, Kak, yang dibutuhkan oleh teman-teman difabel kita juga, atau hanya terbatas dengan informasi tertentu?
1: Sebenarnya prinsipnya kan agar semua informasi ya Kak ya. Jadi memang media aksesibel ini kita mendorong agar semua informasi dapat diakses gitu. Cuman dengan catatan memang ada beberapa yang apa ya, ada sulit gitu ya untuk menerjemahkan, karena prinsipnya adalah bukan prinsip sih. Kita kemudian setelah aku mungkin berefleksi gitu ya selama di Sabda gitu, selama berkomunitas dan terlibat langsung dengan teman-teman disabilitas tuh, aku juga akhirnya berefleksi tidak ada satupun format media yang aksesibel gitu ya untuk semua ragam disabilitas. Tidak bisa kita kayak, oh media ini udah akses untuk penyandang disabilitas A, B, C, D, itu tidak bisa sih. Jadi mungkin kita bisa mengupayakan untuk informasi-informasi di dalamnya tuh tetap selama bisa untuk dibuat akses, akan dibuat akses sih.
0: Nah, kalau di era modern saat ini di 2026 ini, kondisi tersebut sudah relevan atau belum sih, Kak, untuk media-media aksesibel ini dari para apa ya, media-media yang membuat berbagai macam informasi ini di layanan publik?
1: Aku sih ngelihat kalau kita ngomongin soal sosial media dulu gitu ya, sebenarnya sudah banyak tools-tools yang disediakan sama Instagram misalnya, X misalnya, yang itu kemudian bisa membuat akses seperti alternatif teks gitu, yang teman-teman netra tuh bisa ngeklikkan ada screen reader gitu ya. Kalau misalkan di iPhone ada kayak fitur feedback gitu, itu kan sebenarnya ada. Aku sebenarnya masih melihat-lihat juga, ada banyak teman-teman lembaga itu yang sudah mulai memperhatikan, tapi juga banyak gitu ya yang aku ngerasanya juga belum akses sih sebenarnya. Apalagi apa ya, kan ada dilema gitu ya. Kalau kemudian aku juga orang yang terlibat di media itu, ada dilema bahwa fokusnya itu membuat konten. Misal kita bikin konten infografis atau bikin konten di Instagram gitu ya. Sebenarnya ada dilemanya antara bikin itu secara visual menarik dan juga cepat dipublikasikan, diteri secara estetika menarik gitu ya. Tapi kadang itu lupa mempertimbangkan apakah bisa diakses gitu. Misalkan nih, kita mau bikin postingan gitu ya, terus di Instagram. Tapi itu kadang aku masih sering melihat bahwa orang-orang itu mungkin kalau aku memandang dari perspektif yang lain gitu ya, perspektif dari teman-teman disabilitas meminjam perspektif mereka gitu. Banyak yang masih kayak secara abstrak itu susah diterima, karena kalau kita mau ngomongin soal teman-teman disabilitas psikososial gitu, ataupun teman-teman penyandang disabilitas intelektual gitu, pasti kita perlu downtown, ngedown apa sih, kayak mengurangi informasi itu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu akademis, terlalu apa ya istilahnya, daki-daki gitu ya. Itu kan kadang susah diterima, dan aku kadang masih melihat sih. Cuman ya aku ngelihatnya itu karena mungkin mereka fokus terhadap audiensnya sih. Aku kemudian tidak bisa pada posisi menyalahkan, oh media ini tidak akses gitu. Tapi aku lebih melihat bahwa mungkin di perspektif lain mereka fokus kepada audiensnya satu. Jadi itu tidak menjadi fokus utama mereka. Tapi juga kemudian orang-orang yang banyak terlibat, termasuk teman-teman dengan komunitas disabilitas tuh, kemudian ayo nih kita saling share pengetahuan yuk, terutama kayak yang kita lakukan sekarang ini Kak. Jadi kan orang-orang jadi lebih tahu gitu ya. Jadi banyak pembuat-pembuat konten yang mungkin akan mendengarkan itu jadi tahu gitu apa sih pentingnya alternative text gitu, apa sih pentingnya subtitle ataupun bagaimana memilih desain yang lebih mudah dan jelas untuk dilihat atau dibaca gitu, bisa dinikmati orang banyak terutama disabilitas gitu. Jadi memang ada apa ya, ini jadi apa ya, langkah kecil kita sih untuk bikin media ini jadi lebih akses gitu. Terus juga mungkin aku juga ngelihatnya bahwa kenapa ini tidak banyak media yang kemudian membuat apa ya, aksesibel, karena mungkin ada pandangan ya bahwa biayanya itu besar gitu dan prosesnya rumit gitu. Karena misal kayak kalau kita dalam video terus habis itu ingin nambahin JBI kan tentu ada extra cost-nya di situ kan. Jadi mungkin itu nggak jadi pilihan. Gitu sih, Kak.
0: Nah, kalau saat ini teman-teman difabel sendiri menanggapi akan hal tersebut seperti apa sih, Kak? Apakah mereka juga sudah lumayan nih, sudah mendapatkan kemudahan dari beberapa yang sudah mengakses, namun kendala-kendala juga masih banyak gitu ya, Kak?
1: Aku ngeliat masih banyak kendala juga sih, Kak. Meskipun mereka bisa mengakses gitu ya, teman-teman di komunitas tentu kan menggunakan sosial media misalnya. Banyak yang bisa mereka akses gitu. Tapi banyak juga yang masih mengalami kendala gitu. Kayak misal aku ada cerita gitu ya. Lagi ngobrol gitu sama teman-teman disabilitas, terus kayak dia ini, kita lagi ngomongin soal konten gitu. Cuman ternyata tulisannya itu terlalu kecil dan beliau adalah seorang low vision gitu. Jadi kan terlalu kecil, jadi harus melihat dengan dekat gitu ya, Kak ya. Dia merasa kesulitan, terus hal yang dia lakukan adalah lebih baik minta summary gitu, alih-alih untuk melihat, karena kan akan merasa sulit gitu ya. Itu salah satu kendala yang dirasakan sih, kayak tidak bisa ngerasa engage dengan teman-teman non-disabilitas lainnya.
0: Kak, kalau dari teman-teman disabilitas sendiri itu dalam mengakses sosial media, informasi dan lain sebagainya itu ada saat ini ada aplikasi khusus nggak sih Kak yang bisa menerjemahkan atau memberikan kemudahan atau memberikan apa ya istilahnya terkait dengan konten yang diupload bisa jadi paham dengan aplikasi tersebut ada nggak sih Kak?
1: Jadi kalau di media sosial tuh ada beberapa accessibility tools, itu tuh ada alternative text. Itu biasanya ada di sosial media sosial kayak Instagram, Facebook, X itu ada. Terus kalau misalkan dia mengakses dokumen gitu ya, itu tuh ada accessibility checkernya gitu. Jadi bisa memastikan apakah keterbacaannya jelas. Gitu sih, Kak. Mostly masih banyak di situ, dan banyak yang masih apa ya, banyak yang masih merasa bahwa ini sih kendalanya, banyak masih merasa bahwa oh, dengan menggunakan alternatif teks itu sudah akses, padahal kalau kita ngomongin soal media sosial dan teman-teman disabilitas yang mengakses tuh nggak cuman tulis saja yang tuli atau netra saja gitu ya, jadi mungkin masih belum banyak juga.
0: Kalau terkait dengan siapa saja sih Kak yang seharusnya bertanggung jawab dalam membuat media sosial aksesibel ini, apakah pemerintah ataupun dan lain sebagainya juga memiliki peran penting juga atau stakeholder lainnya?
1: Tentu kalau kita ngomongin soal media, media itu kan prosesnya yang tidak hanya satu orang saja ya, kita nggak bisa untuk hanya desainer grafisnya aja atau orang yang ada di tataran teknis, tapi kemudian juga teman-teman di luar seperti mungkin penyelenggara organisasi juga stakeholder itu kemudian bisa gitu untuk bertanggung jawab atas pembuatan media yang aksesibel gitu. Kemarin aku dapat cerita dari teman-teman disabilitas di Bali gitu ya. Ternyata aplikasi IPUSNAS akses untuk ini informasi informasi aplikasi untuk digital book oleh perpusnas itu ternyata masih kurang akses gitu, belum ramah sama teman-teman netra. Mereka sebenarnya bisa masuk ke aplikasinya gitu, jadi kayak tampilan UI UX-nya mungkin ya, correct me if I'm wrong, aku kurang tahu. Jadi itu masih bisa gitu, kayak mereka bikin akun masuk gitu, cuman ketika membaca gitu, mencoba untuk nyari buku terus mau membaca itu ternyata masih susah gitu. Masih ada yang beberapa mereka tidak bisa untuk ngeakses informasi bukunya itu. Jadi ngelihat pengalaman itu jadi contoh sih kalau soal media aksesibel ini juga pemerintah juga turut andil gitu ya. Stakeholder-stakeholder itu turut andil untuk kemudian memberikan informasi kepada teman-teman disabilitas juga.
0: Nah, dari hal tersebut ini memang mungkin saat ini berbagai macam gerakan atau kampanye bisa diberikan agar berbagai macam layanan dari sosial media, pembuat konten dan lain sebagainya ini bisa menambahkan berbagai macam fasilitas layanan yang mudah diakses gitu ya, Kak ya.
1: Betul, bahkan mungkin nggak cuman kita ngomong soal desainer grafis atau editor gitu ya, bahkan penulisnya pun mungkin bisa bertanggung jawab gitu. Apakah bahasa yang digunakan itu bisa mudah dipahamin oleh banyak orang gitu, itu dari penulis. Kalau misalkan kita ngomongin desainer, berarti memikirkan apakah tampilannya secara visual gitu mudah terbaca gitu. Ataupun mungkin admin media sosial gitu bisa menambahkan deskripsi gambar, alternatif teks, atau di caption yang itu bisa menjelaskan. Jadi ini proses yang kolaboratif gitu sih Kak, aku melihatnya.
0: Jadi,
1: Karena teman-teman disabilitas juga mungkin bisa terlibat juga dalam proses ini. Mereka sebagai pengguna gitu ya, mungkin seringkali yang sering aku lakukan gitu di Sabda gitu. Aku minta pendapat ke teman-teman disabilitas gitu. Oh, aku lagi bikin konten ini nih, kira-kira udah akses belum ya? Jadi aku minta pendapat juga untuk kemudian aku tahu apa yang kemudian tidak aku sadari dalam aku membuat konten itu. Oh, ternyata masih kurang ini. Jadi ini proses yang panjang.
0: Jadi membuat konten yang mudah dilihat, dijelaskan, dan tidak terlalu cepat dalam berbicara atau mudah dipahami gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari audiovisual hingga poster dan lain sebagainya, apa layanan lain apa Kak yang mungkin juga bisa ditambahkan dalam akses-akses difabel ini?
1: Layanan yang seperti apa maksudnya?
0: Terkait dengan konten.
1: Oh, mungkin layanan lainnya mungkin seperti website gitu ya. Website-website itu sebenarnya ada yang namanya itu WCAG, itu kayak Web Content Accessibility Guideline gitu. Jadi kayak pedoman untuk memastikan situs webnya itu atau aplikasi dan lainnya tuh bisa diakses nggak ya oleh teman-teman disabilitas gitu. Jadi kalau kita ngomongin website, ternyata itu masuk juga ke dalam media aksesibel gitu. Apakah saat kita mengakses website itu teman-teman disabilitas ini mudah gitu? Ada empat prinsipnya gitu ya. Itu ada satu itu dapat dilihat, jadi informasi yang disajikan itu dapat dipahami dan dilihat oleh pengguna, seperti tadi kayak misalkan alternatif teks atau itu pada buat gambar yang diakses teman-teman netra gitu. Terus yang kedua itu kalau kita, ada namanya dapat dioperasikan gitu atau operable. Jadi antar muka navigasi kalau kita ngeklik-ngeklik di website itu mudah digunakan gitu. Jadi dapat berfungsi secara penuh agar apa ya, teman-teman yang tidak bisa pakai mouse itu tuh bisa menggunakan, karena banyak dari mereka itu yang bisanya menggunakan keyboard gitu Kak. Terus understandable, jadi buat teman-teman mungkin yang low learner gitu ya. Jadi informasi dan apa yang disajikan pengoperasian di websitenya itu tuh mudah dipahami gitu. Tata bahasanya jelas, fungsi tombolnya konsisten. Biasanya kan kita kayak ada, oh tombol ini untuk informasi, berarti kan ada apa sih logo I gitu ya, information gitu. Terus yang terakhir itu website itu bisa dibaca oleh screen reader sih. Jadi kayak kan ada ya perangkat teknologi yang mendukung accessibility ini. Itu sih Kak. Jadi salah satunya website dengan mungkin mempertimbangkan prinsip WCAG gitu.
0: Kak Putri, kalau hal semacam ini, media aksesibel ini sudah mulai apa ya diangkat dan juga digalakkan oleh teman-teman Sabda ini dari kapan sih, Kak?
1: Udah lama banget sih Kak, jujur, karena mungkin itu yang kami rasakan juga ya ketika kita berhadapan dengan komunitas gitu. Bahkan kita tuh sudah bikin ini Kak, mungkin ini agak promosi dikit ya, di websitenya Sabda itu kami sudah publish buku panduan tentang bagaimana cara membuat media aksesibel gitu. Jadi itu salah satu apa ya, salah satu concern kita untuk kemudian menyebarkan informasi bagaimana teman-teman itu tuh bisa membuat media aksesibel dengan panduan yang mudah diamplifikasi sih.
0: Kalau sharing-sharing dengan rekan-rekan disabilitas sendiri, respon mereka seperti apa sih, Kak, dengan media aksesibel ini?
1: Respon mereka tentu banyak yang merasa bahwa terima kasih ya, sudah kemudian memberikan akses kepada informasi ini gitu. Bahkan aku juga dapat cerita gitu, ada teman-teman disabilitas itu yang kemudian banyak yang memberikan masukan ke kami juga, bagaimana agar membuat itu lebih akses. Bahkan aku juga banyak gitu pengalaman, ternyata setelah banyak masukan, setelah banyak sharing, oh ternyata ada perspektif baru soal ini gitu. Bahwa kalaupun aku bikin subtitle gitu ya kayak, itu tuh jangan yang cepet-cepet gitu. Teman-teman pasti perlu membacanya gitu kan. Jadi itu salah satu pengalaman aku sharing sama teman-teman disabilitas yang aku ngerasa bahwa oh teman-teman ini juga aktif berpartisipasi bahwa penting buat media aksesibel dan bagaimana sih gitu yang nyaman untuk diakses gitu.
0: Baik, Kak, kalau dari tadi kan media sosial dan lain sebagainya, kalau dari seperti apa ya istilahnya, fisik, yang fisik seperti pamflet yang dibuat oleh berbagai macam lembaga atau dari IO dan lain sebagainya, ini juga ada aksesibelnya nggak sih, Kak, kalau media yang fisiknya gitu?
1: Oke, kalau yang secara fisik ya, sebenarnya kan prinsipnya adalah itu bisa diakses banyak orang gitu ya. Salah satunya sih, kami tuh kemarin pernah juga buat bahan ajar gitu ya, soal kesehatan reproduksi untuk teman-teman disabilitas netra gitu. Jadi kita membuat seperti kayak anatomi tubuh gitu yang bisa memperkenalkan bentuk-bentuk, oh ini bentuk apa, oh ini bentuk A, B, C, D yang kemudian mereka bisa menyentuhnya, Kak. Jadi ketika mereka menyentuh, itu akan muncul suara gitu. Jadi ada bentuknya, ada suaranya. Itu salah satu aksesibilitas yang bisa masuk ke dalam media dan diakses oleh teman-teman gitu. Terus habis itu kita kalau ngomongin yang fisik itu kita pernah bikin juga mungkin media ajar gitu ya buat teman-teman disabilitas gitu. Jadi kita membuatnya itu fontnya lebih besar, lebih terbaca dengan kontras warna yang dari agak jauh pun itu masih terlihat dan dekat pun tidak tidak menyakiti mata gitu. Karena ada beberapa apa ya, teman-teman disabilitas tuh ada yang sensitif terhadap warna gitu. Misalkan ada teman-teman itu sensitif mata biru gitu. Jadi dengan aku mengenal waktu itu mengenali audiensnya, oh ada yang sensitif warna ini, jadi aku tidak menggunakan warna ini dan menggunakan warna yang lain gitu sih agar kontrasnya itu tidak apa ya, kemudian menyakiti gitulah kalau dilihat gitu.
0: Baik, Kak Putri, ada beberapa penanya di WA 0811271911. Ibu Yeske di Alkit, selamat pagi narasumber. Saya pengen bertanya, kalau selain dari berbagai macam gerakan ini, dari siaran ini kan banyak yang mendengarkan, kemudian langkah-langkah apa lainnya yang diberikan kepada masyarakat atau berbagai macam hal dalam edukasi accessible media ini, mohon penjelasannya. Baik, kita jawab dari Bu Yaskia di Alkit. Selepas pariwara berikut ini, kita jeda sejenak, Kak Putri.
1: Oke.
0: Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, tetap bersama kami di Jogja Siang Ini, Ruang Disabilitas.

0: dhewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Pendengar masih bersama kami di Persatuan RRI Yogyakarta, Dialog Jogja Siang ini, Ruang Disabilitas Media Aksesibel membuka akses pemerluas suara bersama Kak Putri Lalita dari Sabda. Nah, pendengar tadi beberapa sudah bergabung di WA. Kak Putri, kita jawab yang sudah bertanya.
1: Yang pertama tadi soal ini ya, bagaimana cara mengedukasi ya, atau apa kalau salah.
0: Iya.
1: Jadi mungkin salah satu hal yang dibahas gitu ya dalam panduan kami gitu, panduan pembuatan media aksesibel itu adalah siklus design thinking dalam produksi media aksesibel gitu. Jadi metodologi desain yang kemudian itu memberikan pendekatan berbasis solusi dalam memecahkan masalah, kemudian bisa jadi inspirasi gitu ya untuk bagaimana kita mendorong gitu atau kemudian menyebarluaskan bagaimana media aksesibel itu bisa diproduksi gitu. Yang pertama gitu kita bisa berempati. Jadi kita bisa kemudian untuk melihat kondisi gitu. Kita melihat apa sih kebutuhan pengguna gitu. Itu bisa kita lihat misalkan teman-teman tuli, teman-teman netra atau intelektual gitu, agar kita tuh menyadari dan tahu pentingnya bahwa memang solusi itu tidak berlaku untuk semuanya, dan itu kita bisa memastikan bahwa pengguna kita, siapa yang bisa mengakses media kita, audiensnya gitu ya, itu tuh sudah bisa mengakses media kita gitu. Kita juga kemudian akhirnya bisa tahu gitu apa yang jadi hambatan dan lain-lain. Lalu kita bisa ngedivine, oh kemudian setelah kita tahu hambatan, bisa berempati, kita bisa mendefinisikan nih kayak, oh berarti mereka cocok

0: menguji cobakan lalu merefleksikannya. Nah, ini dalam prosesnya ini juga kita bisa kemudian gitu ya memberikan pengetahuan dasar gitu soal beberapa prinsip gitu yang kemudian bisa dimasukkan kepada media agar itu aksesibel gitu. Lalu kita bisa juga melibatkan teman-teman disabilitas itu sendiri dalam prosesnya karena penting gitu pengalaman-pengalaman dari teman-teman disabilitas itu membantu untuk melihat hambatan yang mungkin tidak kita sadari sebagai non disabilitas. Jadi edukasi yang dilakukan gitu ya itu tuh lebih relevan gitu. Jadi lebih based on experience gitu ya kalau ada perspektif langsung dari teman-teman disabilitas. Lalu juga kemudian bisa tuh misalkan lembaga gitu ya atau komunitas gitu membuat media ini tuh sebagai standar yang menjadi pegangan gitu ya untuk sebuah lembaga gitu. Misalkan aksesibilitas ini merupakan bagian gitu dari komitmen untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada teman-teman disabilitas saat membuat konten gitu, saat membuat apapun yang berhubungan dengan media. Gitu sih, Kak. Jadi
1: Ada
0: mungkin kita bisa mereplikasi gitu ya, design thinking gitu ya, siklus design thinking dan juga beberapa hal yang bisa dipertimbangkan gitu untuk memberikan edukasi ke teman-teman gitu.
1: baik, Kak. Kalau dari Bu Fatima ini bertanya juga, kalau yang menggalakkan ini dari SPADA, lainnya juga adakah yang berjuang dalam hal ini agar teman-teman disabilitas juga bisa menerima akses yang baik gitu?
0: Aku yakin banyak teman-teman lembaga lainnya tentu yang concern ke isu disabilitas itu menggalakkan soal media aksesibel ini. Banyak dari mereka yang kemudian ini menjadi salah satu komitmennya juga gitu. Dan banyak teman-teman NGO gitu ya, lembaga LSM di Jogja ini yang juga memasukkan isu media aksesibel ini ke dalam apa ya beberapa praktek-praktek mereka gitu. Misalkan aku sebagai orang disabda gitu ya, kemudian aku terlibat di pelatihan dari teman-teman NGO lain gitu. Aku bahkan menerima informasi yang itu tuh terkait media aksesibel yang bikin aku ngerasa oh teman-teman yang lainnya tuh juga berkomitmen atas media aksesibilitas ini sih. Jadi aku ngerasa bahwa ini tidak hanya sabda ya, Sabda concern, tapi Sabda bersama dengan teman-teman lainnya kemudian menggalakkan ini. Dan aku juga berharap sih yang mendengarkan ini nantinya juga akhirnya bisa dapat pengetahuan baru dan menginformasikan ke teman-teman lainnya. Apalagi teman-teman atau mungkin individu atau komunitas kita yang itu bersinggungan dengan disabilitas.
1: Kak Putri, waktu kita terbatas sekali. Mungkin sebelum kita tutup acara Ruang Disabilitas kali ini, ada yang pengen disampaikan, Kak Putri?
0: Aku pengen menyampaikan bahwa memang tadi ya tidak semua tidak ada satu format yang itu akses untuk semua ragam disabilitas dan banyak tantangan bahwa media aksesibilitas ini tidak atau belum gitu ya dianggap sebagai kebutuhan dasar dalam komunikasi publik. Jadi mungkin banyak yang lihat tidak sebagai standar. Jadi aku berharap literasi tentang aksesibilitas mungkin di kalangan pembuat konten, di institusi, organisasi itu kemudian mari bersama-sama gitu ya untuk menggalakkan literasi aksesibilitas ini agar kemudian teman-teman disabilitas itu bisa enjoy gitu, bisa menikmati informasi yang diberikan. Jadi media inklusif ini juga tidak bisa gitu ya dibangun dengan atas dasar asumsi, oh sepertinya ini seperti ini gitu. Jadi kita memang perlu mendengar langsung pengalaman dari disabilitas yang memang selama ini mengalami hambatan akses. Jadi nggak cuman soal

Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got to feel about 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali. Tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi, kondisi pihak yang berkaitan di Bajul,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Haryanto sudah menunjukkan tanda dimulainya pertandingan.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin di edisi hari ini. Masih di edisi libur panjang ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Ria Agustin akan menemani pendengar semuanya hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari yang lumayan terik ya di seputaran Kota Baru, masih terlihat terik gitu ya, yang pasti pendengar jangan lupa untuk banyak minum air putih agar tubuh terhidrasi dengan baik dan pastinya membuat badan kita sehat ya. Jangan sampai kekurangan cairan, karena memang kalau panas terik membuat tubuh kita banyak mengeluarkan keringat otomatis, jadi kita harus minum air putih yang banyak untuk menyeimbangkan itu ya. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan zuhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11.38. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Dekaplah aku ya Allah dari Anima.

0: Iya, baik pendengar. Segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan zuhur sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersegeralah mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, karena sholat tepat pada waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan mengetahui update harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Ibu Sudaria, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri, Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, kabar sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah Mbak Ria, sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Di sekitaran Imogiri apakah sudah mendung Ibu? Kalau di sekitar sini sudah agak mendung nih cuacanya.
1: Oh, di Imogiri mendung banget, sudah mau hujan. Sudah ada rintik-rintik gerimis ya.
0: Berarti ini Bu Sudaria
1: ya? Sangat panas.
0: Iya, berarti hawanya sumuk. Panas ya Bu ya, sumuk tapi mendung gitu ya, malah udah gerimis ya, tipis-tipis ya. Iya, berarti Bu Sudaria sudah berkemas-kemas ini ya Bu ya, udah mau pulang ya.
1: Mulai.
0: Iya, baik Ibu, sebelum Ibu pulang gitu ya, boleh ya menginformasikan harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul kepada pendengar Pro 1, Bu Sudaria, monggo.
1: Siap Mbak Ria. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun. Banyak juga yang tetap. Misalnya harga beras juga, meskipun banyak beras bantuan dari pemerintah itu tetap 13.000 yang ada menirnya dan 15.000 yang bagus beras per kilo. Lantas ada beras ketan yang belum turun, 26.000, enggak begitu putih. Yang putih bagus 29.000 karena naik. Ada pula beras ketan hitam 25.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang untuk benih 48.000, yang untuk konsumsi yang putih 40.000, yang kecil-kecil, yang gede-gede tapi merah kacang prol dari luar itu bermacam-macam. Yang agak gede per kilo 35.000 karena naik 1.000, biasanya 34, dan yang 34.000 yang cukupan. Dan ada pula kacang yang kecil-kecil, kacang prol itu 32.000 per kilo. Lantas ada kacang prol plecetan masih tetap tinggi, 35.000 yang kecil, 36.000 yang gede. Dan ada pula kacang kedelai hitam yang untuk benih 23.000, yang untuk konsumsi 21.000, dan yang kedelai putih untuk konsumsi itu untuk buat tempe 13.000, yang untuk buat apa benih bisa, untuk buat susu kedelai bisa 16.000 per kilo. Sedangkan minyak, berbagai minyak, ada minyak sawit per liter 19.000, minyak yang dari pabrik baik botol maupun refill berbagai merek dari pabrik itu paling murah 22.000 genap 1 liter. Ada yang 23.000, bahkan ada yang 24.000 per liter lain merek. Dan yang kurang 1 liter 19.000. Jagung merah, jagung putih, yang besar, yang kecil masih tetap. Yang merah, yang putih sama harganya 7.000 per kilo. Telur masih murah 25.000 per kilo. Daging ayam boiler juga turun 32.000 di luar pasar. Di dalam pasar 36.000 per kilo. Daging ayam kampung 75.000. Daging sapi nomor 1 145.000, yang nomor 2 140.000 per kilo daging sapi. Lantas gula pasir juga saat ini murah 17.000 per kilo. Harga eceran kemudian partai besar bisa. Dan gula jawa itu paling murah 20.000, ada yang 28.000, ada yang 31.000. Dan gula batu paling murah 22.000, ada yang 24.000 yang herbal dan 25.000 yang lain merek herbal juga. Terigu saat ini naik per kilo yang curah 9.000, dan yang kemasan berbagai merek ada yang 9.500, ada yang 11.000, ada yang 12.500. Kalau tepung padi kanji juga naik 11.000 per kilo yang curah, yang kemasan 12.000. Ada teri 58.000 per kilo yang agak kecil, yang kecil 54.000. Ada ikan asin yang kecil 25.000, yang gede hitam 32.000. Ada yang lebih mahal 38.000 juga ada. Lele masih 30.000, putuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, lantas kembung 53.000, tuna 45.000, banyar 43.000, patin 33.000, dan cakalan 30.000. Ada udang jumbo 110 per kilo, udang gede per kilo 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai kemarin udah turun, yang cabai kecil riwet pedas sekali, atau cabai galak kemarin udah 70, sekarang naik lagi 75.000 per kilo. Dan cabai gede keriting 40.000, cabai untuk lalap 40.000, cabai riwet putih 35.000, cabai gede hijau 25.000, kobis 8.000 turun lagi, wortel 12.000 agak naik, timun 8.000, tomat 15.000, kentang 17.000, brokoli sama bangkol sama 25.000 per kilo. Lantas ada garam krokos 5.000 yang genep 1 kilo. Dan garam botol batangan gede 14.000, garam botol batangan kecil 8.000, wedang uwo 16.000 isi 10, jahe 28.000, kencur 40.000, kunir 10.000, dan temulawak 5.000. Kelapa juga masih murah sampai saat ini 9.000, dah yang super, yang cukupan 7.000, yang kecil enggak kecil banget, lumayan itu cuma 4.000 gitu, Mbak.
0: Iya, iya, halo Ibu, matur nuwun sangat, informasinya lengkap sekali. Dan tadi bisa dicermati beberapa bahan kebutuhan pokok ada yang mengalami kenaikan ya Bu ya, seperti beras ketan, kacang prol, dan juga tadi, tapi beberapa juga ada yang turun juga ya Bu ya.
1: Gula pasir turun, telur turun, boiler, daging ayam boiler turun.
0: Iya, baik. Matur nuwun informasinya Ibu, sangat bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Hati-hati kalau pulang di jalan ya Bu ya.
1: Sehat selalu
0: Iya,
1: untuk
0: Ibu.
1: Mbak Ria.
0: Sehat juga untuk Bu Sudari ya. Selamat siang.
1: Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat siang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, di tengah cuaca seperti sekarang ini ya pendengar, ada baiknya kita mengetahui info kejadian bencana dan juga tips-tips kebencanaan yang akan disampaikan dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026 bahwa seramom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Jumat, secara visual teramati 15 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.500 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 6 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, waspada dan hati-hati saat bermain di pantai. Ubur-ubur mulai mendarat, dihimbau bagi para wisatawan untuk hati-hati dalam bermain air di pantai dan menghindari biota laut berwarna biru bergelembung, karena sengatannya bisa menyakitkan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal Ops BPBD-DIY, Instagram bbbd_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dari PMI dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Aria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi.
0: Luar
1: biasa.
0: Waduh,
1: libur panjang ya.
0: Nah, benar banget. Harus tetap semangat ya Mbak ya, karena libur panjang ini pendengar. Tapi Mbak Yani nggak libur ini. Mbak Yani tetap menginformasikan kepada kita loh.
1: Ya itu sih. Kalau liburan itu kan ada dua pilihan nih Mbak Ria.
0: Apa
1: sebenarnya? Kalau bisa, jadi karena liburnya lumayan panjang ya, sejak hari Kamis ya, hari Kamis, Jumat. Nah ini bisa jadi keluar kota gitu ya. Tetapi bisa jadi juga bagi kita gitu kan, ah nggak usah keluar kota, macet gitu, kemana-mana macet, udah di rumah aja gitu ya. Nah pas pada saat di rumah gitu kan, ya udah kita masak-masak saja serumah gitu. Nah itu Mbak Ria. Nah ini pilih tim yang mana ini? Mau keluar atau di rumah gitu kan?
0: Atau masak-masak ya. Dan biasanya masaknya itu. Ini ya Mbak ya, yang digoreng-goreng gitu ya nggak sih? Karena lebih
1: enak
0: banget yang digoreng Mbak. Ya
1: sih. Enak banget Mbak Ria, digorengan itu ya. Jadi kalau kita, tapi memang benar loh ya, kalau kita di rumah itu Mbak Ria sebenarnya semua mau, meski itu makanannya mau bergizi atau enak-enak gitu ya, semua, hampir semua digoreng loh Mbak Ria. Mau makan tempe digoreng, mau makan tahu digoreng, mau makan ikan digoreng. Semuanya serba digoreng loh ya.
0: Nah sebenarnya ini bahaya gak sih Mbak Yani untuk kesehatan?
1: Nah itu tuh kalau misalnya misalnya kita gorengan gitu ya, apalagi kalau makanan gorengan yang kita beli setiap pagi itu cemilan gitu ya. Ya sebenarnya sih boleh gitu ya Mbak Ria ya, makan makanannya digoreng ya, asalkan dalam jumlah yang wajar gitu ya Mbak Ria ya. Tetapi kan sayangnya tuh Mbak Ria, kita itu kadang tidak sadar gitu Mbak Ria, bahwa kita tuh sudah berkali-kali mengonsumsi gorengan dalam sehari. Coba Mbak Ria, udah Mbak Ria udah gorengan gitu ya, udah ada gorengan banyak di situ, tahu, tempe, singkong, gitu kemudian ya, bakwan gitu ya. Udah makan gitu, ada teh, ada apa, bareng-bareng sambil ngobrol, nggak kerasa. Dua piring, tiga piring gitu, cemel-cemel langsung hilang semua.
0: Itu langsung. Belum kalau kita ya, makan sebenarnya. Ya Mbak ya, belum kalau kita makan nasi ya, lauknya kan juga digoreng lagi itu.
1: Iya, ayam juga digoreng.
0: Nah itu.
1: Pecel lele digoreng, semuanya. Bahkan ada sampai dengan yang sekarang ini yang lagi ngetren di luar-luar sana itu kan, sayuran juga digoreng Mbak Ria.
0: Benar-benar.
1: Ya itu dia, sayuran kan banyak digoreng. Oh ada apa ya Mbak Ria, kalau yang digoreng itu ada kenikir, ada kol, dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan ini gitu ya. Dan itu menjadi favorit loh itu. Padahal kalau kita berbicara tentang makanan gitu ya Mbak Ria, yang digoreng tadi kan bisa jadi itu menjadi penyebab atau risikonya banyak, misalnya obesitas. Kalau kita bayangkan tuh Mbak Ria, sebenarnya satu potong gorengan itu ternyata bisa jadi menyerap minyak sebanyak 5 ml. Nah, kalau misalnya nih konsumsi gorengan itu jumlahnya berlebihan, nah sampai berapa coba kita bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa jadi kita jadi obesitas loh ya. bisa jadi stroke juga loh ya, karena kandungan lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi itu di gorengan itu gitu ya, itu bisa meningkatkan kadar kolesterol gitu kan. Ada kalau udah kolesterol kan memicu penyumbatan arteri dan sebagainya gitu ya. Apalagi ya Mbak Ria, kalau jantung koroner itu, karena kan kolesterol tuh tadi, itu juga bisa jadi jantung koroner, kemudian bisa jadi diabetes. Karena sebenarnya kalau diabetes itu kan apa ya, makanan tinggi gula dan lemak. Nah itu juga. Nah ada alternatif lain sebenarnya, tidak hanya untuk selain digoreng ya Mbak Ria sebenarnya ya.
0: Nah diapain tuh Mbak Yani untuk meminimalisir minyak ya?
1: Nah ini Mbak Ria ini yang jagonya ini, ibu-ibu ini jago nih ya, jago untuk kemudian bagaimana caranya agar lauk kita itu, makanan kita itu tidak digoreng. Apalagi kalau misalnya udah lihat, loh kok minyaknya Oh, mahal banget itu ya.
0: Bener banget.
1: Apa ya Mbak Ria? Kayak apa ya Mbak Ria ya?
0: Mungkin bisa
1: ditumis
0: di,
1: kali ya.
0: Ditumis
1: oh,
0: tapi
1: dikukus dulu
0: pakai
1: Mbak Ria.
0: Minyak. Oh iya benar, dikukus juga bisa.
1: Dikukus. Nah itu kalau dikukus ini makanan kesukaan saya Mbak Ria. Kalau saya itu kalau dikukus jadi serba dikukus Mbak Ria. Kalau misalnya untuk bekal itu ya sayur-sayuran ataupun kalau misalnya mau buat terong itu Mbak Ria yang di sambal terong itu Mbak Ria. Itu juga dikukus terongnya Mbak Ria, tidak kemudian digoreng. Kalau digoreng kan minyaknya jadi serasa
0: banyak, menyerap ya Mbak ya.
1: Apa nyerap banget, banyak banget gitu kan, banyak gitu. Nah sebenarnya kalau dikukus itu, kalau misalnya yang senang dikukus gitu ya, bisa jadi kalau kukus itu kemudian tim itu sama ya Mbak Ria kayaknya ya, dikukus atau di tim ya. Jadi kayak ikan, ayam gitu kan, kalau misalnya dikukus itu bisa jadi kadar lemak dan kolesterolnya itu lebih rendah gitu ya. Kalau itu di terus apalagi Mbak Ria yang enak itu pepes Mbak Ria.
0: Enak, bener banget.
1: Enak ya. Itu juga dipepes itu dipepes itu juga enak banget. Itu enak banget. Enggak ada minyaknya, ikannya berarti
0: ya.
1: Nanti kalau sehat benar-benar. Kalau dipepes itu kalau di rumah seringnya ikan jamur Mbak Ria sama tahu. Enak banget.
0: Enak ya. Banget. Apalagi dikasih kemangi yang agak banyak ya. Mantap.
1: Enak banget. Apalagi ya Mbak Ria ya.
0: Dipanggang mungkin bisa ya.
1: Oh ya, dipanggang itu juga bisa dipanggang. Kalau dipanggang itu berarti coba sekali-sekali itu memanggang misalnya daging ayam atau daging atau sapi atau ikan lah dalam oven gitu ya. Kemudian di kalau udah dipanggang berarti kan dibaluri sekalian tuh bumbu dari misalnya cabai, madu gitu terus sama lemon itu bisa seger kali ya. Aku membayangkan.
0: Terus sama apa Mbak Ria yang enak ya, itu ya? Memang kalau ngomongin makanan mungkin di ini ya Mbak ya, direbus ya, direbus. Kan beda sama dikukus
1: ya. Oh iya
0: ya.
1: Betul. Direbus, benar direbus juga iya. Nah, kalau ada beberapa makanan itu, nah ini nih kalau misalnya model ketela gitu ya Mbak Ria ya. Itu kan juga sebenarnya kalau kita tidak hanya digoreng gitu ya Mbak Ria, direbus misalnya. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren nih ketahanan pangan dengan umbi-umbian gitu ya. Nah, itu direbus. Nah, itu
0: direbus kalau pakai bumbu-bumbunya banyak juga enak loh Mbak Yani.
1: Iya, benar, benar, betul, betul. Kalau misalnya kita tuh kalau dulu tuh di tukang bubur itu Mbak Ria ada ketela yang itu sekaligus jadi satu sama bumbu arehnya ya di sana ya. Wah, enak banget tapi sekarang jarang-jarang ada ya. Langsung gitu.
0: Benar. Oke. Kalau tadi kita ngomongin makanan sehat. Nah, kita ngomongin agenda kegiatan dari PMI Mbak Yani. Ini kan long weekend ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, ini apakah terus kegiatannya itu off juga atau tetap diselenggarakan ini Mbak Yani?
1: Tetap dong Mbak Ria, meski libur panjang gitu ya. Libur panjang itu tetap kita kalau pelayanan darah itu kan 24 jam. Tetapi untuk donor darah itu kan tetap buka di 5 kabupaten kota pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ada beberapa kegiatan bahkan di hari ini meski long weekend. Di Sabtu itu sebenarnya tadi catatan kita ada 5 kegiatan Mbak Ria, dan itu sudah diakhiri ya. Kalau jam dimulai pukul 9, ada yang dimulai pukul 10, nah di akhirnya pukul 1, pukul 12 gitu ya. Jadi ada 5, ada dengan KSR, jadi teman-teman relawan juga ada tadi SMA 11 itu dengan PMR Mbak Ria. Tadi adik-adik PMR itu ada kegiatan invitation gitu, kemudian juga ada donor darahnya. Ini luar biasa, kreatif banget gitu ya. Itu tadi pagi hari tadi. Kemudian catatan kita Mbak Ria, kalau hari ini sudah terlewatkan gitu ya Mbak Ria, untuk besok di hari Minggu, hari ke-17 bulan Mei, persiapan untuk donor darah gitu ya, itu ada 5 kegiatan yang bisa diikuti nih Mbak Ria. Ini bersama nih donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Karang Taruna Purworejo Ngawen Gunung Kidul. Wah, Purworejo ya namanya ya, tetapi ini di Gunung Kidul loh ya. Kemudian ini pukul 9, kemudian bersama nih donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di mana kampus di Jalan Simanjuntak, kemudian juga ada di Balai RW Cokro di Ningratan. Ini di Kota Yogyakarta, semula dimulai pukul 9 dan satu lagi bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Tepatnya ada di Rumah Sakit Panti Rini, Mbak Arya, di Jalan Jogja Solo ya ini ya, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung nih ke unit donor darah PMI yang bisa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, Mbak Arya, karena memang di siang hari ini mayoritas mencukupi, namun ada beberapa golongan darah yang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini, Mbak Ria.
0: Oke, Mbak Yani, bisa diinformasikan selengkapnya ke pendengar, Mbak Yani?
1: Ya, Mbak Ria ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Seperti biasanya ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC, Packer Russell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A, WB 3, PRC 123, TC 9. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 150, TC 5. Golongan O-nya WB 3, PRC-nya 223, TC 2. Golongan AB-nya WB 3, PRC 57, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Regimen Sujan Triharjo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Golongan A PRC 43, TC 5, sementara untuk golongan B-nya tercatat hanya ada TC 5. Golongan O WB 8, PRC 58, TC 5, golongan AB-nya WB 2, PRC 2, TC-nya ada 2. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih ya, golongan B dan AB nih yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Mumpung hari ini masih hari Sabtu akhir pekan, besok hari Minggu. Atau masih liburan di seputaran Kulon Progo gitu ya. Di seputaran alun-alun Wates atau di pantai-pantai selatan Kulon Progo, Anda bisa menambah stok darah, terutama Anda yang bergolongan darah B dan juga AB. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih, Kulon Progo. Line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 21, PRC 20. Golongan B-nya WB 14, PRC 31. Golongan O WB 1, PRC 37. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 12. Untuk Gunung Kidul sih mencukupi di siang hari ini. Anda membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah, boleh banget. Sembari mampir gitu ya dari pantai-pantai selatan Gunung Kidul. Boleh banget loh ya. Di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 77 line teleponnya 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul, golongan A PRC 12, di golongan B-nya WB 10 PRC 46 TC 8. Golongan O WB 3 PRC 25 TC 7, golongan AB-nya WB 3 PRC 39. Anda bergolongan darah A di seputaran Bantul lagi dengerin RRI itu, wah pas banget lo ya. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Bantul, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya 2810022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 29 TC 1, kemudian di golongan B PRC 35. Golongan O PRC 144 TC 15. Golongan AB-nya PRC 30, TC-nya ada 10 kantong. Liburan di Yogyakarta, seputaran kota gede juga asik banget gitu ya. Pada banyak makanan enak-enak, makanan lokalnya enak-enak banget gitu ya. Tempat-tempat wisatanya juga banyak. Nah, kalau Anda di seputaran kota gede, Anda bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya 372176. Mbak Ria.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Yani, informasinya sangat komplit di siang hari ini.
1: Sembari ini ya, long weekend kita temani pendengar di siang hari ini gitu ya.
0: Jangan lupa sembari merebus atau memanggang makanan ya, meminimalisir gorengan gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar, ada banyak kok kalau pagi-pagi itu ada banyak makanan sehat dikukus gitu ya Mbak Ria ya. Orang jualan udah banyak banget, kita ini bikin sendiri juga bisa. Bisa banget gitu ya.
0: Oke, baik. Tetap sehat ya Mbak Yani, tetap semangat pokoknya. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Amin.
0: Terima kasih informasinya.
1: Amin. Matur nuwun Mbak Ria, selamat bertugas, saya temani dari Condong Catur. Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar.
1: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang.

0: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat peraga sains. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
2: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
1: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
2: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
3: Ya, sering sih.
4: Oh, sering ya?
3: Iya.
4: Jadi pas liburan ini aja ya ke sini?
3: Iya.
4: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
3: Lebih ini aja ya, biar kita lebih kreatif. Lebih
4: sering ya, banyak permainan lahannya juga ya.
2: Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Wulan Anita melaporkan.
5: Malioboro selalu dengan tren yang hampir mirip ya. Setiap
6: momentum
5: kali liburnya panjang,
6: peringatan
5: apalagi untuk
6: kenaikan Yesus Kristus membawa angin segar bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya mobilitas masyarakat menuju kota Gudeg berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengungkapkan bahwa selama libur panjang akhir pekan ini terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang, baik pada arus kedatangan maupun keberangkatan di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
7: Untuk kedatangannya sendiri, per kemarin hari Jumat, tanggal 15 kemarin, kita sudah ada mencatat peningkatan kedatangan itu sampai 43% dibandingkan hari Jumat ataupun hari weekend biasa seperti itu. Sedangkan untuk kedatangannya ada peningkatan 23% jika dibandingkan dengan weekend biasa. Antusiasme masyarakat di libur panjang akhir pekan kali ini, Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6, 3 dari stasiun Solo Balapan, 1 dari stasiun Lempuyangan, dan 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kita harapkan adanya penambahan 7 kereta api tambahan ini yang memperkuat, biasanya kalau weekend biasa itu kita ada 27 kereta api yang beroperasi, berarti di weekend kali ini kita ada 34 kereta api yang beroperasi. Kita harapkan bisa mendukung kenyamanan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan.

0: momen kali ini.
1: Di sektor perhotelan, Wakil Sekretaris PHRI DIY Wahyu Wikantris Pratiwi menyebut libur panjang kali ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Yogyakarta.
2: Jadi tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di terkhusus adalah di Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatannya memang signifikan yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat itu. Beberapa hotel bisa mencapai 100%, beberapa hotel masih di 90-80%. Hal ini adalah terkait dengan hotel-hotel sudah mempunyai lokasi yang berbeda-beda dan kemudian favorit karena tamu-tamu juga ingin tidak memilih di kawasan Malioboro karena terlalu macet, tapi ada juga yang di luar Malioboro.
1: Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang juga mengelola kawasan Malioboro, Fitria Diah Anggra ini mengatakan, tren kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak Rabu malam.
3: Di libur panjang ini tentunya memang mulai dari Rabu malam sebenarnya kita sudah ada melihat tren ada kenaikan kunjungan gitu. Jadi kenaikan kunjungan, kepadatan yang mulai meningkat dari pandangan mata saja. Tapi kemudian secara penghitungan di hari Kamis 14 Mei itu sudah mencapai angka di kurang lebih 50 ribu pengunjung. Tapi memang di hari Jumat kemarin memang turun menjadi 30 ribu. Dan kita juga masih menunggu kunjungan di Sabtu Minggu ini. Karena memang juga ada kegiatan di hari Sabtu Minggu juga di beberapa komunitas membuat kegiatan aktivitas di Malioboro.
1: Meningkatnya mobilitas wisatawan selama libur panjang menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi Yogyakarta. Sektor transportasi, hotel, restoran, UMKM hingga destinasi wisata sama-sama merasakan dampak dari tingginya arus kunjungan.
4: Pendengar, kawasan Tugu hingga Malioboro tetap menjadi salah satu destinasi favorit yang dikunjungi wisatawan pada momen libur panjang kali ini. Terpantau sejak pagi tadi di sepanjang Jalan Pangeran Mangkubumi, nampak sejumlah wisatawan menikmati suasana dengan berjalan kaki. Hal serupa juga terlihat di kawasan Malioboro yang tetap menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk mengabadikan keseruan liburannya saat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisatawan asal Sukoharjo, Tia, mengaku bersama sahabat-sahabatnya sengaja datang ke Yogyakarta untuk menikmati suasana kawasan Malioboro. Menurutnya, selain menikmati aneka kuliner yang ada di kawasan tersebut, diakui ada keseruan tersendiri saat berada di jantung wisata Yogyakarta ini.
5: Ya, karena wisatanya itu paling diminati dari saya tuh wisatanya itu sangat bagus lah gitu.
6: Mbak, kesan-kesannya mungkin selama di sini, Mbak?
5: Ya, seru.
6: Seru ya.
5: Udah.
4: Dari pantauan RRI, arus lalu lintas di Jalan Malioboro terpantau lancar dan ada sedikit perlambatan ketika akan masuk ke kawasan Malioboro akibat mobil yang melambat karena akan menurunkan penumpang.

0: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia ini menggelar aksi sosial, membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
2: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar, bukan sekadar materi. Salah satu mahasiswa UAD, Arya Wijaya atau disapa Awi, mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
1: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi. Jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas Gotong Royong ini alhamdulillah terbelakangi oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta. Jadi Gotong Royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
2: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY, mengungkapkan komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
3: Karena ya berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
2: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat, dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
4: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Pendengar, Brazil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia akan bertarung demi tiket lolos ke fase gugur dari Grup C Piala Dunia. Siapa yang bakal lolos? Berikut ulasan informasi Piala Dunia kali ini bersama Wulan Anita.
5: Grup C sering dianggap sebagai grup yang mudah untuk Brasil. Timnas Samba menjadi favorit untuk menjadi juara Grup C pada Piala Dunia 2026 kali ini. Lantas, apakah anak asuh Carlo Ancelotti akan melaju semudah itu? Di atas kertas, Brasil merupakan tim terkuat di Grup C. Namun Maroko, Haiti, dan Skotlandia yang kerap dinilai sebagai kuda hitam tak boleh dianggap remeh. Contohnya saja Maroko, negeri yang memiliki memori sejarah dengan Bung Karno ini, sempat tampil memukau di Piala Dunia 2022 di Qatar. Tim berjuluk Singa-Singa Atlas ini memiliki mayoritas pemain yang merumput di klub-klub besar Eropa. Selanjutnya ada Skotlandia yang memiliki kekerabatan dengan sepak bola Inggris. Meski tim yang ada saat ini berbeda dengan timnas Skotlandia pada tahun 1998 silam, anak didik Steve Clark ini siap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia 2026. Mungkin hanya Haiti yang belum punya pengalaman sekalipun di Piala Dunia. Negara kepulauan di kawasan Karibia itu baru tahun ini lolos ke Piala Dunia. Namun sekali lagi pendengar, negara kecil dengan penduduk hanya 12 juta jiwa ini tidak boleh diremehkan. Setidaknya, mereka telah membuktikan diri berhasil lolos ke panggung Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko kali ini.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat peraga sains. Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia ini menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan. RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jogja istimewa.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitsels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
1: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol? Tanaman hias? Siapa yang tidak suka? Aglonema, lily, foxglove, dan kecubung semua nampak indah dan menarik. Tapi hati-hati, tanaman tersebut ternyata beracun, berbahaya bagi anak kecil dan juga hewan peliharaan. Mengutip laman rumah123.com, tanaman Sri Rejeki yang kini populer dengan sebutan aglonema mempunyai getah beracun pada bagian daun dan batang yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada bibir dan lidah. Lili, bunga yang sangat cantik. Namun, bila bunga dan daun tertelan, ini bisa mengakibatkan mulut dan tenggorokan terasa terbakar. Jika dimakan kucing, bisa mengakibatkan kematian. Foxglove, bentuknya yang unik seperti lonceng, dapat menarik perhatian anak kecil untuk memainkannya. Racunnya juga bisa menyebabkan kematian. Ada lagi, kecubung. Racun tanaman hias ini bisa menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesadaran. Nah, di antara tanaman tadi, tanaman apa nih yang ada di rumah Anda?

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo pendengar, selamat siang. Ria Agustin kembali menemani ruang dengar Anda di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, kali ini kita masih memasuki libur panjang ya pendengar. Dan salah satu yang biasa dilakuin orang-orang kalau lagi libur panjang adalah berlibur, ya gak sih? Pergi ke tempat-tempat wisata ya pastinya. Nah, di siang hari ini Ria mau nanya nih, pendengar paling suka liburan kemana? Kalau di Jogja ini sih banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi ya pendengar ya. Bisa ke gunung gitu ya, atau ke Kaliurang yang suasananya dingin-dingin sejuk ya. Atau mungkin bisa ke Taman Satwa, ada Gembira Loka gitu ya, Mini Zoo, dan Suraluka Zoo juga ada ya. Atau mungkin ke pusat perbelanjaan nih, yang suka belanja ke mall gitu ya, atau ke pantai. Nah, pendengar bisa banget gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Siapa yang menjadi penelpon nomor 1? Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia, nomor satu diriku.
0: Luar biasa, stay tune terus ini Pak Hadi.
1: Iya, biarpun sekarang waktunya semakin diulur-ulur terus nih, Indonesia Banget.
0: Mosok sih, nih, enggak ya.
1: Jam 2 kurang seperempat baru mulai.
0: Iya, waktu itu juga 2 kurang seperempat loh Pak Hadi.
1: Nah, dulu, kalau dulu awal-awalnya tuh setengah 2 tuh udah mulai.
0: Aha, po.
1: Sekarang diundur.
0: Ya karena tadi beritanya baru selesai tuh jam 1 lebih 20 gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang memang beritanya setengah jam persis.
0: Iya.
1: Setengah jam. Pada awalnya dulu Indonesia Banget itu setengah 2 persis.
0: Iya, Bo.
1: Iya, pengganti dulu kan Pro Dangdut.
0: Bener. Dulu Pro Dangdut sering gabung juga gak sih, Pak Hadi?
1: Pernah berapa kali dulu.
0: Oh iya, toh.
1: Bus, pernah.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, aku karena dulu itu kalau siang itu aku jarang mantau RRI. Yang sering itu pagi sama malam. Malam itu kan pengantar tidur.
0: Halo, nanti gantian radionya yang dengerin Pak Hadi tidur ya.
1: Temani mau tidur.
0: Oh gitu.
1: Ngobrol-ngobrol dulu di hari-hari terus baru tidur.
0: Baru tidur siang ya. Oke, baik. Kirain kalau malam malah radionya jadi yang dengerin Pak Hadi tidur ya.
1: Dengerin itu sampai tutup siaran RRI.
0: Iya, Bo. Luar biasa sekali.
1: Dulu kan ruang dulu kan belum ruang rindu.
0: Belum.
1: Jam malam. Jam 10 sampai jam 12 tet.
0: Benar.
1: Kalau ruang rindu, kan jam 9 sampai jam 11. Apa kabar Mbak Ria?
0: Iya, alhamdulillah baik, luar biasa loh ini Pak Hadi nih.
1: Pokoknya tetap semangat, biarpun ralnya berlibur tetap semangat ya.
0: Semangat iya, sekali nih, seneng dong.
1: Putri swasembada.
0: Pak Hadi bisa aja. Pak Hadi. Nih, Ria mau nanya nih loh, Pak Hadi itu sukanya liburan kemana? Kalau libur panjang kayak gini kan biasanya banyak orang yang liburan. Nah, kali ini Pak Hadi suka liburan kemana?
1: Kalau aku jujur ya, libur dan gak itu ngaruh sih, karena aku kan bukan PNS. Nah, kalau pengen libur itu mending ke rumah-rumah saudara lah. Nanti kalau mau rame-rame diajak jalan-jalan ke pantai aja udah cukup.
0: Lebih suka ke pantai ya Pak ya?
1: Iya, lebih ramai, banyak orang jualan ya macam-macam, minuman, kelapa muda dan lain-lainnya kan udah.
0: Iya, seafood
1: mahal. Kalau kalau tempat-tempat yang lain kan lebih mahal. Soalnya aku seneng yang irit-irit Mbak Ria.
0: Iya benar, apalagi sekarang cari duit susah toh Pak Hadi?
1: Bukan susah lagi, semakin susah. Yang susah, yang enggak.
0: Kok ya gitu ta ya?
1: Kadang-kadang kan maaf ya, orang itu kan makan sehari-harinya kan kadang-kadang susah ya. Sementara ada orang itu bahkan kelebihan makan itu kan ada juga toh.
0: Oh benar, nggak merata ya Pak ya?
1: Cari duit susah, bahkan sangat sangat susah. Sementara orang lain gampang.
0: Ngeluarin berapa nggak mikir ya Pak ya? Kita kadang ngeluarin buat beli sayur aja mikir ya.
1: Makanya kebeli, tapi sementara Mbak Arya beli daging 2 kilo kebelilah.
0: Waduh, masuk gitu. Tapi 2 kilo buat siapa kebanyakan lah.
1: Di Golkar.
0: Oh gitu. Oke, baik Pak Hadi.
1: Maaf intermezzo.
0: Nggak apa-apa. Ini Pak Hadi mau pilih lagu apa nih? Ada Mahadewi. Ada Mahadewi dari Padi, Terlalu Manis dari Sleng, dan Inikah Cinta dari ME. Mau apa nih?
1: Enggak seneng aku tiga-tiganya.
0: Waduh, lah mau apa nih?
1: Aku tak request ya.
0: Boleh.
1: 2D aja Mbak Ria, sekali-kali nyetel 2D boleh toh?
0: 2D?
1: Marida Jadi Dukun.
0: Judulnya apa Pak?
1: Semua Jadi Satu.
0: Semua Jadi Satu. Coba.
1: Kalau enggak ada ya Tentang Kita ya boleh.
0: Oke, coba salamnya dulu deh.
1: Ada kemarin waktu itu nyetel.
0: Oh iya, ada nih. Malida dan 2D ya. Semua ya, Jadi Satu. Oke oke, baik. Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Salamnya buat Bu Ali Pamekasan yang tak pernah ketinggalan Indonesia banget. Ada Burhayu yang jalan parit yang berapa hari ini nggak kedengeran suaranya. Mungkin lagi libur ke sono, ke kampung halaman.
0: Mumpung libur panjang ini Bu Guru
1: ya,
0: kan?
1: Aslinya ngerti aku Mbak Ria. Disebutkan nggak marah nanti.
0: Oh gitu. Oke baik, terus untuk siapa lagi nih Pak?
1: Bu Tuti yang punya Nogo Tirto. Ada Mas Arti yang punya Keladan Timur. Kalau mentor Sugeng Siang, sehat selalu. Ada Mbak Christine yang nggak pernah ketinggalan WA, ada Mbak Ines Intan Rahayu, Bu Lilis Kemendaman. Aduh, aku selalu lupa itu loh, Mas Budi Santoso yang Wonogiri sukses. Selamat siang, semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dan berbahagia selalu mendengarkan suaranya Mbak Ria yang renyah-renyah gimana gitu loh.
0: Oke baik.
1: Ria tetap semangat, sehat, sukses selalu dirimu ya.
0: Amin amin, matur nuwun. Doa yang sama untuk Pak Hadi ya.
1: Terima kasih, kita doa saling mendoakan yang terbaik.
0: Enggak siap.
1: Nanti sampai jam 6 berarti.
0: Enggak sampai jam 6.
1: Mantap, pokoknya semangat.
0: Enggak.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Pokoknya hati-hati lewat sebelah kiri ya.
0: Lah iya, kalau lewat tengah-tengah, di sini tengah-tengah meja Pak, nggak bisa dilewatin.
1: Lah iya, kasihan mejanya kalau dilewatin.
0: Yang rusak mejanya kan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa sekali ya Pak Hadi ini kalau udah gabung ya ampun jadi rame studionya walaupun Ria di sini sendiri karena ditemenin pendengar. Wow, jadi ngerasa banyak orang ya. Oke baik, di WA Pro 1 juga sudah ada yang bergabung ini dari Mbak Christine. Selamat siang Mbak Ria Agustin. Tolong diputarkan Cinta di Kota Tua dari Niki Astria. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Sutarman, Pak Ahmad Fauzi, Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Mas Andi, aduh banyak banget ya, semua disalamin pokoknya ya. Dan juga buat Mamah Lydia, buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Engge, matur nuwun Mbak Christine. Di 580333 kembali ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria cantik.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ali yang tak kalah cantik juga. Sehat-sehat ya Bu.
2: Cantiknya amit-amit.
0: Tapi tetap bah kakung cinta loh.
2: Iyalah, gak ada duanya.
0: Oke, baik. Bu Ali, Ria mau nanya nih Bu Ali, kalau pas liburan itu sukanya liburan kemana?
2: Saya itu belum kesampaian ke kebun binatang Mbak Ria.
0: Kalau di sana juga banyak ya Bu ya?
2: Menyamakan rupa kalau ke sana.
0: Oh gitu. Diajaklah cucu, pasti cucunya seneng banget.
2: kalau ke mall sudah ini sudah apa ya? Ya kalau ke mall sekedar ini cuci mata juga sih.
0: Ya. Lumayan ya, maksudnya.
2: Makanan ini.
0: Cuman gitu-gitu doang juga toh Bu kalau mall ya isinya.
2: Makanya satu-satunya pengen ke kebun binatang belum kesampaian. Menyamakan rupa itu aja yang mana yang mirip gitu.
0: Bukan ya, saya loh yang bilang, Ibu Ali sendiri ya yang bilang. Oke, baik. Bu Ali, Ria ada tiga lagu. Ibu mau pilih mana? Ada Mahadewi.
2: Saya pengen oh. Terlalu manis.
0: Oh, terlalu manis. Jadi boleh. Misalkan, dari slang ya.
2: Kenangan yang indah waktu ke Jogja.
0: Mantap. Ke Jogja lagi dong, Bu. Mampir di Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Kapan-kapan insya Allah. Yang
0: okay.
2: Itu saya doain aja. Mudah-mudahan inilah.
0: Baik. Boleh ya. Besok pindah rumah di Jogja.
2: Walaupun gak di Jogja kan paling gak mendekatin gitu.
0: Oke, baik Ibu. Ini lagunya untuk siapa nih?
2: Barusan ada Pak Hadi kah itu?
0: Oke, Pak Hadi di Pundong.
2: Suaranya mirip-mirip Pak Ipul kadang-kadang. Kalau versi saya loh ya, Pak Ipul mirip-mirip gitu loh. Mocaknya juga mirip.
0: Iya.
2: Sama Mbak Christine, Mbak Ernest, Mbak Andin ya.
0: Mm-mm.
2: Terus Ibu Kus, Ibu Yayu, Pak Budi, Pak Puji, Pak John, Pak Yono, Mbah Mus ya?
0: Mbah Mus.
2: Mbah satunya Mbah Jadi. Ya. Pak Saiful belum masuk ya?
0: Pak siapa Seto?
2: Pak Saiful, Pak Seto.
0: aduh, padahal Ria juga udah makan loh. Oh ya, soalnya Ria biasanya manggilnya Ipul sih. Ibu manggilnya Saiful.
2: Perlu direparasi.
0: Iya, belum masuk Ibu. Tadi baru Pak Hadi, ya, terus ini Bu Ali.
2: Iya deh, saya mau lanjut ini. Aduh, kerjaan ini. Biasalah.
0: Apa coba kerjanya? Oh, baiklah. Oke, Ibu.
2: Saya libur 4 hari ini malah sibuk di rumah, malah enggak ada waktu bagi saya sudah yang sudah purna ini, enggak ada waktu santai malah.
0: Ya udah, Ibu, ini aja langsung pergi ke salon gitu. Akung ditinggal. Gosok-gosoknya nanti masukin laundry aja, udah.
2: Mau ke salon. Mau rebonding gitu.
0: Atau mungkin ini Bu
2: kribo gitu kan.
0: Pijit gitu kan enak ya, pijit punggung, pijit tangan gitu.
2: Ini Akung itu lebih pintar, enggak usah keluar duit.
0: Oh iya ya.
2: Akung itu.
0: Biar tetap irit ya, Bu ya.
2: Iya, hemat.
0: Oke, baik Ibu, matur nuwun. Selamat menggosok-gosok baju
2: sama keluarga nggih.
0: Angge doa yang sama untuk Ibu.
2: Selamat siang. Angge.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura. Iya, ini di WA Pro 1 ada Mbak Christine WA lagi. Mbak Christine, salam untuk Pak Hadi Pundong. Kalau Mbak Christine suka liburannya jalan-jalan ke pantai. Waduh, sama ya Ria juga seneng nih. Sama kayak Pak Hadi juga tadi ya. Di belakang Mbak Christine ini ada Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Mbak Christine, Pak Hadi, Pak Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Matur nuwun Ibu, sehat juga untuk Bu Lilis yang ada di Kumendaman ya. Mbak Ria, tolong diputarkan lagu Inikah Cinta dari ME. Terima kasih. Engge, kembali kasih ya, lagunya nanti ditunggu. Di 580333 ada yang kembali bergabung, coba ya satu ini kita sapa. Halo Indonesia banget.
3: Bangga musik ke Indonesia Mbak Ria.
0: Masya Allah Pak Yono, aduh lama nggak bergabung, alhamdulillah ini bergabung kembali. Sehat-sehat nggih Pak Yono?
3: Ya alhamdulillah sehat Mbak Ria.
0: Iya, ini kemana aja loh Pak Yono?
3: Iya di rumah.
0: Oh di rumah.
3: Jarang-jarang masuk.
0: Gak apa-apa, tapi yang penting tetap sehat itu Ria udah seneng loh, alhamdulillah.

0: suka di tempat yang sejuk ya Pak ya.
1: Iya tuh, panas-panas.
0: Tapi dia tetap senang ke pantai Pak, walaupun panas-panas. Soalnya bisa mainan ombak gitu loh.
1: Betul Pak. Soalnya
0: oh, bener banget. Pak Yono nih Ria mau nanya nih, tadi di belakang ada ayamnya bunyi, itu ayamnya Pak Yono ya?
1: Ayam.
0: Oh, ada kukuruyuk gitu tadi.
1: Paling yo kesahut Pak Irna.
0: Tuh kan, Bapak nih sukanya ini ketahuan nih, sukanya gabung pas Mbak Erna loh ya.
1: Bukan kafir ya di gabungi siapa yang jarang Mbak.
0: Nggih, baik. Pak Yono, Ria ada tiga lagu, Pak Yono mau pilih mana? Ada Mahadewi dari Padi, Terlalu Manis dari Sleng, dan Inikah Cinta dari ME. Mau pilih mana nih, Pak?
1: Tetap pilih yang Terlalu Manis nih, Pak.
0: Oke, dikirim untuk siapa lagunya, Pak Yono?
1: Ya, baru. Kan, Bu Sopo sih, ya?
0: Bu Ali.
1: Oh, Bu Ali di...
0: Di Pamekasan, nggih, Madura, nggih.
1: Macet Pak?
0: Nopo Pak, kok macet? Iya. Bu Ali, terus siapa lagi Pak?
1: Ada Mbak Christine. Program dulu.
0: Nggih.
1: Wah, dekat mah gak tahu di salami. Ada Pak Ipul, Pak Budi Santoso di Wonogiri, Mbak Mawar Kuning, ada Pak Angga Sahayu, ada Bu Tupi di Togo Serto juga. Tuh siapa lah ya sih? Oh ada si Angga.
0: Sintan.
1: Amat Pauji
0: di Garut. Oke.
1: Ada Pak Kuti Kraito. Ada di Madang Sito lama nggak masuk kemana ya?
0: Enggak, lama nggak masuk, iya. Tapi kadang-kadang juga masuk di info Anda itu, Pak. Yang jam jam 6:30 pagi itu.
1: Oh, pagi katanya.
0: Enggak.
1: Pagi yo rata ngoke,
0: Pak. Soalnya sibuk ini ya, Pak, ya. Aktivitas ya.
1: Aktivitas ya, Pak.
0: Enggak.
1: Cari uang, Bu, krek.
0: Maem. Di mana, Pak? Di sawah atau di mana nih, Pak? Sibuk nopo ini?
1: Buat kerja Pak.
0: Wah mantap. Gak apa-apa, yang penting halal, sehat selalu Pak Yono.
1: Halal, barokah.
0: Nah itu yang diharapkan. Sehat-sehat ya Pak Yono. Matur nuwun sudah bergabung di Indonesia Banget kali ini.
1: Ih, matur nuwun.
0: Enggih, lagunya ditunggu Bapak.
1: Oh, kita ambil nyala lagi.
0: Wai. Lah ini, nah nanti Ria didengerin nggak ini pas leyeh-leyeh ketiduran? Iya nggak apa-apa, yang penting sehat selalu. Salam untuk keluarga, gak Pak Yono? Iya, terima kasih. Oke pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya, saatnya kita ke lagu dan nanti Ria akan balik lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan tentunya kita juga masih berbincang gitu ya pendengar, mengenai pendengar paling suka liburan kemana. Masih ada sekitar 30 menit ya kebersamaan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah kali ini Ria akan ke WA dulu ya, karena ada beberapa WA yang sudah bergabung lagi gitu ya. Ini dari Mas Theo yang ada di Magelang. Halo 100% Indonesia, mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Terima kasih. Nah, Ria udah search gitu ya di playlist kami, Nadif Basalamah adanya Penjaga Hati, Mas Theo. Nanti kita puterin yang Penjaga Hati ya, sesuai yang ada di playlist. Katanya dapat salam dari Mbak Putri, penyiar radio Pro 1 Nias Selatan. Selamat siang buat para penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Sehat selalu dan semangat dalam siaran ya. Semangat dalam menjalani hari-hari. Nah, oke, baik. Salam balik ya untuk Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan. Di 580333 ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Halo Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Iya, malah ngalamun ya ini Bu.
1: Bener, lagi ngelamun dengerin Mbak Ria gitu loh, suap-suap di mikrofon.
0: Sehat-sehat.
1: Biar kalau udah disapa.
0: Oh iya, sehat-sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah Bu sehat. Gimana Mbak Ria, sehat juga kan?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga. Nah, kali ini ceria. Bu sesuai ceria namanya ya. Iya. Bu ini lagi ke rumah Bu Tuti enggak nih?
1: Kenapa?
0: Lagi di rumah Bu Tuti enggak biasanya?
1: Iya, belum. Malah ya ampun, padahal dia lagi sakit gontile.
0: Astaga, iya kak. Iya, Bu Tuti. Ya ampun, sakit apa? Semoga Bu Tuti lekas sembuh.
1: Nggak tahu sakitnya pokoknya gimana sih, pokoknya ya, bukannya nggak bisa jalan tapi gimana gitu, pokoknya tiduran.
0: Oh iya iya ya, lemes mungkin ya.
1: Mama di rumah sakit, aku sekarang sudah pulang di rumah gitu.
0: Ya ampun, ngapunten ya, Bu Tuti ini Ria juga nggak tahu. Pantesan dari kemarin-kemarin biasanya kan Bu Tuti rajin juga ya bergabung. Kok nggak gabung via telepon, enggak via WA juga enggak.
1: Udah lama nggak gabung. Ya mudah-mudahan dengerin. Halo Bu Tuti, cepat sembuh ya.
0: Iya, cepat sembuh Bu Tuti, gabung lagi. Sehat-sehat, ayo semangat. Minum obat yang rajin sama makannya yang rajin. Biar cepat sehat.
1: Kemarin terakhir WA, masih berbaring. Udah sembuh belum? Aku bilang gitu. Masih berbaring.
0: Oh alah. Kita berdoa bersama-sama ya Bu ya, semoga Bu Tuti lekas pulih kembali bergabung bareng-bareng kita lagi.
1: Bergabung lagi, kayaknya rame gitu ya kalau ada Bu Tuti.
0: Benar, ya mesti ngakak-ngakak ya sama Bu Tuti ini.
1: Jadi kita tuh kangen gitu
0: mas. Benar, ya Allah Ibu. Oke baik, Bu Ria mau nanya nih, Bu ini paling suka kalau liburan itu berlibur kemana?
1: Ke pantai dong.
0: Sama ya, walaupun panas gitu Bu, tetap seneng.
1: Panas tapi kan seneng gitu. Lain nyabuk-nyabuk banyu segoro, banyu laut gitu, air laut, seneng ketipakan gitu.
0: Mainan air ya Bu ya, abis itu terus mainan makan air. Seafood ya Bu ya. Enak.
1: Terus kalau lapar makan pecel, di situ kan ada yang jualan pecel, yang jualan apa kerupuk mie yang lebar, itu lebar banget itu di situ segala macam.
0: Apa Bu yang lebar Bu? Kerupuk?
1: Kerupuk mie di ini ada di Pantai Depok.
0: Oh iya iya iya, benar-benar. Ya, oh gitu.
1: Kerupuk mie tapi lebar banget gitu loh. Makan satu tuh nggak habis karena gede.
0: Karena gede lebar. Ya. Cocok ya sama pecel, ya ampun enaknya.
1: Sama pecel, itu di situ jajanannya kebanyakan pecel sama kerupuk mie kayak gitu, terus minumnya ya cuma teh aja gitu.
0: Mantap.
1: Kalau di pantai.
0: Oke baik, Bu kali ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Bintang Kehidupan dari Maya Estianti, Prahara Cinta dari Hedi Yunus, dan lagu Tentang Cinta dari Baby Romeo featuring Rita Effendi.
1: Yang Baby Romeo itu aja.
0: Oke, baik. Lagu tentang cinta. Enggak, dikirim untuk siapa, Ibu?
1: Enggak apa-apa, ingat Mas Amuja dulu.
0: Enggak, siap. Dikirim untuk siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, terus Pak Uci Kirayto, terus ini tadi ada Pak Budi Santoso, terus ada Mas Iku, belum masuk ya Mas Iku ya. Ada Bu Lilis, Bu Rahayu, terus ini Pak Beni. Oh iya, terus buat Bu Titi, cepat sembuh ya. Dan semuanya Mbak ini, Mbak siapa namanya?
0: Ria.
1: Mbak Ria.
0: Lupa lagi Ibu. Engge.
1: Kadang-kadang suka ngasuk sopo Mbak Ria padahal. Karena kita belum pernah ketemu ya.
0: Ibu main lah ke sini ke Studio Pro 1 ya.
1: Tak main gitu. Nanti kalau anaknya teko sopo Jakarta tak jak main yang RRI.
0: Asik, baik, matur nuwun. Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu Ibu. Nah, Ria akan bacain WA lagi ya, karena ada beberapa yang bergabung. Tadi dari Mas Teo udah ya. Terus ini dari Mas Rianto yang ada di Jalan Wates. Selamat siang Mbak Ria Agustin, request lagu Terlalu dari Kire. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernestinta Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Sipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Nge, kembali kasih ya. Lagunya ditunggu ya. Semoga waktunya masih cukup ya. Oke, ini oh ada juga WA dari Mbak Novi yang ada di Jalan Palagan. Haha, semangat ya Mbak Ria, jangan lupa makan. Terus kapan-kapan main ke rumahnya Novi. Oke, baik, matur nuwun Mbak Novi. Mat makan juga ya, biasanya Mbak Novi jam segini nih makan ya. Oke, baik. Ini Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri kembali bergabung. Salam untuk Ibu Kus. Oh iya, baik ya, disalamkan ini ya. Oke, baik pendengar. Ria ke lagu dulu karena memang ada beberapa request dari pendengar via WA Pro 1.

ingin melihat gurun pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: bangun tidur ya, Li. Hah, sini. Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tok, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Cuma disembunyikan kelerengnya tuh bisa ke baju. Pak De curang.
0: Belah. Aku yuk ketahuan toh yuk.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan,

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih kepada pendengar semuanya yang bergabung, sudah bergabung di siang hari ini, baik melalui line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pasti tetap sehat ya, pendengar dimanapun Anda berada, biar bisa tetap gabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nanti juga masih ditemani Ria di Jogja sore ini.

0: jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Cah, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don.

Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.

Masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema urbanisasi dan ancaman kerusakan lingkungan perkotaan yang nantinya disampaikan oleh Bapak Dr. Ling Rusmadi MSI dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Halo, selamat sore pendengar Pro1. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Aldi dari Pro1 Semarang menemani Anda di Beranda Astacita untuk sore hari ini ya. Green Radio, ini kami akan ambil tema seputar urbanisasi pendengar. Bagaimana ya kita melihat ya perkembangan kota seperti apa gitu kan ya. Apakah memang ada ancaman kerusakan lingkungan di perkotaan dan seperti apa? Contohnya ini semalam nih ya, beberapa kawasan di Semarang juga sempat diguyur hujan lebat, bahkan juga sampai membuat wilayah di Ngalian tuh kalau nggak salah juga terdampak parah gitu ya pendengar ya. Nah, kita coba bahas lagi bagaimana sih kondisi perkotaan zaman sekarang dan arus urbanisasinya seperti apa, bersama dengan dosen dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, Dr. Ling Rusmadi MSI. Selamat sore Pak Rusmadi.
2: Selamat sore Mas Aldi.
1: Semoga sehat kabarnya ya Pak ya.
2: Sehat ya.
1: Baik, sehat sekali ya Pak ya. Nah, ini terkait dengan kondisi perkotaan ya Pak ya. Mungkin juga saya dulu sering dengar kata urbanisasi itu dikaitkan dengan pergerakan gitu. Tapi kalau untuk penjelasan secara konkretnya seperti apa nih Pak nih untuk urbanisasi sendiri?
2: Ya, urbanisasi kan perpindahan ya dari kata urban, artinya kota. Biasanya adalah satu fenomena sosial sebenarnya ya. Ada perpindahan orang dari desa ke kota. Hanya kalau itu terjadi dalam skala yang masif, itu yang menjadi problematik bagi kita ya. Misalnya dari sisi lingkungan, otomatis nanti kalau suatu wilayah kota lalu tiba-tiba kedatangan warga yang begitu banyak, populasi gitu, biasanya nanti akan muncul yang namanya beban ekologis. Itu di situ Mas Aldi kira-kira.
1: Baik. Dan ini apakah hanya berlaku pada ibu kota negara atau kalau kita ngomong Jawa Tengah juga masih ada nih Pak, Semarang, Jogja, Surakarta, Purwokerto. Ini juga sekarang ini lagi di relay di sana ya Pak. Ini apakah juga berlaku pada kota-kota seperti itu Pak?
2: Sebenarnya semua kota ya. Semua kota mengalami problem yang sama ketika dia ada urbanisasi. Kan sekarang urbanisasi itu juga terjadi di tidak hanya di kota-kota besar ya, di kota-kota kecil juga sudah mulai muncul. Problemnya sama sebenarnya, hanya mungkin tingkat beban lingkungannya mungkin berbeda ya, antara kota besar dengan kota kecil, tapi secara rumus sebenarnya sama. Dia akan mengalami apa yang disebut dengan beban ekologis, itu gara-gara ada populasi yang ledakan populasi gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita ini kok jahat amat ya, selalu menyalahkan populasi gitu ya. Tapi memang problemnya kadang dimulai dari sana gitu.
1: Ada kalau kaitannya
2: Pak ya. Besar itu otomatis dia akan menambah beban lingkungan. Misalnya dia butuh lahan, dia juga butuh ruang dan seterusnya kan, Mas Aldi ya.
1: Baik, jadi ini ada kaitannya dengan jumlah manusia yang pada akhirnya juga menempati wilayah perkotaan tadi. Apalagi juga mungkin kalau kita mungkin bisa ini ya Pak ya, gambarkan bagaimana kondisi perkotaan zaman sekarang. Termasuk di Jawa Tengah juga termasuk wilayah yang cukup padat gitu. Nah ini sebenarnya yang membuat, ini kita masih bahas dalam pergerakan dulu ya Pak ya. Yang membuat masyarakat berpindah itu karena apa? Karena lapangan pekerjaannya kah? Karena memang melihat penghidupan yang layak atau memang itu adalah lumrahnya manusia gitu ya? Mereka selalu berpindah ke tempat yang lebih ramai gitu Pak.
2: Faktor pertama biasanya ekonomi ya. Saya belum menemukan hasil riset-riset yang relatif mencoba berpikir berbeda dari riset-riset yang terdahulu ya. Riset-riset terdahulu kan selalu berkesimpulan bahwa faktor utama urbanisasi itu adalah ekonomi. Tapi sekarang juga muncul misalnya orang bermigrasi ke kota itu faktornya ada faktor budaya, faktor teknologi, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sampai pada prosentase yang cukup bisa mengalahkan faktor yang pertama tadi itu ya. Ya misalnya orang dari desa ke kota gitu, niatnya misalnya pendidikan gitu, itu juga termasuk urbanisasi ya, meskipun urbanisasi yang bersifat sementara gitu. Tapi sama kan orang, misalnya Jogja lah ya. Jogja itu mungkin jumlah penduduk Jogja dengan jumlah penduduk yang pendatang dari para pelajar, mahasiswa itu mungkin kalau di kotanya ya, mungkin ya paling tidak 20% mungkin adalah penduduk dari pendatang ya. Misalnya mahasiswa ya. Jadi memang motivasinya, faktornya tidak serta-merta ekonomi, tapi juga budaya, teknologi, termasuk di situ ada pendidikan.
1: Baik, dan kita juga melihat di Jogja kampus besar juga ada, Semarang juga ada kampus besarnya, Surakarta juga, kemudian juga Proto juga ada di sekitaran gitu ya. Nah ini kalau untuk pergerakan itu, biasanya tempat-tempat yang langsung ramai itu di mana Pak? Di pusat kotanya atau tadi ya kayak budaya ada magnetnya dari pendidikan, di mana biasanya Pak yang langsung akan dipenuhi masyarakat gitu?
2: Biasanya bergantung pada apa ciri khas atau apa ikon dari suatu kota ya. Misalnya kalau di Jogja mungkin ikonnya adalah kota budaya, kota pendidikan, ya dia akan berada di pusat-pusat yang menjadi magnetnya gitu. Misalnya pusat-pusat di sekitaran kampus. Tapi kalau misalnya kok ada kota, anggaplah Semarang gitu ya, ini adalah kota industri misalnya. Maka kemudian yang menjadi titik daripada pusatnya adalah yang berdekatan dengan area-area industri. Tentu problemnya agak berbeda juga gitu. Kan kalau kota industri itu nanti dia akan membutuhkan kota penyangga ya. Berbeda sekali dengan anggaplah Jogja yang urbanisasinya karena faktor lain. Tapi yang faktornya karena ekonomi misalnya industrialisasi dan seterusnya itu membutuhkan daerah-daerah penyangga. Misalnya kalau di Semarang kan ya daerah penyangganya ya Kendal kemudian. Apa namanya itu yang di daerah selatan Kabupaten Semarang gitu, dan di daerah timur itu misalnya Demak dan lain sebagainya. Nah ini problemnya tidak hanya jadi satu kota tapi juga sebenarnya satu kawasan ya, dari pusat kota sampai penyangga kota gitu.
1: Baik.
2: Kalau di Purwokerto mungkin berbeda lagi ya karakteristiknya, di Jogja, di Solo saya kira, tapi secara apa namanya, secara rumus kira-kira kalau kota kedatangan sedemikian besar populasi pasti dia akan menghadapi beban ekologis itu.
1: Baik, nah untuk jenis bebannya ini apakah juga sama Pak? Misalkan kayak di lingkungan kampus kayak Tembalang itu kan pasti rumah kos yang akan diperbanyak gitu ya Pak ya. Tapi kalau di kawasan industri itu kan pasti juga beda nih, ada perumahan-perumahan yang bawa keluarga gitu ya Pak. Jadi juga apakah muncul pattern-pattern seperti itu Pak atau seperti apa ini?
2: Tetapi yang bisa jadi sama ya, tapi kalaupun berbeda sebenarnya lebih kepada bagaimana lingkungan itu kemudian memberi dukungan bagi kebutuhan masyarakat dengan tujuan atau dengan budaya yang berbeda. Misalnya kalau daerah-daerah kampus kayak di Tembalang, tentu bagaimana lingkungan sekitar itu dijadikan sebagai untuk mendukung kehidupan anggaplah mahasiswa gitu ya, pendatang-pendatang dengan kategori mahasiswa. Tapi kalau misalnya di daerah Tembalang itu kira-kira problemnya ya tidak sebesar misalnya pada wilayah-wilayah di kawasan industri ya, karena ruang terbuka hijaunya pasti berbeda. Kalau di kawasan industri otomatis ya kemudian daerah-daerah sekitaran yang menjadi tempat hunian itu akan semakin dia pasti akan kepinggiran-kepinggiran kira-kira begitu. Nah kalau di daerah barat itu ada contoh misalnya kawasan-kawasan industri, lalu yang bekerja itu sudah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah misalnya Boja, Limbangan dan begitu. Ya itu sudah di luar kota Semarang ya. Nah otomatis ini lalu lintasnya membutuhkan sarana yang memadai, berbeda dengan di Tembalang gitu misalnya. Karena rata-rata adalah mahasiswa ya, dia mungkin sekitaran situ tempat tinggalnya. Dan itu tidak membutuhkan sarana transportasi yang jauh lebih kompleks, jalan tidak macet dan seterusnya. Otomatis nanti dampaknya ke emisi gitu-gitu ya.
1: Nah, kita belum membicarakan tentang dampak nyata pada lingkungannya, kerusakannya gitu ya Pak ya. Mungkin yang langsung tergambar adalah pasti lahan gitu ya. Banyak sekali mungkin orang yang mengeluhkan kayaknya semakin banyak perumahan yang di apa ya, dihuni kos-kosan. Itu kan juga pasti pengaruh ke air tanah, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan layaknya masyarakat menghuni gitu ya Pak. Ini yang langsung terdampak di mana ya Pak biasanya Pak? Lingkungannya, resikonya kerusakannya akan seperti apa ketika jumlah banyak manusia itu kemudian menghuni satu wilayah gitu ya Pak ya?
2: Kadang-kadang dilematis ya, dengan tambahnya penduduk otomatis dia selain membutuhkan lahan, dia juga membutuhkan kayak air ya, sumber air. Nah kadang-kadang kalau di suatu kota yang tidak memiliki sumber air baku misalnya dari air permukaan, ya terpaksa kadang-kadang dia menggunakan air tanah gitu. Nah ini yang juga menjadi isu sangat serius yang dipikirkan oleh para termasuk oleh pemerintah juga sebenarnya. Lalu menghasilkan satu aturan terkait dengan pembatasan pengambilan air tanah. Nah kalau memang betul-betul suatu kota itu tidak punya sumber air baku gitu dan dia mengambil air bawah tanah atau air tanah lah ya, itu problemnya nanti bisa sampai pada misalnya penurunan muka tanah ya, dan ini kayak efek domino gitu, sudah menghadapi tekanan ekologis dari sisi lahan ya, ruang, lalu dapat tekanan dari sisi ketersediaan air gitu, nanti akan muncul kelangkaan air. Nah kalau begitu dia sehingga titik kerentanannya menjadi semakin bertambah. Bahkan dari sisi sosial nanti juga akan muncul dampak-dampak lain kayak misalnya kesehatan mental warga kota ya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ngomong lingkungan tidak serta-merta hanya terkait dengan lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial, lingkungan psikologisnya juga gitu ya. Salvi.
1: Baik. Nah ini mungkin syarat apa aja Pak yang biasanya akan dibutuhkan ketika sebuah hunian baru itu muncul? Karena kan sudah ada dari sisi air tanah gitu ya Pak ya. Pengaruhnya apa lagi Pak? Misalkan dari sisi apalagi lingkungan ya, listriknya kah? Atau mungkin juga lahannya atau apa lagi Pak? Biasanya kelas terdampak gitu.
2: Sebenarnya kalau pengen agak bagus ya harus sesuai dengan ketaatan pada koefisien dasar bangunan ya. Kadang-kadang kita ini terkait dengan hunian itu lupa-lupa ingat gitu. Ketika kita sudah memperoleh IMP misalnya, dan di situ dijelaskan kira-kira batas maksimum yang bisa kita bangun itu sekian persen ya. Misalnya 70-30 gitu. 70% itu boleh dijadikan bangunan, yang 30 itu untuk ruang terbuka.
1: Baik, ini ada penelpon Pak, mohon maaf saya potong dulu, kita coba angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore Pro 1.
3: Selamat sore Mas Aldi.
1: Iya, Pak Yarto silakan Pak.
3: Iya, selamat sore Bapak narasumber di sana.
2: Selamat sore Bapak, sehat-sehat Bapak.
3: Alhamdulillah, doa panjenengan Bapak. Pastinya Bapak juga sehat ya.
2: Alhamdulillah ya.
3: Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi ada beberapa poin yang bisa kita tulis dan mungkin para pendengar juga hampir sama, apalagi di sisi saya ini. Memang fenomena ini kan tidak sekedar pemindahan manusia dari satu ke tempat okay. lain, tapi turut juga membentuk wajah Indonesia yang modern lebih di kota Semarang. Mulai dari infrastruktur, kependudukan, pola kerja, pelayanan publik, hingga tantangan demokrasi dan lain-lain seperti itu. Namun dalam pernah saya baca satu artikel, ini kan membahas urbanisasi secara komprehensif dan berbasis data pengertian contoh nyata. Di Indonesia atau di Semarang, faktor penyebab adalah dampak sosial ekonomi dan politik lho Pak. Serta strategi pengelolaan agar urbanisasi menjadi kekuatan pembangunan yang demokrasi. Nah pertanyaan saya begini Bapak, apa dampak prospek urbanisasi menjadikan pertumbuhan ekonomi, SDM, infrastruktur, pasti ada tantangan
2: apa ya, Pak, ya.
3: Tantangan negatifnya Bapak. Mohon pencerahan. Terus.
1: Terima kasih Pak Suyarto. Silakan Pak, seperti apa ini?
2: Ya baik. Tadi kita memang berbicara terkait dengan seolah-olah urbanisasi itu jelek ya, buruk ya, dampaknya negatif terus pada lingkungan tadi, soal daya dukung, daya tampung, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya urbanisasi itu juga punya, bisa kita sandera secara positif gitu. Misalnya dengan urbanisasi itu juga akan menciptakan dorongan sosial ekonomi itu menjadi, anggaplah terus meningkat ya, pembangunan juga bisa didorong dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi juga bisa terus meningkat gitu. Ya ini memang dua sisi mata uang ya. Di satu sisi memang kita membutuhkan. Tinggal kita semuanya mau berangkat dari kacamata apa gitu. Kalau misalnya kita berangkatnya dari kacamata pertumbuhan ekonomi, urbanisasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dia akan, misalnya kebutuhan tenaga kerja menjadi tercukupi. Ya, kalau ada banyak penduduk, otomatis perputaran uang itu juga akan lebih cepat dan itu akan menggerakkan ekonomi real gitu ya. Dari sisi sosial itu juga sama, dengan adanya banyak urbanisasi otomatis akan muncul yang namanya misalnya perputaran mobilitas sosial ya, namanya mobilitas sosial. Orang bisa naik kelas dari, anggaplah ini saya sebenarnya tidak nyaman dengan istilah kelas sosial, tapi sebenarnya secara sosiologis begitu. Dari kelas bawah lalu dia melakukan mobilisasi secara vertikal, dia menjadi naik kelas gitu. Hanya dari kelompok prakerja lalu dia menjadi masyarakat yang bekerja dan status ekonominya juga terus meningkat dan lain sebagainya. Secara budaya juga sama. Misalnya orang urbanisasi karena misalnya tadi faktor pendidikan ya, itu juga sama akan terjadi mobilitas sosial secara vertikal. Hanya memang kadang-kadang kita tidak bisa melihat urbanisasi secara betul-betul komprehensif gitu ya. Ada hal-hal yang pasti kita akan lebih lihat sebagai sudut pandang. Nah, tadi kita sedang membicarakan sudut pandang dari sisi kira-kira urbanisasi dampaknya pada ruang lingkungan. Nah, sehingga tadi saya matur ke para pemirsa bahwa ya memang kalau dilihat dari ruang lingkungan sesungguhnya problem yang namanya urbanisasi, karena kalau Malthus itu kan mengatakan segalanya kadang-kadang dimulai dari populasi. Ketika populasi meningkat, dia akan menekan lingkungan sebenarnya. Ya, butuh ruang, butuh air, butuh kualitas udara, sarana hidup, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal begini yang sebenarnya dalam pertumbuhan suatu kota mestinya memang harus dipertimbangkan gitu. Sehingga nanti kira-kira apakah urbanisasi itu mesti harus by design atau urbanisasi itu ya secara alamiah saja begitu. Saya kebetulan berpendapat ya kalau ada urbanisasi ya sebaiknya urbanisasi by design. Sehingga kemudian bisa dipertimbangkan misalnya apakah daerah sini itu dengan kapasitas anggaplah industri itu sekian ya. Dan tidak boleh ditambah lagi karena seiring dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota ini itu hanya mampu untuk dua kawasan industri misalnya di kota Semarang begitu. Baik. Jadi jangan kemudian ditambah lagi. Baik. Hanya karena misalnya keuntungan ekonominya jauh lebih tinggi misalnya begitu.
1: Pak Rosmari, kita jeda dulu ya Pak ya, kita nanti akan lanjutkan lagi. Sebenarnya memang ada plus minusnya, tinggal bagaimana tata kota juga bisa mewadai semuanya. Nanti kita bahas lagi ya Pak, jangan tutup dulu teleponnya. Pendengar juga boleh bergabung nih, silakan kalau Anda tadi nanggung ya penjelasannya, kita nanti akan hadirkan lagi, tapi kita harus jeda dulu ya pendengar ya. Silakan boleh telepon, SMS, WhatsApp kami tunggu 02483166686 atau 0816666688 ya. Untuk Green Radio Beranda Astacita, kita masih akan bahas terkait dengan urbanisasi dan ancaman kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapartha Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua orang pasti pengen ya pendengar ya mencari penghidupan lebih baik lagi dengan cara tadi nih berpindah ya. Misalkan ada yang bekerja dari desa ke kota, pasti pengennya punya semua yang diharapkan, fasilitas kemudian juga pendidikan. Tapi apakah memang tempat-tempat yang dikunjungi tadi itu sebenarnya sudah punya limit gitu ya? Kita bisa melihat bagaimana kondisi tempat-tempat yang akhirnya di tepi sungai, bikin rumah, kemudian juga banyak akhirnya yang kemarin kayak semacam di bawah itu ya, jembatan ya, sempat-sempat juga ada pembongkaran juga gitu ya. Ini juga menjadi permasalahan yang mungkin ya harusnya bisa diatasi dengan berbagai macam kebijakan gitu ya. Kita masih bersama dengan Pak Rusmadi dari UIN Pendengar. Pak Rusmadi, ini kalau melihat sebenarnya tadi kan ada nilai positif negatifnya gitu ya Pak ya. Bagaimana sebuah kota ini harus membuat aturan yang tegas gitu Pak, supaya dampaknya tidak ke lingkungan gitu Pak.
1: Betul ya, memang dimulai dari tidak hanya aturan tapi mungkin perencanaan daripada pembangunan gitu ya. Nah, tapi di sini kita kadang-kadang punya apa problem terkait dengan keberpihakan pembangunan itu, apakah didominasi oleh motif ekonomi atau pembangunan juga ya selain ekonomi tapi juga perlu mempertimbangkan misalnya sosial dan lingkungan gitu. Nah, ini yang oleh para cendekia disebut sebagai pembangunan berkelanjutan gitu. Ya, pembangunan berkelanjutan itu bukan bertindak bangun memang harus membangun gitu. Hanya pada saat membangun itu tidak hanya berorientasi pada ekonomi tapi juga keadilan sosial, juga keberlanjutan lingkungan. Itu Mas Aldi.
0: Baik. Ini ada yang bertanya Pak di WhatsApp, boleh kita baca ya di 081-6666-886. Kalau untuk wilayah perkotaan di Semarang saat ini sudah banyak dampaknya. Saya merasakan pada lalin setiap pagi dari pinggiran Semarang menuju kota cukup padat. Bagaimana informasi dan juga tanggapannya? Nah, ini juga kayak wilayah-wilayah sekitar Semarang Pak, kayak misalkan dari Meranggen gitu ya, dari Ungaran bahkan. Betul. Ini kan tiap jam kerja itu pasti, apalagi mungkin di kawasan Mangkang gitu ya Pak, yang juga berbatasan dengan Kendal. Itu kan juga menjadi penghubung. Ini juga untuk infrastruktur perjalanan gimana Pak? Ini apakah juga terdampak juga nih kemacetan dan lain-lain Pak?
1: Betul itu, sebenarnya secara alamiah karena orang-orang tadi itu, misalnya dia tetap mau bekerja di Semarang, tetapi dia tidak mau tinggal di Semarang. Tidak mau ini banyak faktor ya, ada faktor ekonomi pasti, misalnya di Semarang lebih mahal gitu. Tapi juga ada faktor budaya, misalnya ya bagaimanapun orang Demak misalnya ya tetap dia tinggal di Demak gitu, atau sebaliknya. Tapi kalau fenomena di bagian barat itu sebenarnya faktor ekonomi itu. Karena daripada misalnya membeli rumah di kota yang jauh lebih mahal, lalu para pengembang juga mengembangkan di pinggiran-pinggiran kota, misalnya kayak di Boja dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak motivasi lah terkait dengan itu. Tapi dampaknya betul itu, transportasinya akhirnya di sekitar Malian, Mijen, Mangkang itu
0: lama ya Pak di sana ya.
1: Lama sekali dan itu betul-betul kredit gitu ya. Jadi memang urbanisasi kalau tadi dipengaruhi oleh ekonomi semata itu kadang-kadang begitu. Meskipun ya solusinya kadang-kadang harus transportasi umum, tapi tidak serta-merta begitu. Kadang transportasi umum itu ada misalnya BRT ya. Saya amati di daerah Mijen itu ya tetap mereka menggunakan kendaraan motor, lalu kemudian ya pindah ke BRT, malah ongkosnya jauh lebih banyak misalnya begitu. Ini juga problem.
0: Baik, dan mungkin problem yang belum terbahas itu masalah sosial Pak. Ini kan juga pasti pergerakan manusia kan juga pasti nilai sosial juga akan berpengaruh ya Pak ya. Ini biasanya kondisinya seperti apa ketika ada budaya yang berbeda, kemudian juga kebiasaan yang berbeda dipertemukan dalam sebuah kota, sosialnya seperti apa nih gejolaknya?
1: Ya sebenarnya kalau misalnya kita dengan pendekatan cross-culture understanding, ya bagus-bagus saja ya. Dalam arti begini, ketika orang satu tradisi, kebiasaan, lalu berpindah ke tempat yang baru, lalu dia bertemu, berasimilasi dengan tradisi yang baru, kebiasaan yang baru, sebenarnya sepanjang cross-culture understanding itu bagus-bagus saja gitu. Yang jadi problem kalau misalnya tidak sampai pada cross-culture understanding, itu yang rawan secara sosial ya. Tapi secara lingkungan juga sama itu. Misalnya pada wilayah-wilayah dengan kepadatan tertentu, itu secara sosial tingkat stres sosialnya lebih tinggi daripada wilayah-wilayah dengan kepadatan yang sedang atau rendah gitu. Jadi urusan migrasi penduduk atau urbanisasi tadi itu ternyata sampai pada dampak sosial berupa kesehatan mental masyarakatnya ya. Gitu. Jadi perubahan lingkungan yang negatif tadi itu menjadi stresor bagi kehidupan masyarakat di situ. Gitu. Ya sederhananya kita beginilah, kalau tinggal di wilayah padat itu pasti kita lebih tidak nyaman gitu ya. Sementara kalau tinggal di wilayah yang padatnya itu sedang atau rendah, mungkin kita lebih nyaman. Nah, bisa dibayangkan kalau kenyamanan itu, ketidaknyamanan itu terjadi setiap saat, sehingga itu akan berpengaruh memicu ketidaksehatan secara mental. Ini juga serius nanti dampaknya pada kesehatan warga kota secara keseluruhan ya.
0: Jadi mungkin ini kayak semacam cycle ya Pak. Jadi kayak orangnya stres, jadinya emosian, kemudian juga berpengaruh ke buang sampah. Jadi kayak apa ya, kualitas hidupnya pun juga pasti akan berdampak ya Pak ya. Kita bisa menggambarkan kayak mungkin Jakarta lah itu kayak contoh yang bisa kita lihat ya. Tapi kota-kota di Jawa Tengah bisa berpotensi separah Jakarta gak sih Pak? Atau memang kita masih dalam tahapan yang bisa diantisipasi gitu ya?
1: Ya sebenarnya memang belum sampai pada titik ekstrem itu ya. Hanya memang kadang-kadang begini, kita ini mau memfokuskan misalnya Jawa Tengah ya, ke kawasan industrinya misalnya sebagai pusat urbanisasi misalnya Semarang gitu, misal ya. Nah ya kadang-kadang ada positifnya, tapi ya tadi tekanan lingkungannya menjadi lebih besar untuk kota Semarang. Oh kalau begitu kita geser aja. Kota Semarang ada kawasan industri sebagai pusat ekonomi, nanti Solo, kemudian Purwokerto misalnya itu juga sama. Nah, tapi dari sisi lingkungan kadang-kadang loh itu sama saja kita menggeser problem ke wilayah lain.
0: Zona nanti hijau juga kadang terpengaruh juga gitu ya Pak ya?
1: Iya, jadi malah awalnya desentralisasi, akhirnya ini terdesentralisasi ke berbagai wilayah masalahnya. Masalah lingkungannya tadi itu, termasuk sosialnya pasti. Jadi kalau Mas Aldi kira-kira milih mana nih? Difokuskan pada satu kota gitu, atau kemudian didesentralisasi ke berbagai kota. Meskipun secara rumus, kalau didesentralisasi otomatis bebannya juga akan ditanggung secara lebih ringan karena dibagi kan.
0: Iya, mungkin memang ini ya Pak ya, kayak apa, kawasan industri itu masih menjadi magnet besar ya. Kayak kita lihat kan juga problem sosial kita masih di pekerjaan. Jadi kayak kawasan-kawasan kayak yang besar ya, kayak Karawang lah, atau mungkin juga Bekasi. Bahkan juga mungkin di Jawa Tengah, di Semarang tuh kayak daerah apa industri apa Mangkang itu kan juga termasuk yang banyak gitu ya Pak ya. Yang akhirnya juga ya menggerakkan ekonomi ya gitu ya.
1: Motifnya karena ekonomi ya.
0: Itu yang masih menjadi martama gitu ya Pak ya. Nah kemudian nih untuk mengantisipasi Pak kondisi yang sudah ada dalam misalkan kayak contohnya Semarang seperti ini, kita juga sudah melihat bagaimana dampaknya kayak banjir, kemudian juga sungai-sungai
1: Mangkang
0: juga banyak.
1: Banjir,
0: ya? Itu dia Pak yang tadi saya juga teringat ya. Masa kawasan ngalin bisa banjir, itu kan juga kadang aneh gitu ya Pak ya. Kawasan yang tinggi kok bisa, nah ini kan juga pasti berpengaruh pada kayak sampah gitu ya Pak ya, produksi yang dihasilkan oleh masyarakat yang banyak. Nah sekarang bagaimana masyarakat perkotaan dan juga masyarakat yang tadi melaksanakan urbanisasi ini untuk menjaga kota, apa aja Pak langkah-langkahnya Pak kemudian?
1: Sebenarnya kalau apa ini anggaplah sudah kadung ya, sudah kadung, sudah terjadi urbanisasi. Motifnya boleh ekonomi, boleh macam-macam. Yang tidak boleh lupa sebenarnya adalah kita mesti melihat perkembangan kota itu harus betul-betul design with nature ya. Artinya design with nature itu sederhananya adalah kita jangan sampai mengubah watak asli alam gitu. Kalau memang suatu daerah itu memang dia di posisinya secara alami adalah catchment area, ya mestinya dia harus berfungsi catchment area. Misalnya dari daerah Gunung Pati misalnya di Kota Semarang ya, daerah Mijen itu memang catchment area. Nah, tetapi kadang-kadang karena urbanisasi itu terjadi sedemikian besar dan kebutuhan ruang juga terus bertambah, sementara Semarang bagian bawah itu sudah habis, kira-kira begitu, sudah penat, sudah apa tadi itu, sudah sampai pada stres sosial gitu, lalu kemudian terjadi perpindahan penduduk dari daerah bawah ke daerah atas. Ini yang harus kita antisipasi, Pak Alvi. Karena kalau sudah bergeser ke daerah atas semuanya, lalu daerah atas yang awalnya secara alamiah dia berfungsi sebagai catchment area, lalu akhirnya jadi pemukiman misalnya gitu ya. Terjadi alih fungsi lah. Nah ini yang menyebabkan akhirnya banjir. Misalnya kasus banjir. Tapi kasus yang lain mungkin juga ada longsor misalnya ya. Atau kemudian tadi gara-gara pindah ke daerah atas, membutuhkan sarana transportasi, akhirnya jalannya macet. Kalau jalan macet, kita belum berhitung berapa kontribusi orang per orang terhadap jumlah emisi di suatu kota. Kalau kita tinggal di Ngalian, kerjanya di Ngalian, mungkin emisinya rendah. Tapi kalau kita kerjanya di Semarang bawah, tapi tinggalnya di Mijen gitu, atau di Tembalang, itu kan membutuhkan perjalanan jauh, dan itu menghasilkan emisi gitu. Jadi jejak karbon kita dalam konteks yang demikian itu tinggi juga. Nah sekali lagi kalau terkait dengan apa tadi itu wiswa ingkadung gitu kalau bahasa Jawanya, ya memang tetap harus dipertahankan, jangan sampai urbanisasi ini mengubah tentang alam aslinya secara alami gitu.
0: Ya, meskipun juga contohnya juga susah ya, Pak ya. Kita melihat semakin bergeser nih kayak Tembalang lah, itu juga apa grafika itu daerah-daerah atas Gunung Pati juga sudah mulai banyak dialihfungsikan juga. Bahkan juga ada galian-galian juga tahu. Itu kan juga menjadi PR besar gitu ya, Pak ya. Kalau untuk masyarakatnya ini apa nih, Pak? Dari Pak Bapak untuk bisa memberikan tips, apakah kita juga harus tetap berperilaku baik pada lingkungan kita atau seperti apa nih, Pak?
1: Ya, saya kira memang peran masyarakat itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita begini, pendekatan aturan dan pengawasan dari pemerintah itu memang kuat ya. Karena punya kewenangan memaksa. Tapi kadang-kadang begitu banyak aturan juga tidak efektif karena kita tidak memiliki kesadaran secara kesadaran diri sendirilah gitu. Jadi kadang-kadang saya bertanya kepada teman-teman gitu, lebih dulu kesadaran moral atau aturan sih gitu. Ini sama-sama debat yang nggak selesai. Sudah ada banyak aturan, tapi kalau tidak punya kesadaran juga sulit. Nah, dalam konteks ini maka peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Misalnya lah, kita menyadari kalau kita sudah punya yang namanya tata ruang. Gitu. Ya, harus betul-betul mempertimbangkan tata ruang. Misalnya ada koefisien dasar bangunan, ya mari kita sebagai warga kita taat pada koefisien dasar bangunan, karena pengawasan koefisien dasar bangunan itu sulit sekali. Ya kadang-kadang kita sudah dapat IMB, lalu ternyata dibangun full bangunan, gitu. Sehingga kita tidak punya resapan, tidak punya ruang terbuka hijau privat dan lain sebagainya, sehingga menjadi problem. Tapi dalam konteks yang lebih luas, memang lagi-lagi peran pemerintah itu menjadi sangat penting ya. Misalnya menjaga apakah kemudian daerah-daerah bagian atas tadi itu harus tetap dipertahankan secara kuat untuk wilayah-wilayah catchment area. Itu saya kira pemerintah memang lebih punya peran secara signifikan ya.
0: Baik, jadi kesimpulannya Pak, untuk pendengar sekaligus juga buat closing, apa yang kemudian bisa ditingkatkan lagi mumpung kita masih di pertengahan tahun ya, Pak ya, belum masuk musim penghujan lagi, makin banyak lagi permasalahannya, apa nih kemudian yang mau disampaikan Pak Rusmadi?
1: Ya, tadi karena kita di awal membicarakan urbanisasi, ya memang ini fenomena sosial yang sulit terbantahkan, memang ada, dan itu juga kadang penting untuk sebagai faktor pengungkit ya, pendorong daripada pertumbuhan ekonomi ya, kita akui ya. Kadang-kadang juga dengan urbanisasi kita jadi punya cross culture understanding ya, karena dari berbagai daerah, misalnya kita jadi punya pemahaman yang lebih luas tentang identitas sosial. Tapi secara lingkungan, urbanisasi itu memang akan menekan daripada daya tampung lingkungan. Nah, kalau begitu maka tentu dengan adanya urbanisasi ini kita mesti was-was gitu. Yang pertama saya kira bagaimana terkait dengan daya dukung dari sisi ruang. Apakah dengan urbanisasi ini nanti akan sampai berdampak kepada tata ruang atau tidak? Tentu sebisa mungkin tidak ya. Tadi misalnya kasus daerah pemukiman atas yang terus berkembang ini saya kira memang harus perlu diwaspadai juga gitu. Yang kedua terkait dengan kalau urbanisasi itu juga akan berdampak pada tekanan lingkungan misalnya dari sisi misalnya emisi ya. Dengan banyaknya penduduk otomatis lalu lintas, kegiatan-kegiatan warga itu semuanya berdampak pada timbulnya emisi. Termasuk juga adalah persampahan ya, ini juga serius sekali. Semakin banyak penduduk, sepanjang dia tidak punya budaya lingkungan yang baik, biasanya ya akan berdampak pada timbulan sampah yang problematis. Sampai sekarang juga masih problematis. Mm-hmm. Jadi saya kira para pendengar setia RRI, memang kita perlu menjadi orang yang paling tidak memiliki kesadaran lingkungan mulai dari konteks keluarga kita ya, bermasyarakat kita. Kalau keluarga kita memiliki budaya lingkungan yang baik, masyarakat kita juga. Nah, pada saat yang sama pemerintah juga punya perencanaan yang baik terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Saya kira kita punya harapan lah Mas Aldi ya.
0: Baik. Pak Rusmadi, terima kasih atas waktunya sore hari ini mengingatkan kita kembali ya bagaimana memang kolaborasi pemerintah juga masyarakat itu sangat-sangat penting sekali untuk menjaga lingkungan tempat tinggal. Mau di desa mau di kota pokoknya harus kerjasama ya. Terima kasih Pak Rusmadi, salam dari kami untuk teman-teman di UIN. Selamat sore, sampai jumpa kembali Pak. Demikian pendengar sudah kita dengarkan penjelasan dari dosen UIN ya, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Songo Semarang, Dr. Ling Rusmadi MSI. Semoga juga ini bisa menjadi pengingat kita nih bahwa bagaimanapun juga mau di kota di desa ya sebagai masyarakat harus tetap jaga lingkungan kita ya pendengar ya. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar, kita nantikan warta berita pukul 16 yang dihadirkan dari Pro 1 Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Ya benar, demikian tadi Green Radio Beranda Astacita berjarian Korwil 11 dengan tema urbanisasi dan ancaman kerusakan lingkungan perkotaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ling Rusmadi MSI dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Pendengar sesaat lagi jangan lewatkan kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang pastinya akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambaan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Selengkapnya akan dilaporkan Nana Rohmana.
1: Masyarakat tidak perlu panik lah intinya. Masyarakat tidak perlu panik karena yang suspek di Jogja itu sebenarnya dari sentinel rutin untuk kewaspadaan tadi.
2: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026, di mana satu warga DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes DIY, Dr. Ari Kurniawati saat dikonfirmasi mengatakan hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan yang tersebar di benua Amerika. Di mana di kawasan Asia termasuk Indonesia, jenis hantavirus yang ditemukan adalah tipe HVRS yang berasal dari varian Shield virus. Sementara yang tersebar di benua Amerika, termasuk yang menyebabkan 3 orang tewas di kapal pesiar MV Hondius, adalah tipe HPS dari jenis Andes virus. Umumnya

0: Meski begitu, Dinkes DIY mengimbau masyarakat tetap harus waspada, sebab hantavirus ini merupakan jenis penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, di mana penyakit ini ditularkan melalui perantara hewan pengerat atau tikus yang mirip dengan leptospirosis.
1: Masyarakat tidak perlu panik begitu ya, tidak perlu panik yang jelas. Cuma memang masalahnya adalah karena penularannya lewat tikus. Kita itu kan di Indonesia banyak ya, tikus itu banyak, di DIY itu juga banyak, dan lepto itu banyak. Kita tidak tahu sebenarnya apakah semua kasus lepto yang terjadi di DIY itu juga semuanya itu juga hanta. Itu akan sulit mendeteksinya, wong labnya saja terbatas ya, lab itu terbatas.
0: Dinkes DIY juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penularan penyakit ini.
2: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat pergeseran tren penyakit menonjol dari penyakit menular ke penyakit tidak menular seperti hipertensi dan jantung. Mirisnya, kasus tekanan darah tinggi kini mulai ditemukan menyerang kelompok usia remaja akibat gaya hidup yang tidak sehat. Dania Rahma melaporkan.
3: Jadi kalau dulu itu ranking 1-2 itu masih diduduki oleh penyakit menular, sekarang ranking 1-2-3 ini sudah diduduki oleh penyakit tidak menular. Hipertensi, DM, jantung, nah ini sudah mulai banyak.
4: Daftar 10 besar penyakit di Kota Solo ini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya infeksi saluran pernafasan atau ISPA mendominasi, ini posisi 3 besar justru diduduki oleh penyakit tidak menular atau PTM. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati menyebut, hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung kini menjadi laporan terbanyak di berbagai fasilitas kesehatan. Fenomena gaya hidup sedentar atau kurang gerak, serta konsumsi makanan instan tinggi natrium, dituding menjadi biang kerok utama pergeseran tren ini.
3: Kenapa kok bisa bergeser? Sekarang banyak banyak faktor. Yang pertama, masyarakat lebih memilih sedentary lifestyle, mager, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Pola makan sekarang ini lebih banyak suka anak-anak ataupun orang-orang itu lebih suka makanan instan. Yang tentunya ini tidak baik karena kandungan garamnya, kandungan natriumnya itu sangat tinggi sehingga memicu terjadinya tensi tinggi dan lain sebagainya.
4: Lebih lanjut, Retno mengungkapkan temuan mengejutkan saat melakukan pemeriksaan kesehatan di tingkat SMK di mana ditemukan siswa usia 16 tahun dengan tekanan darah mencapai 170. Guna menekan angka obesitas dan PTM di kalangan muda, Dinas Kesehatan Kota Surakarta kini menggandeng forum anak hingga pemuda penggerak untuk melakukan edukasi sebaya. Pendekatan melalui komunitas generasi Z diharapkan mampu mengubah pola konsumsi minuman berpemanis dan makanan instan yang kini sudah menjadi permasalahan gizi lebih.
3: Makanya kita menggandeng anak-anak muda, jadi harapannya dengan yang menyampaikan informasi ini teman-teman sebayanya, ini akan lebih masuk. Makanya kita menggandeng forum anak, juga Gempita, kemudian pemuda penggerak yang ada di Kota Surakarta ini untuk aktif menyampaikan materi-materi kesehatan kepada teman-teman sebayanya, supaya mereka lebih paham.
4: Dinas Kesehatan mengimbau warga Kota Solo untuk kembali rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau membatasi asupan gula, garam, serta lemak. Masyarakat juga diminta rutin melakukan deteksi dini kesehatan agar risiko penyakit tidak menular dapat dikelola sejak awal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Purbalingga diingatkan jaga kesabaran dan empati terkait logistik koper. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Jemaah haji asal Purbalingga memasuki fase krusial setibanya di Arab Saudi, yakni salah satu tantangan yang dihadapi jemaah setibanya di penginapan adalah kondisi koper yang menumpuk atau krodit. Mengingat ribuan tas harus didistribusikan dalam waktu bersamaan, situasi berantakan tidak terhindarkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah memberikan pesan agar seluruh jemaah mengedepankan kesabaran dan rasa empati terutama saat menghadapi kendala logistik di hotel.
6: Krodit, karena kan turun bareng-bareng nih, nggak cuma kloter kita aja kan, kloter dari manapun di lobi hotel itu, gimana nggak kredit nyarinya, umalnya bawa kopernya kan berlantai-lantai, ada nyasar ke lantai 10, aduh ya kejelian kita aja, jangan bosan mencari jamaah ketika sedang baru datang nyari koper yo. Untuk bersabar ketika belum ketemu, pasti ada di hotel itu di lantai manapun gitu, tinggal dicari saja.
5: Pihaknya menekankan bahwa sikap tidak sabar hanya akan menyulitkan petugas dan memicu gesekan antar jemaah. Sebaliknya, pemahaman bahwa petugas sedang bekerja keras melayani ribuan orang

0: akan menjaga situasi tetap kondusif. Ani juga mendorong jemaah untuk memiliki inisiatif membantu sesama, khususnya bagi jemaah lanjut usia lansia. Ia menuturkan budaya saling bantu dalam mengurus barang bawaan dianggap sebagai bagian dari ibadah itu sendiri.
1: Saya sudah bekali kemarin ke jemaah-jemaah, jika melihat koper SOC apapun dan siapapun yang melihat di foto, kirimkan di grup.
0: Adapun jadwal kedatangan jemaah haji asal Purbalingga di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, diantaranya kloter 68 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 00.15 waktu Arab Saudi 15 Mei 2026, kloter 69 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 14.35 menit waktu Arab Saudi 15 Mei 2026, kloter 72 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi 16 Mei pukul 9.45 menit waktu Arab Saudi, kloter 73 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 19.45 menit waktu Arab Saudi pada 16 Mei, serta kloter 75 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 12.25 menit waktu Arab Saudi pada 17 Mei. Ani berharap dengan adanya kesadaran diri untuk tertib menjaga barang bawaan dan saling membantu, suasana ibadah haji tahun ini diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambaan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual-beli sapi di Pasar Hewan Petambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas sehingga harga ikut terdongkrak naik.
4: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
5: Ya, sama pun kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para korban agak tahu sedikit lah. Ini aja barangnya langka, rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
3: Pembeli di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban. Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi.
4: Tetap beli ya, meskipun harganya naik ya?
5: Beli, orang kurban itu nggak mengenal harga.
3: Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo menyampaikan berikut ini.
6: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan misi bareng dan seterusnya.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui Sensus Ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sensus Ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
6: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
7: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala. Sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
6: Sejauh ini memang masih ya ditemukan kadang-kadang pengusaha besar. Mereka belum mau menjawab. Terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari para stakeholder, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
7: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
8: Harapan besar kami ya, sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
7: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka.
2: Pemerintah Kota Pemkot Pekalongan mulai mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan menguji coba sistem pembayaran parkir berbasis kris. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan. Selengkapnya, laporan Miftahuddin Teddy.
9: Kita selalu support kepada pemerintah Kota Pekalongan karena kita sebagai
10: diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan Sugio Jumat kemarin, implementasi KRIS bukan sekedar mengikuti tren digital, melainkan upaya konkret memperbaiki tata kelola retribusi daerah. Menurutnya digitalisasi parkir akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus membantu para juru parkir dalam bekerja lebih praktis dan tertib administrasi.
11: Pembayaran parkir atau cepat dan menggunakan kursi karena pembayaran ini dimaksudkan adalah akuntabilitas dan efisiensi serta transparansi. Dimaksudkan nanti seluruh masyarakat yang memanfaatkan lahan parkir Pekalongan bisa menggunakan
10: Ditambahkan langkah ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pembayaran retribusi parkir yang sebelumnya masih didominasi transaksi tunai. Melalui KRIS, masyarakat cukup melakukan pemindahan barcode menggunakan ponsel untuk menyelesaikan pembayaran tanpa perlu menyiapkan uang pas atau menerima kembalian. Pada tahap awal, uji coba akan difokuskan di dua kawasan strategis, yaitu di alun-alun Kota Pekalongan dan Lapangan Mataram. Terpisah disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Muhammad Restu Hidayat. Program ini sudah di-launching sejak 12 Mei 2026.
12: Jadi kita akan uji coba atau melaksanakan ini di dalam dua lokasi. Yang pertama adalah kawasan Alun-Alun, yang kedua adalah kawasan Mataram. Ya. Dari dua lokasi itu kurang lebih ada 27 juru parkir yang akan kita uji cobakan. Nah, semua juru parkir yang ada sudah terinventaris dan sudah memiliki kartu bank jateng.
10: Ia menambahkan saat ini program masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba lapangan guna memastikan kesiapan sistem dan sumber daya manusia. Masa uji coba direncanakan berlangsung sekitar 2 minggu dengan target implementasi penuh mulai tanggal 1 Juni 2026. Pemerintah Kota Pekalongan optimis jika implementasi di 2 titik awal berjalan sukses, sistem pembayaran parkir digital akan diperluas ke berbagai kantong parkir lainnya di Kota Pekalongan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Huddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri menyarankan petani menanam padi varietas super genjah dan memanfaatkan air secara efisien untuk menghadapi kekeringan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto menyampaikan, petani juga dianjurkan menanam jagung, kedelai atau tembakau yang lebih tahan kekeringan sebagai alternatif. Sofi Asegaf melaporkan berikut ini.
13: Kami sarankan untuk memilih varietas yang berbeda.
14: Menghadapi ancaman kekeringan yang kerap terjadi di musim kemarau, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri mendorong para petani untuk menerapkan strategi adaptif demi menjaga ketahanan produksi pangan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, kepada RRI menyarankan agar petani tetap bisa bertanam namun dengan pola yang disesuaikan dengan ketersediaan air, seperti memilih varietas bibit yang super genjah serta penggunaan air yang efektif dan efisien.
13: Yang pertama, kalau masyarakat atau petani itu tetap bertanam padi, kami sarankan untuk memilih varietas yang berbeda. Nah, yang kedua, penggunaan air yang efektif dan efisien mungkin. Yang ketiga, manfaatkan sumber-sumber air yang ada, gunakan mesin pompa yang sudah dibantukan, perbaiki saringan irigasi.
14: Namun, jika kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi, Dinas Pertanian juga memberikan alternatif tambahan lain yang dinilai lebih tahan terhadap kekurangan air. Baroto menyebutkan tanaman alternatif yang disarankan, yakni jagung, kedelai, dan tembakau.
13: Tanaman alternatif yang kedua tentu adalah jagung. Jagung kita pacu pertumbuhannya karena lebih sedikit memerlukan air. Dan yang ketiga, selain jagung, di beberapa wilayah ada pilihan tanaman lagi, kedelai. Kedelai tahun ini cukup banyak yang menanam di wilayah Batu Reto, di wilayah Tirtomoyo, Untorona, sampai dengan Griwoyo.
14: Baroto juga menegaskan prinsip dasar dalam menghadapi musim kemarau adalah efisiensi air dan pemanfaatan sarana irigasi. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Islam Semarang berkomitmen mencetak generasi Qur'ani menuju Indonesia Emas 2045 dengan mencetak ratusan pelajar yang berhasil khatmil Qur'an. Berikut laporan Tika Budiman selengkapnya.
15: Berjumlah 108 dan alhamdulillah lulus ya 100%.
16: Mendengar sebanyak 108 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Islam Semarang berhasil menuntaskan pembelajaran qiraati dan mengikuti khatmil Quran serta imtihan qiraati sebagai bagian dari upaya mencetak generasi Qurani menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Walikota Semarang kemarin itu menjadi bukti perjuangan panjang siswa dan guru pendamping dalam membina kemampuan membaca Al-Qur'an. Pantauan RRI, ratusan siswa tampak kompak melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan orang tua dan tamu undangan. Mereka juga diuji secara langsung melalui pertanyaan mendadak seputar tajwid, ghorib hingga bacaan Al-Qur'an lainnya. Koordinator Qiraati MI Nurul Islam Semarang Latifah Hanum mengatakan seluruh peserta telah melalui tahapan panjang sebelum dinyatakan layak mengikuti khatmil Qur'an dan imtihan. Proses pembelajaran dimulai dari berbagai jenjang Qiraati hingga menghadapi praeptak dengan 8 materi ujian mulai dari fasohah, tajwid, ghorib, bacaan sholat, doa-doa hingga praktek wudu. Setelah dinyatakan lulus praeptak, para siswa mengikuti tahapan imtihan kembali yang diuji langsung oleh tim qiraati dari pemerintah kota Semarang. Dari total 108 siswa kelas 2 hingga kelas 6 yang mengikuti prosesi tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus. Latifah menegaskan pembelajaran Al-Quran tidak bisa disamaratakan karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Karena itu pihak madrasah mendorong untuk membiasakan siswa melakukan tadarus di rumah.
15: Kemarin mereka sudah menghadapi dari tahapan praeptak. Praeptak itu ujian yang dilakukan oleh Kecamatan Ngalian, qiraati Kecamatan Ngalian. Tesnya ada 8. Ada 8 materi.
16: Sementara itu, Kepala MI Nurul Islam Semarang Junaidi menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pembelajaran qiraati dengan baik. Menurutnya, capaian itu menjadi kebanggaan tidak hanya bagi madrasah, tetapi juga orang tua dan para guru yang selama ini mendampingi proses belajar. Ia mengatakan sertifikat qiraati yang diterima para siswa merupakan pencapaian yang tidak mudah diperoleh semua lembaga pendidikan.
17: Anak-anakku, Ustadz berpesan, tidak berhenti di sini saja anak-anak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran terus dan terus sesuai tadi arahan dari koordinator tafid dan qiraati ya.
16: Adapun pendiri Yayasan Baitur Rahim Ringin Work, Ahmad Natsir, mengaku bangga pada capaian anak-anak yang tidak hanya khatam Al-Quran, namun juga memiliki kualitas membaca yang sangat baik. Ia berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan sebab belajar Al-Quran dinilainya tidak ada habisnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
18: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Pendengar, Brazil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia akan bertarung demi tiket lolos ke fase gugur dari grup C Piala Dunia. Siapa yang bakal lolos? Berikut ulasan informasi Piala Dunia kali ini bersama Wulan Anita.
19: Grup C sering dianggap sebagai grup yang mudah untuk Brasil. Timnas Samba menjadi favorit untuk menjadi juara grup C pada Piala Dunia 2026 kali ini. Lantas, apakah anak asuh Carlo Ancelotti akan melaju semudah itu? Di atas kertas, Brasil merupakan tim terkuat di grup C, namun Maroko, Haiti, dan Skotlandia yang kerap dinilai sebagai kuda hitam tak boleh dianggap remeh. Contohnya saja Maroko, negeri yang memiliki memori sejarah dengan Bung Karno ini, sempat tampil memukau di Piala Dunia 2022 di Qatar. Tim berjuluk Singa-Singa Atlas ini memiliki mayoritas pemain yang merumput di klub-klub besar Eropa. Selanjutnya ada Skotlandia yang memiliki kekerabatan dengan sepak bola Inggris. Meski tim yang ada saat ini berbeda dengan timnas Skotlandia pada tahun 1998 silam, anak didik Steve Clark ini siap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia 2026. Mungkin hanya Haiti yang belum punya pengalaman sekalipun di Piala Dunia. Negara kepulauan di kawasan Karibia itu baru tahun ini lolos ke Piala Dunia. Namun sekali lagi pendengar, negara kecil dengan penduduk hanya 12 juta jiwa ini tidak boleh diremehkan. Setidaknya, mereka telah membuktikan diri berhasil lolos ke panggung Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko kali ini.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambaan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di era sekarang ini ya, banyak makanan kekinian yang unik-unik nih. Nah, salah satunya adalah donat mini. Kenapa dikasih nama mini? Karena memang bentuknya kecil ya. Biasanya kalau donat kan ukurannya besar. Nah, kali ini ada donat mini yang memang jadi favorit terutama di kalangan anak muda. Karena memang toppingnya itu macam-macam ya. Ada yang matcha coklat, ada cappuccino, ada yang ditaburi kacang almond, meses, dan juga lain-lainnya pastinya ya. Dan donat mini ini lebih banyak digemari karena selain juga makannya nggak bikin kenyang, juga dinilai kalorinya rendah ya, jadi aman untuk pendengar yang sedang melakukan diet ketat ya. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Kamu batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
1: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
0: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
1: TB? Tapi bisa sembuh kan?
0: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
2: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Jika dilakukan secara teratur, tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, banyak manfaat yang diperoleh dengan rajin berolahraga. Kita dapat mengurangi resiko dari berbagai penyakit seperti jantung, obesitas, dan diabetes. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat itu mudah, asal kita yakin dan mau melakukannya. Dimulai dari sekarang aja.

Masih ditemani Ria Agustin di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di seputaran Kota Baru ini langit tampak mulai agak petang pendengar, dan perlu diwaspadai juga karena prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan di malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Dan diperkirakan berawan di seluruh wilayah DIY. Jadi memang di beberapa daerah seperti wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara, mohon untuk waspada pendengar karena berpotensi hujan ringan. Dan pastikan Anda membawa mantel jika bepergian menggunakan kendaraan roda 2. Dan kalau bepergian menggunakan kendaraan roda 4 nih pendengar, tetap bawa payung. Kenapa? Kalau misalkan parkir gitu ya, kan pasti ke tempat tujuannya juga harus turun, harus jalan. Nah, jadi tetap harus menggunakan payung ya, biar gak kehujanan. Dan pastikan Anda jaga kesehatan biar gak gampang sakit dan badan selalu fit. Pendengar, informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua, dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau tadi Ria udah ngomongin tentang roti donat mini yang sekarang lagi digemari oleh kalangan anak muda ya, karena memang toppingnya yang lucu-lucu dan juga langsung hap gitu ya, sekali makan, gak kegedean, otomatis kalorinya juga gak terlalu banyak ya. Nah, kali ini pendengar ada camilan yang namanya roti sourdough. Nah, roti ini adalah jenis roti klasik yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan ragi liar dan bakteri asam laktat. Nah, pembuatan sourdough ini tidak memerlukan tambahan ragi instan buatan pabrik karena mengandalkan kultur stalter. Jadi ini unik ya, memberikan tekstur yang khas serta aroma asam yang memikat bagi penikmat roti di seluruh dunia ya pastinya. Penasaran gak sih pendengar ini roti sourdough ini? Dan ternyata memiliki manfaat loh pendengar, yaitu lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan manusia karena bakteri asam laktat dalam starter membantu memecah gluten secara alami selama proses pendiaman adonan yang berlangsung lama. Nah, unik banget ya pendengar, kalau memang pengen tahu lebih lanjut tentang roti sourdough ini, roti sehat nan lembut, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Iya, sesuatu dari Syahrini sudah hadir di ruang dengar Anda. Nah, kami juga akan menginfokan sesuatu, suatu info ya maksudnya. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.31. Namun, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda.

0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

0: Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Kami masih menemani Anda di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin menemani kebersamaan kita di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Selamat berakhir pekan ya pendengar, yang pasti sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta.

Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta, serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi di edisi spesial Sabtu Malam Panjang tanggal 16 Mei 2026. Saya Ferry Konugroho akan menjadi sahabat terbaik Anda dengan berbagai program acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda tetap sehat dan semangat menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah siap lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Wewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Cinta Itu Kamu, lagu dari miliknya kelompok Geza. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul memastikan 10 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026 mendatang. Saat ini untuk proses pembangunan fisik 10 KDMP telah rampung. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Sekretaris Daerah Sekda Bantul, Agus Budi Raharjo mengatakan Pemkab Bantul mentargetkan sebanyak 20 KDMP akan berdiri di wilayah Bumi Projo Taman Sari hingga akhir 2026. Sementara itu 10 KDMP yang sudah berdiri akan diluncurkan pada tahap selanjutnya. Nah, 10 KDMP tersebut ada di sejumlah kapanewon, diantaranya adalah Imogiri, Piungan, dan Banguntapan. Meskipun bangunan fisik sudah berdiri, ke-10 KDMP itu tidak ikut diluncurkan karena masih menunggu kesiapan sarana dan produk yang akan dijajakan. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih Bunda.
1: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagu di era 80-an dinyanyikan pertama kali oleh Ahmad Albar. Lagu ini ciptaan Guru Soekarno Putra ya. Malam hari ini bersama Afgan dengan lagunya Lenggang Puspita. Anda yang menikmati liburan long weekend dalam rangka hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus, dan besok minggu akan berencana berwisata atau beranjang sana ke tempat saudara. Nah, diharapkan Anda mewaspadai karena berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG DIY masih berpotensi hujan di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari Minggu besok di 17 Mei 2026, berpotensi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Ya, besok berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Sementara untuk yang akan berwisata ke kawasan pantai selatan, baik di pantai Gunung Kidul, Bantul ataupun Kulon Progo, dimohon untuk mewaspadai potensi ketinggian gelombang laut berkisar antara 1.4 hingga 2.5 meter, termasuk dalam kategori sedang. Anda yang akan berwisata dimohon untuk senantiasa menjauhi bibir pantai, dan dimohon untuk kalau yang ingin mandi atau berenang, ya sekali lagi dimohon atau tidak disarankan untuk mandi atau berenang karena memang sangat berbahaya. Kemudian senantiasa patuhi rambu-rambu yang terpasang serta petunjuk dari tim SAR yang ada di sepanjang pantai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sri, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
3: Ah, biasalah deh, anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
2: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
3: Ah, males deh. Capek.
2: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli.
4: Para orang tua, enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Delon bersama Iren, Indah Pada Waktunya. Pendengar, cuaca yang bersahabat di malam hari ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian warga masyarakat di kota Yogyakarta untuk menikmati malam minggu dengan meramaikan beberapa pusat keramaian ya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami coba pantau untuk kondisi lalu lintas di beberapa ruas jalan utama di daerah istimewa Yogyakarta. Ini dari kawasan yang merupakan favoritnya bagi para wisatawan ataupun warga DIY untuk berkumpul adalah di titik 0 km atau di depan Plaza Serangan Umum 1 Maret ya. Di depan Monumen Plaza Serangan Umum 1 Maret untuk malam hari ini kami pantau semarak pendengar. Masyarakat memadati di kawasan 0 km. Kemudian mereka berfoto-foto, duduk-duduk. Juga ada yang menikmati suasana malam dengan ngobrol satu dengan yang lainnya. Sementara itu untuk lalu lintas di kawasan 0 km, tepatnya dari sisi timur ya, dari Jalan Panembahan Senopati, untuk malam hari ini kami pantau ramai lancar dari kamera pemantau milik pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian kita ke arah utara di kawasan yang juga tak kalah favoritnya adalah Tugu Palputih ya. Di simpang Tugu Palputih yang menghubungkan antara Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, Jalan Diponegoro, dan Jalan Margo Utomo. Kami pantau dari CCTV malam hari ini untuk lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian di depan miniatur Tugu Golong Gilik. Nah, malam hari ini juga semarak ini masyarakat menikmati suasana malam minggu karena cuaca cerah. Kemudian juga ini beberapa masyarakat memanfaatkan untuk berfoto-foto ya di depan Tugu Palputih ataupun di depan miniatur Tugu Golong Gilik. Anda yang akan melintas di kawasan simpang Tugu Palputih dimohon untuk sabar ya, karena untuk malam hari ini antrian ini lumayan padat. Walaupun memang ke arah lancar, tapi dimohon untuk tetap bersabar. Kemudian kita menuju ke arah barat dari kota Yogyakarta. Di simpang atau pertigaan Jati Kencana, malam hari ini terpantau untuk lalu lintasnya lancar ya. Dari arah barat dari Jalan Kiai Mojo, kami pantau malam hari ini lancar di simpang atau pertigaan Jati Kencana. Cuaca juga cukup bersahabat alias cerah. Kemudian kami pantau juga untuk malam hari ini, ini dari Jalan Laksda Adisucipto, tepatnya di simpang SMA De Brito. Kami pantau untuk lalu lintasnya juga ramai lancar. Cuaca juga cukup cerah ya. Itu dari arah timur dari Jalan Laksda Adisucipto. Kemudian kita ke arah selatan dari kota Yogyakarta, tepatnya di simpang Jogokaryan. Ya, di simpang Jogokaryan di Jalan Perang Tritis dari sisi selatan kami pantau untuk kondisi ruas jalannya di malam hari ini juga ramai lancar. Kemudian cuaca cukup cerah alias bersahabat. Demikian untuk pantauan beberapa ruas jalan utama di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan kota, dari kamera pemantau milik pemerintah Kota Yogyakarta.

Pro 1 RRI Yogyakarta Bukan Kekasihku, Yovi and Nuno featuring Andy Rif. Jangan lewatkan pendengar, nanti pukul 19.30 hingga pukul 20 kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia serta ragam informasi, agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah DIY dalam pekan depan. Sekarang kita tentunya ingin mengupdate ragam informasi aktual, baik nasional ataupun internasional. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem.

0: Targetkan 30 ribu unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
3: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
4: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak. Saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya, panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
3: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
5: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
3: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
7: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
6: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
7: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
8: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah

0: Untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
1: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama harus dijaga cuaca yang ingin dulu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ada karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu untuk selama campur ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terus satu RRI Yogyakarta, Jogja malam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah DIY untuk beberapa waktu ke depan. Anda memiliki informasi agenda budaya di sekitar tempat tinggal Anda ataupun juga mengetahui ada berbagai referensi, misalnya pameran seni ataupun pentas teater dan lain sebagainya. Monggo, berkenan bergabung bersama kami untuk berbagi informasi. Silahkan melalui WhatsApp, bisa mengirimkan teks, voice note ataupun video foto, silahkan ya, di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Lagu yang barusan berlalu, Bobby Antonio dengan Cinta Harus Menunggu, merupakan soundtrack dalam film berjudul Winter in Tokyo. Kali ini lagu berikutnya duet Tiara Andini bersama Arsy Widianto dengan lagunya Pernikahan Kita.

0: terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagunya dari Audela dengan Tertawan Hati. Pendengar, bagi Anda penggemar buku yang tentunya ingin mendapatkan buku-buku yang berkualitas, buku-buku dengan aneka pilihan judul, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, nah, Anda bisa datang ke Jogja Expo Center karena ada agenda Pesta Buku Jogja 2026. Untuk acaranya masih berlangsung dan ditutup atau hingga tanggal 17 Mei 2026 esok. Dan event ini menjadi magnet bagi pecinta literasi karena menawarkan diskon besar dan koleksi buku yang lengkap. Kemudian ada juga berbagai pameran seni digelar. Dan ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk Anda apresiasi bagi Anda para pecinta buku, ya. Jadi Anda bisa hadir di Jogja Expo Center di Pesta Buku 2026. Kemudian untuk malam hari ini juga berlangsung salah satu agenda pertunjukan musik, yaitu Yogyakarta Royal Orchestra bertajuk Gregah Nusa. Nah, pertunjukan ini menghadirkan perpaduan musik orkestra dengan sentuhan budaya lokal yang khas sehingga menjadi daya tarik bagi penikmat seni. Ada agenda apa seni dan budaya, dan tentu saja ini menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Jogja karena wilayah DIY senantiasa dinamis, ya, untuk kiprah para senimannya tidak pernah padam dan selalu mencoba mengadaptasi atau menangkap fenomena sosial yang ada di sekitar kita.

kopi salah satu minuman paling populer di dunia. Tahukah Anda? Kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap membahayakan seperti narkoba. Dilansir dari laman Good Housekeeping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Di Mekah, tahun 1511, kopi dilarang karena diyakini dapat merangsang pikiran-pikiran negatif. Di Italia, kopi dianggap minuman sesat. Demikian pula di Turki. Abad 17, Raja Murad IV menjatuhkan hukuman berat bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Di Swedia, kopi dianggap serupa racun. Sementara, Raja Frederick dari Prusia meminta rakyatnya membuang semua kopi dan menggantinya dengan bir. Sekarang sih, minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Minum kopi dulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Rose satu dari Yogyakarta, Sugi Burnean dengan lagunya berjudul Langgas. Nah pendengar, dalam rangka hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman, ada beberapa agenda acara yang bisa Anda ikuti. Di antaranya untuk hari Sabtu besok 23 Mei 2026 akan berlangsung kirab Bedol Projo. Ini akan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat, startnya di Pendopo Ambarukmo ya. Kirab Bedol Projo Sabtu 23 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat diawali dari Pendopo Ambarukmo. Kemudian di hari Sabtu juga 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat berlangsung upacara peringatan hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman, dimeriahkan dengan drum band dari STPN serta ada tarian kolosal. Tempatnya adalah di lapangan Denggung. Kemudian di hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Mei 2026 berlangsung job fair dan expo UMKM. Ini acaranya mulai pukul 9 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Atrium Rama Sleman City Hall atau SCH. Demikian rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Sleman yang ke-110.

Pro 1 RRI Yogyakarta di era 2000-an, lagu ini pertama kali dinyanyikan kelompok Club Actis. Malam hari ini bersama BCL Bunga Citra Lestari dengan judulnya Dari Hati. Kami hadirkan pendengar program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan

0: orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Ibu Ratu?
0: Artinya
1: Tipe Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat Bapak ini. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, karepmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja malam ini. Pendengar, di tanggal 17 Mei 2026 esok dirayakan sebagai Hari Buku Nasional. Ada kata bijak yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Namun keberadaan buku saat ini menjadi sesuatu yang cukup dilematis seiring dengan perkembangan teknologi informasi ataupun era digital. Nah, bagaimana upaya untuk tetap membumikan buku agar digemari khususnya adalah generasi muda? Nah, kami akan hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas terkait dengan literasi buku. Dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kita bahwa pentingnya untuk kita di usia berapapun tetap mengakses buku untuk kehidupan kita.

0: Nah, pendengar, buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kita bisa mendapatkan berbagai wawasan pengetahuan dan mampu meningkatkan kemampuan hidup kita, serta tentunya akan bermanfaat dalam pekerjaan kita di masa-masa mendatang. Hanya saja, karena perkembangan handphone dan teknologi informasi atau IT, saat ini keberadaan buku semakin terhempaskan, terutama untuk Gen Z dan Gen Alpha. Ada berbagai upaya untuk menggiatkan kembali minat baca melalui literasi buku. Dan malam hari ini, alhamdulillah, sudah ada dua teman yang siap untuk berbagi inspirasi dengan satu tema, belajar bersama menguatkan literasi dari komunitas, belajar dari aktivitas di Taman Baca Masyarakat Peduli Sahabat di Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Yang pertama, Ferry akan sapa dulu. Selamat malam untuk Kak Rahmana Fataya, Sarjana Ilmu Perpustakaan atau Kak Ayah, pegiat literasi beliau. Selamat malam, assalamualaikum Kak Ayah.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih. Nah, Kak Ayah, ini motivasinya apa sih Kak, kok tertarik ini ikut membimbing anak-anak? Bisa cerita Kak Ayah.
1: Oke, saya itu pertama kali bergabung awal Agustus.
0: Awal Agustus kemarin ya.
1: Kenapa saya tertarik itu, saya kan dari jurusan ilmu perpustakaan. Dan itu udah sering berinteraksi dengan anak-anak.
0: Okay.
1: Nah, dari situ saya tertarik dan merasa cocok nih sama kegiatan yang ada di TBM.
0: Okay.
1: Jadi bergabunglah saya di situ.
0: Saat pertama kali bergabung, ada sesuatu yang semacam apa gap nggak? Kok beda ya? Selama ini kan ketemu dengan teman-teman sebaya, mahasiswa-mahasiswi. Tetapi sekarang harus ketemu dengan anak-anak. Kira-kira ada penyesuaian nggak yang dilakukan?
1: Iya, pasti ada.
0: Nah, seperti apa?
1: Anak-anak itu apa ya? Kadang kelakuannya atau omongannya itu tidak terduga.
0: Spontan.
1: Iya. Enggak kayak orang dewasa yang nanyanya itu pasti ketebak.
0: Okay.
1: Tapi kalau anak-anak tuh kadang nanya yang random.
0: Oke.
1: Gitu. Waktu pertama awal-awal itu kita tuh fokus untuk ngumpulin anak-anak dulu.
0: Okay.
1: Kayak gimana sih caranya anak-anak itu biar tertarik sama kegiatan TBM ini, Peduli Sahabat.
0: Yang dilakukan apa Kak, biar anak-anak tertarik?
1: Yang pertama, kita waktu pertama kali itu emang langsung tujuannya untuk belajar kelompok.
0: Okay.
1: Nah, di situ kayak ini kayaknya anak-anak kalau judulnya belajar kelompok itu kayak kurang tertarik.
0: Nah, bosan di sekolah udah belajar, di TBM belajar lagi.
1: Nah, dari situ kita diskusi lagi nih, gimana sih caranya biar anak-anak tuh awalnya tertarik dulu.
0: Okay.
1: Sama kegiatan. Terus kita alihkan dulu kegiatannya ke yang kayak belajar, bermain. Ada edukasinya, terus kayak misal anak-anak ngelakuin sesuatu, kita kasih reward.
0: Oke.
1: Okay. Terus sama bikin-bikin kreasi yang anak-anak tuh tertarik gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dari situ mulai nih anak-anak mulai rutin ikut. Nah, waktu anak-anak udah tertarik sama TBM Peduli Sahabat, jadi kita sedikit-sedikit nyelipin kayak kegiatan membaca buku, belajar bersama. Baru sampai sekarang ini bisa rutin, alhamdulillah.
0: Jadi nggak kerasa ya bahwa mereka sebenarnya ikut dalam model pembelajaran, tetapi karena menyenangkan sehingga mereka boleh dibilang nagih gitu ya Kak?
1: Iya, betul.
0: Dari yang awalnya berapa orang, sekarang menjadi berapa orang Kak?
1: Awal-awal itu cuma 5-6 ya. Itu sekarang berapa? 15 ada ya?
0: Wah, alhamdulillah ya. Oke. Baik. Ditahan dulu Kak untuk ceritanya nanti yang lebih menarik. Ya, sekarang di sampingnya Kak Aya ada Kak Martita Anugrahenti atau Kak Tita. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Tita.
2: Assalamualaikum.
0: Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih. Kalau Kak Tita ini sampai dengan sekarang masih bertahan di TBM Peduli Sahabat, apa yang menguatkan Kak Tita untuk tetap semangat mendampingi anak-anak Kak?
2: Yang pertama karena saya suka sama anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua karena emang bidangnya saya itu sesuai jurusannya sama anak-anak, yaitu mengajar anak-anak.
0: Oh,
2: saya
0: ya.
2: Jadi jurusan PGSD.
0: Oke, okay, calon guru ya, guru SD.
2: Jadi saya masih bertahan di sini untuk mengembangkan skill saya, cara mengajar saya, cara pendekatan dengan anak-anak, dan nantinya pas saya sudah bekerja, saya kayak nggak kaget gitu ngadepin anak-anak.
0: Karena memang udah pengalaman.
2: Ya, udah pengalaman. Jadi kayak nyari pengalaman gitu.
0: Oke. Okay. Menariknya dari anak-anak tuh apa sih, Kak?
2: Menariknya dari anak-anak ya seperti yang dikatakan Kak Ya tadi, kayak tingkahnya, terus bicaranya gitu, kadang bikin lucu gitu.
0: Okay.
2: Jadi misal kita lagi sedih atau lagi gak mood ketemu anak-anak, jadi hilang, terus jadi seneng, jadi happy gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau yang menantang apa, Kak, dari anak-anak? Yang kadang-kadang bikin kita berkerut-kerut.
2: Ya, kan pastinya anak-anak ada yang susah dibilangin ya,
0: benar,
2: Kak. Ada yang susah diatur. Jadi ya mungkin menantangnya anak-anaknya seperti itu sih, Kak.
0: Dan tipsnya apa sih yang dilakukan agar anak-anak ini juga mereka boleh dibilang nurut lah ya, atau paling tidak mereka bisa fokus? Apa yang Kak Tita lakukan?
2: Jadi kayak di awal kayak bikin kontrak dulu, Kak.
0: Wih, ada kontrak. Jadi gak hanya kerja aja ya, kontrak juga ya, komitmen gitu, Kak.
2: Iya, jadi bikin kontrak belajar dulu. Jadi kita misalnya sebelum belajar kita melakukan ice breaking dulu, bermain dulu, terus habis itu baru melaksanakan belajar. Jadi kita sebelum belajar atau setelah belajar kita bersenang-senang dulu.
0: Gitu.
2: Jadi nanti anak-anak kayak nggak bosen dan mudah diatur gitu. Jadi kalau mereka mau bermain, ya ayo kita bermain, tapi belajar dulu.
0: Oh ya. Nanti diingatkan ya.
2: Yeah.
0: Kalau mereka agak-agak sedikit bergeser, gak nurut gitu.
2: Ya nasi dinasehati.
0: Nah, Kak, ini menarik bahwa sekarang kan handphone menjadi salah satu boleh dibilang kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Termasuk ya kita boleh melihat ya bahwa orang tua juga biasanya biar anaknya gak nangis kan dikasih handphone ya. Nah, sekarang ini menjadi sebuah tantangan, keberadaan buku semakin tersisihkan. Kalau Kak Tita melihat di apa TBM Peduli Sahabat, apakah anak-anak juga mengalami seperti itu, Kak?
2: Untungnya alhamdulillah di TBM Peduli Sahabat anak-anaknya itu kalau dia sedang belajar ya mereka pada enggak bawa handphone.
0: Oh, memang syaratnya enggak boleh bawa handphone ya?
2: Iya, dari anak-anaknya emang enggak bawa handphone gitu, Kak. Jadi pas mereka datang langsung fokus literasi belajar gitu.
0: Oke.
2: Main handphonenya di rumah.
0: Di rumah. Gimana, Kak, biar mereka tertarik? Kalau melihat buku kan, aduh, padahal buku itu kan menarik ya, warna-warni ya.
2: Yeah.
0: Anak-anak kalau saat ini melihat lembaran buku yang statis ya, tulisan, gambar pun, dengan video di handphone kan lebih menarik ini.
2: Yeah.
0: Ya, gimana caranya agar mereka bisa tertuju ke buku? Apa yang dilakukan, Kak Tita, bersama teman-teman?
2: Oh, jadi biasanya kan mungkin anak-anak bosan lihat buku terus, membaca terus. Nah, terus biasanya kita selingi dengan menonton video, Kak.
0: Oh, nonton video dulu, untuk awalnya.
2: Iya, jadi untuk awalnya untuk kayak membuat mereka tertarik dulu.
0: Oke.
2: Membuat mereka tertarik dulu, terus habis itu langsung kegiatan membaca.
0: Nah, untuk konten videonya apa, Kak, tayangannya biasanya?
2: Tayangannya itu tentang edukasi.
0: Edukasi.
2: Tentang kayak cerita, dongeng gitu, Kak. Terus nanti habis itu mereka ditanya isi pesannya cerita itu apa, terus tokoh-tokohnya yang di situ siapa aja, apakah mereka menyenangkan lihat videonya gitu. Terus habis itu baru kita langsung ke bukunya.
0: Oke. Baik. Jadi memang ada stimulusnya dulu ya, triggernya ya.
2: Iya.
0: Kalau tahu-tahu langsung ini ada buku dibagi.
2: Iya, pasti anak-anak juga bosan langsung pada enggak tertarik.
0: Oke. Nah, ke Kak Ayah, Kak, gimana menjadikan anak itu tertarik dengan buku, Kak? yang dilakukan di TBM Peduli Sahabat Kaya seperti apa? Kalau sekarang kan trennya adalah storytelling ya Kak, apakah juga melakukan itu Kak?
1: Iya, jadi kita selingin kegiatannya, kadang kita read aloud, membaca nyaring, kadang kita suruh anak-anak membaca tapi bergantian, bergilir, kadang juga mereka membaca dulu, terus nanti kita baru tanyain, kalian tadi baca apa gitu, jadi biar anak-anak itu benar-benar tahu apa yang dibaca.
0: Biasanya apa isi buku yang dibaca Kak? Apa dongeng, apa pengetahuan misalnya fisika gitu ya? Kalau fisika tapi dikemas dengan menarik gitu.
1: Kalau isi buku yang koleksi kita itu macam-macam. Jadi tiap buku itu ada tingkatannya.
0: Oke, untuk yang usia misalnya yang paling basic Kak.
1: Yang paling basic itu biasanya cerita. Tapi ada hikmahnya. Ada yang dipetik gitu. Terus ada juga pengetahuan tapi dibungkus dengan cerita yang menarik.
0: Oke, sebagai contoh Kak, misalnya cerita ini yang dibacakan nanti anak-anak seperti apa responnya?
1: Sebagai contoh itu misalnya benda apa sih yang berputar gitu. Tapi dikemas dalam cerita. Kan banyak tuh benda yang berputar emang karena angin, ada juga yang karena listrik gitu.
0: Sama berputar kepala kalau lapar ya. Nah gimana, anak-anak juga ikut menyampaikan pendapatnya gitu Kak?
1: Ya, anak-anak tapi ini sih, biasanya habis membaca buku, kalau nggak habis diceritain itu ditanya dulu, ada yang ditanya satu-satu, apa tadi yang kalian baca, terus apa ya, kayak menariknya apa, diceritain ulang gitu.
0: Harus diulang juga ya, kalau memang belum ada yang jelas ya.
1: Singkatnya aja.
0: Oke. Nah ke Kak Tita ini, terkait dengan teknik ya Kak, ini kan kalau di TBM Peduli Sahabat untuk rentang usia anak-anaknya dari yang paling kecil TK playgroup?
2: Ya, ada yang dari TK.
0: Yang kalau yang paling besar SD kelas berapa?
2: Kelas 5.
0: Oke.
2: Ada yang kelas 6 juga.
0: Kelas 6. Bagaimana Kak cara menyampaikan tadi misalnya dengan membaca? Apakah dikelompokkan sendiri-sendiri, seperti apa Kak teknisnya?
2: Ya, jadi untuk teknisnya kita tuh dikelompokkan dulu. Yang TK tuh sama yang TK, terus kelas atas sama kelas atas, kelas bawah sama kelas bawah. Nah, terus nanti dari kami dibagi. Karena ada yang mengajari di kelas TK. Kelas TK itu biasanya mereka membaca. Mereka membaca, dan kalau TK mereka membaca, kalau kelas atas mereka biasanya membaca buku. Membaca buku, terus nanti di akhir ditanya isi buku itu apa. Kalau yang kelas 6, kelas atas itu juga mereka membaca, tapi dia disuruh menyampaikan, bercerita kembali dan menyampaikan hikmah atau makna dari cerita yang mereka baca gitu Kak. Jadi kayak ada perbedaan itunya Kak.
0: Jadi sesuai dengan fasenya usia mereka ya. Oke. Kalau yang paling boleh dibilang cukup komunikatif yang usia berapa Kak?
2: Di kelas atas Kak.
0: Kelas atas ya? Iya. Jadi sudah bisa berpendapat?
2: Iya, sudah.
0: Oke. Kalau yang TK SD kelas 1, 2, 3 itu?
2: Kalau yang TK itu mereka fokusnya masih belajar membaca Kak.
0: Membaca?
2: Iya, jadi kalau misal mereka ingin mendengar cerita, dibacain.
0: Dibacain. Nah, saat mereka dibacakan, apakah ditanyain juga? Ini tadi misalnya tokoh yang diceritakan tadi yang membuat kamu tertarik apa sih? Atau yang tokoh yang baik, tokoh yang jahat itu?
2: Ya pastinya ditanyain Kak. Soalnya kalau mereka cuma membaca, nggak nanti akhirnya nggak ditanyain, mereka kayak nggak dengerin gitu Kak.
0: Nggak fokus.
2: Jadi mesti ada pertanyaan.
0: Baik, kita jeda dulu ya Kak, istirahat, menikmati lagu, dan nanti ada cerita yang lebih seru lagi. Kira-kira ada nggak yang bikin apa kakak-kakak ini juga harus ekstra lebih sabar? Karena sekali lagi 15 orang ya Kak ya, dari usia playgroup sampai dengan SD kelas 6 ini kan berbeda. Nah bagaimana, apakah mereka juga dalam arti harus ada strategi yang dicari atau ada hal-hal yang membuat teman-teman ini ekstra harus lebih kreatif dan bagaimana inovasi yang dilakukan. Kami nantikan Anda bisa bergabung untuk bertanya jawab bersama kami, silahkan ya. Di 0811-2711-911 Anda bisa menyampaikan pendapat atau juga ingin berdiskusi bersama kami.

0: 101 RRI Yogyakarta masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema belajar bersama menguatkan literasi dari komunitas bersama ada Kak Aya dan Kak Tita. Beliau adalah pegiat literasi dari TBM, Taman Baca Masyarakat Peduli Sahabat di Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Baik ke Kak Aya. Kak Aya, menarik sekali bahwa memang saat ini ada upaya bahwa gen alfa ini jangan sampai terputus untuk tidak membaca buku. Nah, kira-kira kalau Kak Aya sendiri waktu storytelling ke anak-anak dari pilihan-pilihan bukunya ini, apakah memang ada diskusi dulu di antara teman-teman pegiat literasi atau memang pilihan sendiri dari Kak Aya? Bisa cerita, Kak?
1: Yang pasti diskusi dulu.
0: Diskusi dulu.
1: Jadi kita tentuin temanya dulu, hari ini mau difokuskan belajar apa.
0: Oke.
1: Lalu baru nih cari bukunya.
0: Oke.
1: Kalau kemarin itu yang pernah kita lakuin buku tentang penanganan pertama kecelakaan.
0: Oke. Okay. PPPK.
1: Ya.
0: Penanganan pertama pada kecelakaan.
1: Betul. Nah, di situ apa ya, kayak banyak macam-macam kecelakaan yang perlu ditangani.
0: Oke, okay, nah, kalau patah hati itu nggak ada apa P3K-nya ya.
1: Itu bukan buat anak-anak.
0: Ya, bisa diceritakan, Kak. Misalnya, apakah misalnya kecelakaan ringan, kecelakaan berat gitu, Kak?
1: Nah, karena di situ bukunya tuh macam-macam, kita suruh anak-anak tuh pilih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pengen yang mana gitu. Terus kemarin itu banyak yang pilih apa ya namanya, kemasukan air.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, sedang itu cara menanganinya gimana. Terus kita awalnya cerita dulu. Terus nanti diminta anak-anak untuk mempraktekkan kayak belajar peran.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Seperti main drama ya.
1: Iya, betul. Sama suruh menulis ulang apa aja sih yang perlu dilakukan buat menanganin P3K itu.
0: Oke, okay, termasuk juga misalnya apakah di rumah ada kotak P3K?
1: Iya, ada.
0: Diisi dengan apa gitu ya?
1: Untuk kelas bawah.
0: Kelas bawah.
1: Anak-anak yang belum bisa menulis, itu kita minta buat gambar.
0: Oke.
1: Okay. Alat-alat P3K, apa aja sih yang ada di kotak P3K itu? Karena mereka belum bisa menulis.
0: Oke, okay, baik. Kalau Kak Tita, tadi disampaikan kan fasenya beda-beda ya, Kak, dari playgroup sampai SD ya. Nah, dalam penentuan itu seperti apa, Kak? Spesifiknya dalam arti kalau untuk SD itu materinya apa, untuk yang TK seperti apa, Kak? Monggo.
2: Ya, baik. Untuk yang TK tentunya kita difokuskan belajar membaca.
0: Okay.
2: Jadi kayak nanti dikasih kata terus buat dieja gitu. Terus kalau yang untuk kelas atas itu biasanya mereka membaca tentang fabel gitu, Kak.
0: Okay.
2: Nah, untuk kalau yang kelas atas itu mereka membaca buku tentang pengetahuan tetapi yang dikemas dalam bentuk cerita. Misalnya kayak menceritakan tentang mereka yang seperti kata Mbak Ayu, kesedak-kesedak itu nanti di dalam buku itu kayak ada ceritanya, terus nanti dibaca gitu, terus nanti dikaitkan gimana caranya penanganannya gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang kalau yang kelas atas lebih kompleks ya?
2: Ya, lebih kompleks.
0: Apakah juga disediakan alat peraga? Jadi media pembelajarannya gitu, Kak?
2: Kalau alat peraga itu kemarin kita udah pernah sih, Kak, udah pernah pakai, tapi itu untuk alat peraga tentang siaga bencana.
0: Siaga bencana. Oke. Okay. Misalnya juga ini usul ya.
2: Iya.
0: Misalnya mereka juga ada kerajinan gitu ya. Jadi dibuat semacam karya gitu, tapi nanti dalam arti ke arah alat peraga gitu, Kak. Kalau di apa TBM Peduli Sahabat juga ada sesi untuk mereka bikin karya kerajinan gitu, Kak Aya.
1: Kalau kerajinan kita pernah bikin, yang tertarik aja sih anak-anak, kayak kita bikin gelang dari merek manik, terus kita bikin buket bunga, gantungan kunci dari pipa, itu pip cleaner itu, gitu-gitu yang bikin anak-anak tertarik. sama botol mengecat celengan gitu. Jadi kita pernah ada sesi untuk minta anak buat ngumpulin botol bekas.
0: Iya, di rumah ya.
1: Iya, terus itu nanti botolnya jadiin celengan, terus dihias sekreatif mereka.
0: Oke. Nah, Kak Nita, kalau dari kan tadi ada baca buku, ada storytelling, kemudian ada juga ini kerajinan. Nah, kalau yang kerajinan tangan ini tujuannya apa sih Kak bagi anak-anak? Kalau dari kacamata psikologi pendidikan ya, kalau Kak Rita ini karena basicnya adalah calon guru SD ini, seperti apa Kak?
2: Tujuannya tentunya melatih motoriknya anak-anak Kak, terus sama melatih kreativitas. Nah, jadi dengan mereka membuat manik-manik, gelang manik-manik, membuat buket-buket bunga, buket snack gitu. Jadi mereka nanti keterampilannya dapat mengasah keterampilan mereka, kayak motoriknya juga dapat terlatih melalui meronceng gitu Kak. Menyusun agar jadi itu, agar jadi bagus gitu. Okay. Hasilnya.
0: Baik. Baik, Kak Tita, Kak Ayah, kita buka interaksi pendengar ya, yang ingin bergabung di 0811-2711-911. Baik, selamat malam, terima kasih. Ini, apakah ada semacam SOP, perpustakaan? Karena di tempat kami ingin membuat perpustakaan yang menarik, terutama untuk menggiatkan literasi. Terima kasih. Ini dari Padi Preschool. Oke. Tipsnya nih Kak Ayah, yang berbasis sarjana ilmu perpustakaan, kira-kira biar perpustakaannya menarik untuk di TBM, bisa cerita nih Kak. Monggo.
1: Kalau untuk SOP-nya sendiri sebenarnya TBM Peduli Sahabat belum terlalu ini ya, karena kekurangan orang. Nah, tapi kalau mau membuat perpustakaan menarik, yang pertama itu emang dari look-nya dulu. Dari penampilan perpustakaannya dulu, misal dari rak-nya yang warna-warni untuk anak-anak, dari koleksi-koleksi bukunya yang bikin anak-anak tertarik mau baca. Terus gimana biar bukunya itu tersistem, biar apa ya, rapi gitu. Itu biasanya diatur pakai ada web aplikasi buat perpustakaan, buat apa ya namanya, buat nyusun buku biar
0: katalognya ya.
1: Katalognya biar sirkulasi bukunya itu kelihatan. Mana sih buku yang sering dipinjam, yang bikin tertarik anak-anak, mana yang emang jarang gitu.
0: Jadi ada manajemen perpustakaan tetapi yang digital ya.
1: Betul.
0: Berarti nanti ada semacam barcode-nya.
1: Iya.
0: Nanti pinjam berapa hari, oleh siapa, dan nanti itu nanti ada entry datanya yang kelihatan ya, yang paling banyak diminati gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mungkin kalau entry data belum bisa secara digital, itu manual juga bisa.
0: Masih bisa ya.
1: Masih bisa pakai buku.
0: Oke. Kalau Kak Tita sendiri melihat ketersediaan buku, kira-kira ada yang mesti ditambah, tapi dari sisi konten buku apa Kak Tita?
2: Mungkin untuk konten bukunya yaitu tentang pengetahuan yang dibungkus dengan cerita. Agar anak-anak memperoleh pengetahuan itu secara tidak monoton. Jadi mereka tuh memperoleh pengetahuan pakai yang dengan cara yang menyenangkan, dari dengan membaca cerita dulu. Jadi nanti mereka tahu dari maknanya.
0: Apakah anak-anak juga sering ini nanya-nanya sesuatu yang di luar pengetahuan? Mungkin di satu sesi membahas tadi ya soal P3K ya, tapi mereka membawa pertanyaan misalnya dari sekolah, PR gitu, yang kadang-kadang membuat kakak-kakak yang mendampingi ini harus cari-cari sumber ini. Kalau pengalaman Kak Tita seperti apa?
2: Untuk pengalaman saya itu Tentunya ada ya kak. Kalau kita lagi bahas ini, terus kebetulan ada anak yang ada tugas, ada PR gitu, terus tanya ke kita, ya sebisa mungkin kita membantu dan menjawabnya. Gitu.
0: Ya, jadi paling tidak harus siap-siap ya.
2: Iya, jadi kayak fleksibel aja gitu.
0: Oke, baik-baik. Kita ke WA kembali ya, di 0811-2711-911 tuh ya. Kak Malika, selamat malam, terima kasih. Mohon saran bagaimana untuk anak-anak agar senang dengan buku, atau setidaknya di saat buku itu diceritakan mereka ada ketertarikan. Karena saya kebetulan juga pegiat literasi di desa, saat ini kalah dengan handphone. Dan apakah pengajar boleh mengenalkan produk-produk buku digital kepada anak-anak? Oke, Kak Tita, gimana ini biar ada ketertarikan anak-anak untuk membaca buku?
2: Jadi untuk biar anak ketertarikan membaca buku, kita yang pertama itu memberi kesan dulu kepada anak-anak bahwa membaca buku itu menyenangkan gitu, dengan cara misalnya kita pendongeng dulu.
0: Okay.
2: Pendongeng dulu dari isi buku cerita itu. Terus sama kayak bikin anak tuh penasaran gitu terkait dengan cerita. Nah, terus habis itu mungkin kalau yang biar anak-anak enggak bosen juga membaca buku terus, itu bisa diselingi dengan kita dapat memperlihatkan video-video gitu kan. Jadi mungkin menurut saya enggak apa-apa diselingi dengan video, karena anak-anak sekarang kan yaitu udah kayak di teknologi gitu lah.
0: Yeah.
2: Udah terjun di teknologi, udah terbiasa sama teknologi, dan mungkin kita juga harus menyesuaikan. Jadi kayak ada batasan gitu, dibatasi mana membaca bukunya dulu, terus mana kita harus menonton videonya dulu gitu.
0: Oke. Okay. Nah, saat membacakan buku itu kan ada anak-anak yang kadang-kadang tidak fokus atau mereka ngobrol sendiri. Gimana cara mengingatkan mereka tetapi secara halus, Kak?
2: Dengan cara misalnya mereka lagi bercanda, terus kita tegur dulu. Bercandanya nanti misalnya, terus kita belajar dulu ya, terus habis itu kita kayak pembawaannya tuh yang menyenangkan gitu kan. Jadi kayak kalau misal anak-anak udah bosan dengerin cerita, terus kita sebisa mungkin membacakan dongengnya tuh kayak yang menyenangkan gitu, ekspresif gitu, sambil kayak lucu-lucu gitu.
0: Berarti gesturnya harus kelihatan ya. Ya, jadi mimik wajah, gerak-gerik tangan itu harus ikut dilibatkan ya, Kak ya. Wah, ini berarti harus belajar teater nih. Nah, kalau ke Kak Aya nih, Kak, terkait dengan buku digital, kira-kira pas nggak ya mengenalkan buku digital ke anak-anak, Kak?
3: Kalau buku digital ya, sebenarnya sah-sah aja untuk mengenalkan ke anak-anak.
0: Okay.
3: Tapi kalau saya sendiri lebih suka buku fisik.
0: Oh, menyarankan lebih suka buku yang fisik.
3: Karena
0: ya bisa diceritakan plus minusnya apa sih, Kak? Kalau buku digital seperti ini, buku fisik seperti ini, tetapi yang asiknya dari buku fisik gimana, Kak?
3: Kalau asiknya dari buku fisik itu kayak real, kita bisa megang.
0: Oke.
3: Okay. Nah, biasanya kan buku anak-anak tuh bergambar gitu kan. Jadi kita bisa kayak sambil ngejelasin, sambil apa sih, kayak nyuruh anak-anak kayak apa ya,
0: bisa merasakan bahwa ini loh kertas, kemudian ada, kalau boleh dibilang ada baunya loh kertas itu ya.
3: Iya, betul. Kalau digital tuh juga radiasi sih sebenarnya kalau buat anak-anak, jadi lebih disarankan buku fisiknya dulu. Dan biar tertarik sama buku fisik itu dari covernya, dari banyak gambar-gambarnya. Anak-anak kan nggak suka ya kalau udah tulisannya banyak banget itu, malas. Biasanya dari disuguhin sama buku-buku yang emang menarik dulu dari covernya, dari gambar-gambarnya gitu.
0: Oke, baik. Jadi disarankan adalah buku fisik ya.
3: Iya.
0: Buku digital itu pilihan terakhir kalau buku fisiknya sudah nggak ada. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini dari Kak Yuda. Izin bertanya, Kak Ferry, TBM Peduli Sahabat juga menyediakan kegiatan door-to-door bagi orang tua dan masyarakat yang buta huruf. Nah, kira-kira... Oh, maaf, ini pertanyaan ya. Apakah TBM Peduli Sahabat juga menyediakan kegiatan door-to-door bagi orang tua dan masyarakat yang belum bisa membaca? Nah, ini gimana ini? Terkait juga dengan anak-anak ya. Anak-anak yang belum bisa membaca juga nanti bisa di-spill. Gimana nih, Kak Tita? Bisa cerita, Kak?
2: Jadi mungkin di TBM itu kami juga menyediakan door-to-door untuk... Okay. Untuk orang tua, untuk kalangan orang tua yang belum bisa membaca. Mm-hmm. Nah, jadi tujuannya itu agar mereka itu tahu huruf, gitu. Mm-hmm. Tahu huruf dan bisa membaca. Jadi nanti kita selain berfokus pada anak-anak, kita juga berfokus pada orang tua yang belum bisa membaca. Mm-hmm. Jadi kita juga mengajari mereka.
0: Oke, baik. Demikian ya, jadi masih ada peluang. Nah, Kak Tita, dari selama ini mendampingi anak, kira-kira ada nggak yang cukup bagus progresnya? Dari yang tadinya tidak bisa ini, sekarang sudah bisa punya kemampuan seperti ini, bisa cerita, Kak?
2: Ya, tentunya ada. Alhamdulillahnya ada. Dari yang anak-anak TK itu, mm-hmm. biasanya mereka belum bisa membaca. Mereka sedikit demi sedikit mereka udah mulai bisa membaca, udah mulai merangkai kata gitu. Terus kalau yang anak-anak itu, kalau misalnya disuruh mau belajar, misal belajar matematika, itu mereka kayak kurang tertarik gitu. Terus kita membuat metode pengajaran itu yang menyenangkan, ya. Jadi mereka jadi motivasi belajarnya itu jadi meningkat. Mm-hmm. Jadi mereka ingin terus belajar gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada semacam evaluasi ya, bahwa ternyata juga efektif ya, Kak ya, pendampingan kepada anak-anak. Nah, di tanggal 20 November kemarin kan diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Ya. Kak Ayah sendiri sudah mendampingi dari Agustus hingga saat ini. Kira-kira apa yang hikmah didapatkan? Belajar apa sih, Kak, dari anak-anak? Sebagai orang dewasa kan kita boleh ya belajar dari semua kalangan, termasuk anak-anak. Kalau Kak Ayah seperti apa belajar dari anak-anak?
3: Kalau saya sendiri itu belajar banyak dari anak-anak. Dari kesabaran.
0: Kesabaran, jelas. Itu apakah kesabarannya setipis tisu?
3: Harus sabar kalau ngadepin anak-anak. Aha. Terus belajar juga kita bisa bahagia dari hal-hal kecil.
0: Oh iya, yeah. Simpel-simpel ya.
3: Anak-anak itu.
0: Contohnya, Kak, dari hal yang kecil menjadi membuat kita tersenyum misalnya.
3: Contohnya anak-anak itu misal bisa jawab pertanyaan, dikasih permen, itu udah senang banget dari hal-hal kecil. Terus kita juga belajar kejujuran sama spontanitas anak-anak itu.
0: Ya. Ya. Kalau Kak Tita sendiri gimana, Kak? Apa yang didapatkan untuk pengalaman selama ini?
2: Pengalamannya selama ini didapatkan yaitu ketekunan sih, Kak.
0: Ketekunan?
2: Ya, jadi ketekunan dalam belajar. Jadi kita kayak ikut semangat mereka, semangat belajar, kita juga ikut semangat belajar juga.
0: Oke.
2: Jadi ingin tahunya tinggi, terus kita juga dapat ingin tahunya juga tinggi juga.
0: Baik, jadi anak-anak juga belajar bersama, pendampingnya juga ikut belajar bersama ya.
2: Ya, betul sekali.
0: Oke, oke. Kak Ayah, terima kasih sudah berkenan bergabung.
3: Sama-sama, Kak.
0: Kak Tita, terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
0: Semangat selalu ya sebagai pegiat literasi. Jadi jangan sampai buku ini hanya numpuk di almari atau di rak buku, tetapi juga bisa bermanfaat. Karena kalau kekayaan dibagi kan habis ya. Tapi kalau ilmu dibagi, insya Allah akan bermanfaat ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Kak Ayah, Kak Tita. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Oke, terima kasih pendengar. Kami akhiri untuk ngobrol santai di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa.

0: mau nyebrang.
1: Nyebrang ya di zebra cross.
2: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda, zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.
3: Baik pendengar, menemani Anda menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta di rentang waktu pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat akan tersaji ruang rindu, melodi memori mengusik kalbu, lagu-lagu mancanegara nostalgia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Jogja istimewa.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

0: 101 RRI Yogyakarta, 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, spesial di edisi Sabtu Malam Panjang, 16 Mei 2025. Lagu-lagu mancanegara nostalgia akan hadir hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk yang mau pilih-pilih lagu dari 3 lagu yang kami tawarkan, silahkan ya. Bisa telepon di 0274-580-333. Untuk teleponnya juga dibuka di WhatsApp di 0811-2711-911. Kemudian juga Anda bisa kirim chat WA-nya, teks, voice note, kalau ada lagu yang ingin didengarkan. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol santai terkait dengan sebuah kebutuhan yang ini boleh dibilang adalah kebutuhan yang harus dicukupi dalam kita berbusana untuk sehari-hari, ataupun kalau kita akan menghadiri sebuah resepsi atau acara-acara tertentu. Nah, antara menjahitkan atau beli jadi di toko. Kalau kita menjahitkan kan tentunya harus membeli bahan dulu. Berapa meter, kemudian disesuaikan juga misalnya nanti dengan ukuran tubuh kita, kemudian juga dengan pernak-pernik atau yang lainnya. Nah, malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbagi cerita. Kalau Anda hingga saat ini akan mendapatkan pakaian, entah itu baju, entah itu celana atau rok, antara membeli jadi di toko atau menjahitkan ke tailor atau ke tukang jahit, Anda pilih yang mana? Atau lihat-lihat situasi dulu, lihat-lihat kondisi, karena setiap pilihan pasti ada plus minusnya ya. Baik, kami buka di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Nani di Bantul. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ferry, sehat si Ganji.
0: Luar biasa. Malam hari ini sumu atau biasa?
1: Apa ya?
0: Cuacanya pokoknya apa tidak jelas begitu?
1: Iya, pokoknya ya antara sumuk dan enggak sumuk, tapi
0: oke, baik.
1: Indonesia banget ya, habis makan sumuk.
0: Habis makan sumuk, habis itu teklak-tekluk ya.
1: Wah, itu dia enggak mau disebut.
0: Ngapangop ya. Baik, yang penting sehat, yang penting malam ini bisa santai menikmati.
1: Semangat malam mingguan.
0: Iya, matur nuwun. Baik, ada 3 lagu John Denver, Take Me Home Country Road. Nah, lagunya asik ini. Kemudian ada pilihan yang kedua, You Mean Everything to Me dari Neil Sedaka. Atau yang ketiga, ini juga lagunya enggak apa namanya? Pokoknya enggak jelek. Bagus semuanya.
1: Iya, kayaknya bagus semua, jadi nggak usah milih sendiri dia, ya.
0: Dari Cliff Richard, Girl on the Bus, mobil yang mana?
1: Oh. Ya, nanti kan tiga band diputer ya, milih salah.
0: Tapi yang paling disuka dari 3 lagu, John Denver, Take Me Home Country Road.
1: John Denver,
0: Take Me Home Country Road. Oke. Okay. Bu Nani, kalau membutuhkan baju, entah itu gamis, entah itu rok panjang, atau yang lain, kira-kira beli jadi atau menjahitkan? Ya. Beli bahan dulu, langsung ke tukang jahit.
1: Kalau menjahitkan, Mas Ferry, itu kalau beli bahannya nggak bagus, rugi ya. Jahitnya, Mas Ferry. Kan jahitnya mahal.
0: Ya.
1: Itu penting kalau nggak kebenaran. Meskipun diukur, masih pernah ke modesto juga, tapi nggak beneran, Mas Ferry.
0: Oh, ya.
1: Jadi memang saya ceritakan ya, mungkin yang penjahit ruas wedingan malah cocok. Ini kan emang ini ya, emang cocokannya kayak kalau potong rambut itu cocokan juga, meskipun salon bagus, kalau kita nggak cocok, nggak cocok. Jadi kalau baju, tergantung, kecuali seragam ya, kalau seragam kan mau nggak mau jahitin gitu ya. Kalau yang pakai sendiri, itu kalau ada duit pada pilihan mending beli jadi.
0: Beli jadi.
1: Ya. Kalau misalnya acaranya penting, maksudnya penting gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi nanti kan bisa, oh yang ini yang sesuaikan ya dengan budgetnya berapa gitu.
0: Kalau plus minusnya, kalau menjahitkan itu plusnya apa?
1: Tapi jadinya kadang ini Mas Ari 3 hari atau seminggu belum jadi Mas Ari.
0: Apalagi kalau mendekati hari raya ya.
1: Oh itu. Kadang udah benar-benar di ini belum diapa-apain yang ini kadang itu ya kelemahannya gini kan jahitin langsung dipotongin tapi enggak dijahit Mas Ari. Ya. Nah itu dia mau diambil lagi kan enggak bisa itu.
0: Benar, benar.
1: Itu kritik benar. Ya, kritik ya. Memang suka terjadi. Jadi kalau emang kita jahitin kadang Mas Ari udah tanya mahal, jahitnya mahal, enggak beneran Mas Ari.
0: Oke. Okay.
1: Kalau terjadi kan resiko ya. Oh, kita sudah coba. Oh, yeah. Yang bagus ukurannya mestinya kok yang bagus, yeah. Yang sekian itu S udah cukup. Tapi kalau yang sedangkan harus L atau N gitu, yeah. Tidak
0: ukurannya. Yeah. Kalau misalnya ini yang pernah saya alami ya Bu. Kalau beli jadi kan misalnya ukurannya XL, itu kan rata ya dalam arti yes. Ada bagian misalnya di tangan, di lengan itu kok nggak enak ya, karena memang itu ukurannya adalah dibikin massal ya. Tapi kalau kita menjahitkan kan bisa cocok, ini tolong di bagian lengan ini agak-agak lebih longgar begitu, bisa ada request ya, ya
1: tapi kadang udah dikitin juga mungkut aja. Emang ini itu cocok-cocokan ya, jadi itu kita udah tanya bagus terus kesana lah ke modeste gitu biar kalau mau jadi ketanggung jawab ya, gitu.
0: Benar.
1: Ternyata ya sama Mas Ari, nggak bisa dipakai.
0: Nah, takutnya pas ngukur itu enak ya. Oh ini pas begitu ya. Begitu udah jadi. Aduh kok beda jauh dari harapan ya Bu ya.
1: Ya itu. Oh, kalau okay. Kalau beli jadi mau kecewa mau enggak udah milih sendiri kan Mas Ari.
0: Oh ya. Ya, gitu, ya, gitu ya, gitu ya, aja. Ya. Baik, jadi tinggal pilihan ya Bu.
1: Ya, gini. tergantung budgetnya juga.
0: Benar, kalau kita belinya misalnya punya budget sekian, ya udahlah ke toko ya. Atau ke pasar aja gitu ya.
1: Ya kalau yang agak ini pasar aja.
0: Pasar.
1: Gitu.
0: Kalau dulu ada istilah apa namanya di pasar tuh sak gandok ya. Pokoknya atas bawah itu dah ini sak gandok.
1: Ini bahasa jarang dipakai.
0: Ingat dulu sama ibu ke Beringharjo wes, pokoknya celana sama baju itu sak gandok udah sekian. Wah, itu udah senang banget ibu tuh pada masa itu ya.
1: Iya. Anak-anak zaman dulu tuh nurut banget sama Mas. Kalau sekarang ya diajak aja masih.
0: Iya. Wah, sekarang musim online belanja sendiri ibu ya, tinggal minta uang aja. Iya. Monggo Bu, salamnya buat siapa?
1: Ya, untuk yang jauh Mbah Mus, semoga Mbah Mus, Mios, Mas Andi juga, Pak John, Pak Ramadan yang jauh di sana ya.
0: Iya.
1: Ada ibu-ibu yang di Sulawesi Tengah, saya namanya lupa, Sulawesi Tengah ada itu, waktu Mas Ferry pernah masuk dia.
0: Terus
1: yang di Makassar ada juga Mas Ferry.
0: Mudah-mudahan
1: malam ini beliau mendengarkan ya. Karena sebenarnya kan di sana 1 jam mungkin ya. Terus untuk Anin di Banten dan sehat juga, teman di Jandung. Pokoknya untuk semua Bu Tuti, monggo Bu Tuti, Mios Bu Tuti.
0: Ini udah di depan pintu Bu Tuti ini.
1: Oh iya.
0: Itu ingok-ingok itu.
1: Oh udah. Kayaknya udah siap beliau dong.
0: Inje.
1: Pokoknya semua yang deket-deket ya. Mudah-mudahan malam ini beri kesehatan.
0: Inje.
1: Sebelas malam. Nggih.
0: Matur nuwun. Terima kasih Bu Nani yang sudah bergabung ya dari Bantul. Sekali lagi untuk malam ini lagunya dari John Denver dengan Take Me Home Country Road. Kemudian untuk pilihan yang kedua malam hari ini dari Neil Sedaka dengan You Mean Everything to Me atau Cliff Richard dengan Girl on the Bus. Anda mau pilih yang mana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Musik Karbu.
0: Matur nuwun, ini yang dari Kokap ini.
2: Iya betul. Dukung dalu Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah tansah sehat ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. gimana cuaca di Kokap?
2: Gerah sekali.
0: Panas nggih?
2: Iya.
0: Nggih. Ini untuk nama desanya apa sih Bu di Kokap? Bu Satilah Langgan.
2: Saya Hargowilis Kokap Kulon
0: Progo. Hargowilis Kokap Kulon Progo nggih. Iya. Baik.
2: Gak asing kok Mas.
0: Nggih, baik-baik. Baik, Bu Satila, malam hari ini ada 3 lagu yang kami tawarkan. Ada John Denver dengan Take Me Home Country Road. Kemudian untuk pilihan yang kedua, dari miliknya Neil Sedaka dengan You Mean Everything To Me. Atau dari miliknya Cliff Richard malam hari ini dengan Girl On The Bus. Mau pilih yang mana?
2: Yang nomor 3.
0: Nomor 3. Nah, Bu Satila, lebih sering kalau ingin membeli baju atau mendapatkan baju, beli langsung ke toko atau ke pasar atau menjahitkan, Bu?
2: Ya, kalau saya, menurut bodi saya yang badannya itu nggak terlalu gede,
0: jih,
2: pendek, kecil, kalau cari baju di toko susah sekali. Padahal sering-sering nggak pas sama badan.
0: Jih.
2: Ya sering kali ya suka jahit aja.
0: Jih.
2: Kan bodi saya kan itu dek
0: kecil.
2: Kalau cari di toko susah carinya, nggak ada yang pas.
0: Jih. Berarti kalau kita menjahitkan kita bisa apa namanya kalau bahasa Prancisnya nembung ya. Sesuai dengan apa namanya ukuran tubuh kita mengkaten gitu.
2: Kalau ukuran saya kan kalau sekarang kan banyak orang-orang yang gede-gede. Kalau saya kan pendek, kecil. Jadi susah cari bajunya.
0: Baik. Nah, Ibu, kalau rata-rata menjahitkan baju itu berapa lama, Bu?
2: Ya tergantung kesibukan si penjahit. Kadang ya satu minggu. Kadang ya bisa lebih. Kadang ya kurang satu minggu kalau pas nggak sibuk.
0: Baik. Kalau menjelang hari raya biasanya apa namanya antri nggak ini?
2: Kalau menjelang hari raya baiknya nggak jahitkan, cuman itu kan banyak sekali orang yang mau bikin baju. Ntar kalau sudah tuh hari raya kan ada selanya. Kalau saya nggak pakai baju baru ya nggak apa-apa.
0: Untuk yang lama juga masih bagus ya Bu ya. Yang penting hati bersih ya Bu, niat mekaten nggih. Oke. Baik. Monggo Bu salamnya buat siapa silahkan.
2: Ya, salamnya buat siapa saja ya, buat Mbak Christine, Mbak Nani,
0: Njih,
2: Wahyu, Bang Ibu, Mas Rianto, Ibu siapa, Bu Ali,
0: Njih,
2: Pak Jo,
0: semuanya saja nggih. Baik.
2: Sehat semangat. Kagem Mas Ferry nggih.
0: Nggih leres Bu.
2: Kagem Mas Ferry sugeng ngayahi karya.
0: Nggih matur nuwun sanget.
2: Tetap sehat semangat.
0: Saling mendoakan
2: rezeki.
0: Sehat semuanya ya Bu ya.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang lenggah di Hargowilis Kokap Kulon Progo. Matur nuwun sangat sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Melody Memory Musik Mas Ferry.
0: Terima kasih Mbak Andin, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Penajam
3: ya. Sumuk.
0: Wah, sama ya. Apa?
3: Kemarin hujan loh Mas Ferry.
0: Kemarin malam ya. Ya, tapi hanya lewat gitu, cepet gitu ya.
3: Apa undak mandek koyan yang perapatan gitu.
0: Itu mundak mandek tuh karena ada apa namanya es buah kemudian ada gorengan bakwan.
1: Ya kalau malam-malam tuh nggak ada es buah toh yo.
0: Iya iya.
1: Ya ada martabak.
0: Nah atau terang bulan ya.
1: Itu okay. Roti bakar, nah itu ada.
0: Terus malam. Habis itu wedang ronde ya.
1: Wedang ronde. Geng.
0: Habis itu yang terakhir pamungkas adalah bakmi godok.
1: Nah itu biasanya Mbak Dina itu yang suka ngomongin bakmi.
0: Gege, wow, jadi lapar ini ya malam-malam.
1: Iya Mas Ferry mancing-mancing kok.
0: Memang sengaja, gege.
1: Iya.
0: Nanti daripada tidak bisa tidur, mendingan langsung saja apa namanya bakmi godok atau megelangan begitu ya.
1: Tapi kalau jam segini wes rodok kukutan yo Mas.
0: Oh belum, ada beberapa yang masih buka.
1: Iya, kalau ke sini udah ada yang kukut-kukut.
0: Nggih, berarti cari yang lebih jauh nanti ya. Sampai ke Klaten.
1: Waduh.
0: Baik, Mbak Andin, lagunya John Denver Take Me Home Country Road, Neil Sedaka You Mean Everything to Me atau Cliff Richard dengan Girl on the Bus.
1: Yang tengah.
0: Yang tengah ya Neil Sedaka. Nah, kalau ingin mendapatkan baju, kira-kira memilih antara beli di toko, beli di pasar, atau menjahitkan sendiri?
1: Berdasar pengalaman.
0: Iya.
1: Surya, benar yang dibilang Bu Nani tadi. Jahit ke itu kadang nggak kepeneran dan jatuhnya mahal. Bisa, ibaratnya tuh harga segitu bisa buat beli 3 baju loh Mas Ferry.
0: Ya.
1: Itu. Soalnya kan di kota ada yang bilang kalau di desa itu jahitnya murah. Nih aku belum pernah anu sih.
0: Belum tahu. Pernah melakukan ya.
1: Iya. Dan misalnya kan kalau jahitnya baju setelan itu loh.
0: Iya.
1: Kan jatuhnya mahal. Belinya kain mahal. Dan dijahitnya lah itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau aku lebih milih beli jadi.
0: Oke. Kalau menjahitkan kan kita bisa request.
1: Iya.
0: Bisa betul. Sesuai dengan apa namanya keinginan kita. Misalnya bentuknya seperti ini, ada rembel-rembelnya, sakunya, iya. Misalnya yang biasanya kalau celana panjang apa satu ini dua misalnya.
1: Bisa. Soalnya kecuali gini Mas Ferry.
0: Iya.
1: Misalnya pas dapet turpres. Berupa kain
0: itu. Ya.
1: Wah itu kan mau gak mau harus dijahit ke.
0: Atau tapi pas kalau kita ikut kepanitiaan manten dapatnya bahan.
1: Apa itu kayak semacam itu juga bisa. Atau mungkin apa ya, kayak grup apa di kampung kayak gitu loh.
0: Mau sama-sama. Misalnya ada pentas gitu ya.
1: Nah itu kalau kayak gitu kan mau nggak mau harus jahit ke.
0: Ya.
1: Tapi
0: ya,
1: kan
0: ya.
1: Yang pokok bahannya sudah ada, kita nggak beli bahan di luar gitu loh Mas.
0: Jadi inisiatif memang beli bahan bukan dari kita ya, karena tapi itu jadi, karena ada acara begitu.
1: Jadi udah disediakan bahannya itu loh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita disuruh beli sendiri, lah senang. Ya.
0: Jadi dari sekian baju yang ada di almari, jarang yang menjahitkan. Lebih sering beli di toko begitu ya.
1: Kebanyakan beli di toko. Cuman kalau beli jadi itu gak enaknya, ya itu Mas, gampang robek.
0: Nah benar, terutama di bagian kancing.
1: Kancing.
0: Kalau kemeja.
1: Sama ini, kalau celana itu yang itu loh. Bagian yang itu loh Mas, yang ngomong aku rapena.
0: Ya, di bagian depan atau belakang?
1: Depan.
0: Oh, depan ya. Oke.
1: Itu juga. Itu kan gampang robek.
0: Ya, baik. Jadi memang plus minus ya.
1: Cuman kan kalau beli baju kan motifnya banyak, modelnya banyak gitu loh Mas.
0: Oke. Baik.
1: Itu.
0: Salamnya Mbak Andin buat siapa? Silahkan.
4: Jadi ada Bu Nani, ada Bu Satila, ada Bu Ali, Bu Wigati, Bu Tuti, Nogo Tirto. Sepertinya lagi ngantri Mas Ferry.
0: Benar, benar, benar. Ada di belakang ini ya.
4: Terus nanti nagih bakmi itu.
0: Ada, kalau bakmi di seputaran Kota Baru banyak sampai ke apa namanya Lempuyangan tuh juga banyak.
4: Iya, betul. Nah, itu kalau Mbak Dina bilang belinya di Soro Sultan nih.
0: Wah. Kurang jauh.
4: Ya. Terus buat Mas Ipul, Mas Andi, ada Pak Benny, Pak Budi Wonogiri, ada siapa lagi toh? Yeah. Aku lama nggak masuk, lupa. Mas Rianto, Mbak Christine, ada semuanya saja.
0: Untuk kan? Semuanya nggih, baik.
4: Spesialnya, Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya.
0: Ya, baik.
4: Spesialnya buat Mas Ferry.
0: Nggih.
4: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Kalau pulang hati-hati.
0: Baik.
4: Matur nuwun waktunya Mas Ferry.
0: Sami-sami.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Saling mendoakan sehat selalu ya Mbak Andin yang ada di Umbul Harjo di Jalan Veteran. Baik, kami pending dulu pendengar untuk yang mau bergabung nanti ya. Kita ke lagu yang sudah dipilih oleh pendengar. Dan kali ini untuk pilihan yang pertama dari John Denver. Ini dia dengan lagunya Take Me Home Country Road. Nanti disusul beberapa lagu yang akan menyusul di belakangnya.

0: Oke, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.
1: Isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
2: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
1: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
2: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
1: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
3: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

0: Rose 1 RRI Yogyakarta, lagu dari miliknya Cliff Richard dengan Girl on the Bus di menit ke-47 lebihnya dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami buka kembali di line telepon 580333 580333, WhatsApp-nya di 0811271119111. Untuk sesi ini kami sudah menyiapkan pendengar lagu dari miliknya Maurice Albert dengan Feeling. Kemudian ada miliknya Connie Francis dengan Aldila. Dan yang ketiga dari miliknya Dusty Springfield ya, dengan You Don't Have to Say You Love Me. Anda mau pilih yang mana? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Ferry. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga.
0: Pangestunipun Pak Beni, sakunduripun Pak Beni. Amin. Tansah sehat.
1: Matur nuwun.
0: Tansah ginanjar karahayon kawilujengan.
1: Alhamdulillah.
0: Injih. Sami-sami Pak Beni. Cuaca bagaimana seharian ini, Pak?
1: Menawi kalau mau pendek, Mas.
0: Nggih.
1: Karena ini kalau dulu Jawa pun terus.
0: Nggih. Jadi kemarin memang merata hujannya, Pak ya.
1: Nggih.
0: Sama.
1: Nggih,
0: leres, Pak. Baik, Pak Beni, Maurice Albert Feeling. Kemudian ada Dusty Springfield dengan You Don't Have to Say You Love Me, atau dari miliknya Connie Francis yang Aldila. Oke, Dusty Springfield nggih. Nggih.
1: Rasane boten.
0: Kalau nggih. Baik. Untuk ini nanti mungkin untuk minggu depan nggih, Pak.
1: Nggih. Nai mangke, nai saged pun anu apa?
0: Rilis kan?
1: Rilis
0: yang apa, Pak?
1: Seri Red utawi Swansong mbok pilih.
0: Oke, baik. Nanti bijisnya nggih. Kalau bijis ada, Pak, nanti Ferry riliskan. Nggih. Nah, Pak Beni, dalam memenuhi kebutuhan untuk busana, Pak, antara membeli di toko, beli jadi, atau menjahitkan, Pak?
1: Mai bisa untuk jata kain.
0: Nje?
1: Nah, misal kita penjahitakan.
0: Itu pas acara apa, Pak?
1: Saya menggagam acara panitia.
0: Mantai. Nje?
1: Kantor di seragam.
0: Nje?
1: Biasanya pun mai seragam batik dan sabun pari ini. Bola.
0: Nggih. Gitu. Sudah ada apa namanya untuk gambarannya ya, Pak ya. Wah, lumayan lama ya, Pak ya.
1: Nggih, setengah sampun ikun setengah bulan.
0: Nggih.
1: Yang seminggu ngaten kok anu besok lu jangan lupa ngaten. Oh iya.
0: Udah dikabari ya, Pak?
1: Nggih, makane mboten ngaten niku anu kesupen.
0: Lah
1: semangke sampun nate kirang kula kesupen anu kirang seminggu kirang.
0: Nggih.
1: Ngaten kirang tiga sinten kok. Oh iya pas saya. Ngaten pas pinjing pun ketekun ya besok ya.
0: Nggih.
1: Gitu nanti sore ya.
0: Wah. Padahal terburu-buru ya, Pak.
1: Nggih, lajeng engkang terjadi pun kirang sae. Ketinggal pun ning dhewe sae terus.
0: Nggih.
1: Lajeng di kampung.
0: Nggih.
1: Tos male.
0: Jadi apa istilahnya mencari tukang jahit yang lain.
1: Nggih. Nggih. Nah, kalau memang dan pekan sendal mereka tak menikah kalau petangkan bising soalnya tak terus.
0: J.
1: Cepat. Jadi lumayan. Kita naik langsung. Kok pon bongkar mereka?
0: J.
1: Pindah dan kunci bersemangat.
0: J. Kalau saya dulu pernah, Pak, baju seragam celana itu awet sampai sekian tahun, itu kalahnya karena apa? Karena udah enggak cukup.
1: Mekar.
0: Alias sesak.
1: Mekar.
0: Tapi benar-benar, Pak, waduh luar biasa. dipakai itu enak ngepas gitu ya Pak.
1: Lah ini itu kan untuk seragam, kan ambil itu saking tinggi, saking sesuai saking terus sudah dipakai untuk Indonesia kan.
0: Jee.
1: Untuk sami ya, dan memang jee kan untuk seragam sami.
0: Jee.
1: Dan pun nek betul nek menari betul pas.
0: Jee. Jee, laras Pak. Kadang-kadang juga sering tertukar ya. Kalau saya sekarang menjahitkan gitu, apa namanya, untuk ukurannya dilebihkan Pak. Jadi dilobok ke kalau Pak. Nanti pakai ikat pinggang nanti akhirnya.
1: Nain damel ni kan nain damel tentu rakyat akan.
0: Jee, ada.
1: Mungkin nain bukan nain pun press mungkin pun terpakai kalian lagi ni lemah.
0: Jee. Nah takutnya belum ada setahun udah apa namanya udah sesak ya. Nah Pak Beni kalau beli di toko gimana Pak?
1: Itu kan untuk kedai seragam itu 100
0: ngaten
1: di suatu toko.
0: Pembaling
1: saking beli kau pun paling tunggal.
0: Jee.
1: Pada seminggu kedah dan mandi teras.
0: Jee.
1: Akan diopie harus. Jee. Ipatus yang warna itu sami kan.
0: Kalau di toko kan mungkin kemungkinan yang netral ya Pak ya, baju putih, Jee. Celana hitam.
1: Jee. Yang netral atau tapi sani
0: pun. Jee. Jee.
1: Mungkin jelas tu kisah seketik ngaten lagi. Ya lumayan
0: satu sepeda motor panik. Enggak apa-apa. Yang penting masih sejenis ya.
1: Iya. Terus naik beten sampun beten aktif ya sampun kasih kata yang polos-polos
0: nanti. Jet malah netral ya Pak bisa dipakai. Biasanya kan tidak pakai bed ya, tidak pakai logo ya.
1: Iya.
0: Kalau logonya kan biasanya pin itu ya Pak. Ada semacam penitinya itu ya.
1: Penitinya.
0: Bisa dilepas ya. Ya, kecuali yang
1: anu naming pun sakmene rak pun kalung akan menika Mas.
0: Nggih. Tapi ada yang juga yang diborder, Pak.
1: Nggih, maksudnya bagus di naing saking pusat di sasaran.
0: Nggih.
1: Border
0: menika. Nggih, nggih, nggih. Baik, Pak Beni monggo salamnya untuk siapa, Pak?
1: Nggih. Kagem Mbak Andi, modal Bang.
0: Nggih.
1: Bu Komola Tendro, Mawar Kuning, Mbak Novi. Bu Ali,
0: Je,
1: Bu Ama, Mas Andi, Mas
0: Je,
1: Arsi, Mas Ipul, Mas Dodi,
0: Je,
1: Pak Tundo, Pak Hasan,
0: Je,
1: Pak.
0: Untuk semuanya mekaten Pak.
1: Iya, kemawon.
0: Inje. Inje, baik.
1: Seri mangke naik undur ngatas atas.
0: Inje.
1: Matur nuwun sareng ati kembali kesenggakan.
0: Sami-sami selamat istirahat Pak.
1: Inje, matur nuwun Mas.
0: Matur nuwun nggih. Inje. Terima kasih Pak Beni yang ada di Condong Catur sudah bergabung di 580333. Silakan di belakangnya Pak Beni kembali kami buka ya. Mbak Christine selamat malam, terima kasih di Sorogenen sudah berkirim WA. Oke, salamnya untuk Bu Umi, kemudian Bu Gos, Pak Beni, Pak Juliarta, Pak Ramadan, Pak Ahmad Fauzi dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Ferry.
0: Selamat malam Bu Ali dari Pamekasan, Pulau Madura. Apa kabar?
2: Lengkap alamatnya.
0: Sehat ya Bu Ali.
2: Bang Ferry juga sehat nggih.
0: Luar biasa. Saling mendoakan sehat, semangat dan senantiasa bersyukur.
2: Pastinya.
0: Cuaca di Pamekasan seharian seperti apa?
2: Panas bang.
0: Ya.
2: Gitu loh.
0: Ya. Kalau kemarin sempat hujan tidak?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Sudah lama.
0: Kalau semalam Jogja lumayan apa lebat hujannya?
2: Iya enaknya. Sempat gerimis doang sih.
0: Pas
2: subuh itu loh.
0: Iya. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini nyaman. Menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta, nggih, Bu Ali.
2: Malah saya cepet tidur, Bang. Terbangun.
0: Nggak apa-apa, yang penting malam ini kondisinya apa namanya santai, rileks begitu, nggih.
2: Iya, Bang.
0: Iya. Bu Ali, ini ada pilihan, Bu, yang kami tawarkan. Feelingnya Morris Albert atau Dusty Springfield dengan You Don't Have to Say You Love Me. Atau Aldilanya dari Connie Francis.
2: Pak Benny barusan pilih apa, Bang?
0: Pak Benny yang Dusty Springfield. Suka yang mana? Atau punya pilihan lain? Nanti Ferry listkan coba. Yang mana?
2: Yang feeling sebenarnya ini. Cuman sudah sering, Bang, di channel lain juga.
0: Oke, baik.
2: Yang lain coba, Bang.
0: Yang ini Aldila dari Connie Francis pernah mendengarkan?
2: Itu sudah dipilih Pak Benny ya?
0: Bukan, Pak Benny Dusty Springfield. Oh,
2: iya coba itu, Bang. Yang
0: Aldila. Iya. Oke, baik. Bu Ali, kalau memenuhi kebutuhan baju atau pakaian, lebih sering membeli jadi di toko atau menjahitkan?
2: Saya lebih sering beli jadi, Bang.
0: Beli jadi, kenapa?
2: Ya, apa ya? Hmm? Untuk ukuran sekarang, jahitkan itu lebih mahal, Bang.
0: Ya.
2: Terus,
0: ya.
2: Apa ya, kadang-kadang nunggu antri juga loh, Bang.
0: Ya.
2: Kalaupun ini ya ada juga sih, baru-baru aja saya bikin jahitkan. Biasanya saya yang bawahan yang sering jahitkan.
0: Ya,
2: bawahan, kadang kan ada ini dari sekolah masih kemarin itu ada sisa pas menjelang purna itu kan dapat apa ya dari sekolah kenangan terus dari grup anu BK juga sudah saya jahitkan tapi saya modif supaya enggak ini kayak batik gitu loh, Bang.
0: Benar.
2: Buat bawahan supaya masa di atas mungkin saya modif gitu loh.
0: Iya.
2: Baru aja seminggu yang lalu.
0: Berarti kalau memang ada bahan dari...
2: Ada bahan, saya jahit kan sayang, Bang.
0: Iya. Tapi kalau inisiatif beli bahan sendiri sering? Atau pernah? Atau malah jarang?
2: Pernah, tapi jarang.
0: Jarang, ya. Kita inisiatif ke pasar, beli bahan, baru menjahitkan itu sangat-sangat jarang.
2: Jarang, Bang, itu saya apalagi untuk atasan gitu.
0: Kalau menjelang hari raya misalnya waktu lebaran apa tidak menjahitkan, Bu?
2: Itu kalau sudah gitu ya jarang lah.
0: Mau beli jadi ya? Kalau apa namanya enaknya beli jadi apa sih, Bu? Plus minusnya apa sih?
2: Beli jadi itu ya kalau pas saya kan sudah itu maunya yang longgar-longgar ya, Pak.
0: Itu
2: terus kadang beli jadi itu kadang-kadang badannya menurut saya pas gitu. Yeah. Lengannya enggak kepanjangan masih.
0: Nah.
2: Kadang-kadang
0: berarti harus gitu. Harus dipermak ya.
2: Harus kebanyakan dipermak.
0: Oke. Enggak apa-apa. Ya. Kalau dipermakan dalam arti tidak terlalu mahal ya.
2: Enggak, Bang. Kalau apalagi saya kalau di Balikpapan itu masih ya mahal permak itu. Ini ya murah aja. Masa saya pernah permak gitu ini gini kan.
0: Iya.
2: Kemauan saya begini. Masa cuma 33.5, Bang? Hah, kok murah gitu. Kalau di Balikpapan tuh mahal mah.
0: Iya.
2: Permak kadang-kadang ya bisa 105 kalau cuman motong itu bisa 50 misalnya. Motong sama ngasihin misalnya gombel gitu. Bisa 50.000 tuh, Bang.
0: Iya.
2: Kalau di sini permak cuma 15 gitu.
0: Kalau di Jogja rata-rata sekitar 15 sampai 20, Bu.
2: Ya sama kurang lebih, Bang.
0: Iya.
2: Itu.
0: Memang harus ditinggal sih, tidak bisa ditunggu, ya. Ya. Atau kita punya baju yang bisa menjadi acuan ya, Bu, ya. Biasanya.
2: Kadang-kadang buat contohnya ini loh.
0: Iya. Ya. Baik, Bu Ali, monggo salamnya buat siapa, Bu? Silahkan.
2: Untuk Mbak Beni, ya, barusan Mbak Sempat Lima. Pak Widodo, Pak John,
0: yeah.
2: Pak Yono, Ibu Satirullah,
0: yeah.
2: Ibu Mawar
0: Kuning,
2: Kuning.
0: Okay.
2: Mbak Andin,
0: yeah.
2: Mbak Enes,
0: Mbak
2: Christine,
0: yeah.
2: Semua-semuanya dulu, Bang.
0: Baik. Baik.
2: Bang Ferry,
0: terima kasih. Matur nuwun perhatiannya, Bu Ali.
2: Kenapa?
0: Terima kasih perhatiannya.
2: Oh, gede. Gede. Selalu bersama keluarga.
0: Saling mendoakan sehat ya, Bu.
2: Alam.
0: Ya, senantiasa bahagia, dilancarkan semua usahanya.
2: Amin.
0: Gede. Terima kasih, Bu Ali, yang ada di Kota Pamekasan di Provinsi Jawa Timur. Kami buka kembali, silakan di 580333 580333. Ada Aldila dari Connie Francis, kemudian Morris Albert dengan Feeling, atau Dusty Springfield dengan You Don't Have to Say You Love Me. Anda mau pilih yang mana? Silakan, geh. Kemudian selamat malam untuk yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ini. Pak Jatmiko, terima kasih dari Sentulo Kulon Progo. Ruang Rindu, selamat malam. Salam kenal Mas Ferry. Terima kasih sudah menghadirkan lagu-lagu kenangan. Pokoknya jadi ingat masa-masa muda. Sami-sami Pak Jatmiko, kami senang juga Pak Jatmiko bisa menikmati lagu-lagu yang sudah dihadirkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Akan hadir Dusty Springfield untuk Anda, ini dia dengan You Don't Have to Say You Love Me untuk malam hari ini.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pro 1 RRI Yogyakarta Feeling dari miliknya Maurice Albert ya. Lagu yang disuka Pak Jatmiko. Terima kasih sudah bergabung di 0811-2711-911. Sudah ada yang online, kami sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Inje Sugeng Dalu. Inje Bungawar Kuning, apa kabar Bu?
1: Luar biasa.
0: Sehat nge? Inje. Kok agak-agak bindeng ini?
1: Bangun tidur ngilir.
0: Oh. Nge, nembe bungu sare. Inje.
1: Konsumsi obat mas.
0: Oh nge. Gak apa-apa, yang penting apa tetap didahulukan Bu. Untuk kesehatannya itu yang terpenting, nggih. Baik-baik, mudah-mudahan juga malam hari ini mendapatkan kondisi yang paling nyaman.
1: Nggih.
0: Baik Bu, malam hari ini ada 3 pilihan lagu yang kami tawarkan. Again dari Doris D. Kemudian ada malam hari ini Blueberry Hills, Skeeter Davis. Nah, untuk yang ketiga kami pilihkan malam hari ini dari miliknya ABBA. ABBA untuk malam hari ini Dancing Queen. Mau pilih yang mana? Doris Day Again, Skeeter Davis, Blueberry Hill, atau ABBA yang Dancing Queen? Yang Dancing Queen gih. Bu Mawar Kuning, kalau untuk kebutuhan baju lebih sering beli baju jadi di toko atau menjahitkan?
1: Tergantung mas. Kadang-kadang gih, anu menjahitin. Kadang beli jadi, tergantung milam
0: nih. Gih.
1: Seringnya kalau saya seringnya jahit mas.
0: Gih.
1: Seringnya jahit.
0: Mm-hmm.
1: Karena kadang-kadang ukuran saya tuh kenapa? Kalau saya yang M tuh kadang kecil, kalau L kegedean, jadi tanggung tuh mas. Kalau pakai itu tanggung, jadi saya seneng jahitin. Jadi kalau jahit kan sesuai dengan selera ukuran kita.
0: Berarti Bu Mawar Kuning memiliki tukang jahit apa langganan?
1: Pertama kali saya ke Jogja, itu sangat cocok itu, ya sudah.
0: Ya, bagaimana Bu? Memuaskan?
1: Oh, sekali.
0: Sesuai jadi, dengan yang diharapkan, diinginkan gitu Bu?
1: Ya, jadi stabil mas, jadi jahitannya dia itu nggak bakalan apa ya. Stabil itu dari dulu sampai sekarang tuh masih bagus tuh.
0: J.
1: Jadi dia ngukurnya pas.
0: Tidak nah, mengecewakan ya.
1: Iya, dan halus nih.
0: Nje.
1: Dulu kalau bapak yang deket RRI dulu mas.
0: Ajat
1: itu
0: yang di Demangan.
1: Enggak, yang di RRI anu mas.
0: Yang di Kota Baru?
1: Iya, Kota Baru ada, di Demangan ada.
0: Oh, nge.
1: Itu halamannya RRI itu tuh mas.
0: Nje, leres.
1: Kalau yang di Demangan yang deket itu mas, bunga-bunga itu.
0: Nje.
1: Enggak itu. Yang dia pindah atau tutup.
0: Nje. Geng.
1: Itu bapak cocok sama dia itu.
0: J. Dan memang sudah cocok ya.
1: Ya, memang cocok kan mas kalau itu.
0: Ya. Kalau yang beli jadi, apakah juga ini lihat situasinya Bu? Kalau baju-baju yang biasa itu beli di toko, kalau yang misalnya untuk spesial acara menjahitkan.
1: J. Soalnya itu pernah saya bagus mas, beli jadi gitu kan, ya tetap aja marmak mas. Marmak jadinya tuh.
0: Jadi yang beli di toko ternyata tidak sesuai harapan, akhirnya dipermak.
1: Ya betul.
0: Oke, biasanya di bagian yang mana Bu? Kepanjangan atau apa, terlalu besar di bagian lengan begitu?
1: Iya, biasanya gitu. Jadi nggak pas, makanya itu ukuran saya tuh. Kayak itu kan kalau L ke M ke G.
0: Tanggung ya?
1: Ya tanggung. Kalau saya beli yang M pasti nggak saya
0: J.
1: Nggak bermak tapi nggak Paling kalau seneng coraknya dan modelnya itu saya kadang GN, tapi harus mermak gitu. Kalau beli.
0: Oke. Baik.
1: Ada plus minusnya ya, Mas.
0: Nggih, leres. Nggih. Tapi yang jelas bahwa kalau sudah punya apa tukang jahit atau binatu yang apa namanya langganan, modiste yang langganan itu memang ibaratnya sudah turun menurun biasanya ya. Jadi dari orang tua nanti ke anaknya, ke cucunya, seragam SD pun cucunya pasti dijahitkan di sana.
1: Jin. Pas enak
0: tuh deh. Ya. Baik Bu, monggo salamnya buat siapa Bu?
1: Ada salamnya untuk Pak Bini, Bu Kus, Bu Tuti, Mas Ipul, siapa lagi ya? Untuk semuanya sih.
0: Untuk semuanya nggih.
1: Sudah masuk
0: tadi. Baik.
1: Untuk Mas Ferry.
0: Ya.
1: Selamat tugas.
0: Nggih.
1: Tetap sehat, semangat, bahagia nggih Mas.
0: Matur nuwun sangat sami-sami Bu.
1: Pulang nanti hati-hati nggih Mas.
0: Nggih, saling mendoakan sehat selalu penuh dengan optimisme dan harapan.
1: Itulah anu kutusnya Mas.
0: Nggih.
1: Ferry itu selalu. Makanya kalau minggu juga saya mesti.
0: Matur nuwun sangat, pokoknya selalu bertekun di dalam doa itu yang tak kalah pentingnya.
1: Nggih. Matur nuwun sangat Mas.
0: Sami-sami Bu. Sugeng Dalu, terima kasih Bu Mawar Kuning sudah bergabung yang lenggah di Sleman. Baik, kami terima di belakangnya Bu Mawar Kuning. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Melody Memory ketika Bu.
0: Terima kasih Bu Kus, apa kabar? Sudah lama tidak bersua.
2: Alhamdulillah Bu, baik. Emang udah lama banget karena pergi, bulan lama ini pergi ke Purwokerto.
0: Geng.
2: Kadang-kadang di rumah tuh banyak tamu pada datang, jadi nggak sempat.
0: Wah, seneng Bu, pada kumpul bisa melepas kangen.
2: Gitu.
0: Ketemu dengan cucu tercinta.
2: Nah sekarang barusan udah pergi terus ngeklik apa tuh jam 10 tadi pas Bu Lia ini siapa? Bu Ali apa ya?
0: Bu Ali leres. Pokoknya kalau suaranya Bu Kus renyah, serenyah keripiknya Mas Rian ini pasti malam ini bahagia, penuh dengan senyum, begitu ya Bu ya?
2: Ya udah deh kalau misalnya suaraku didengar ini ya seneng aja, alhamdulillah.
0: Kok selalu bisa apa, renyah itu resepnya apa Bu? Suaranya bisa renyah, penuh dengan bahagia, senyum, itu apa resepnya apa? Tipsnya apa Ibu?
2: Resepnya apa sih, pokoknya sumeles gitu kali.
0: Oh iya iya.
2: Jawabnya.
0: Pokoknya pasrah ya, semeleh.
2: Apadanya dibikin, bukannya dibikin senang, emang rasanya senang aja gitu. Gitu aja.
0: Hidup selalu penuh dengan syukur.
2: Bersyukur, ya benar, dibikin sampai, terus bersyukur, segala macam apa.
0: Jeng.
2: Walaupun nih hawanya nih sekarang panas begitu gimana gitu ya.
0: Ya, sama Ibu, ya, di Kota Baru di luar sana juga tadi sempat agak gerah suasananya.
2: Panas, gerah setiap hari.
0: Merata ini bukan memang.
2: Tuh, tapi kalau pakai kipas angin nggak tahan ya. Pakai kipas-kipas itu loh, kipas yang... dari bambu, udahnya kipas.
0: Pakai AC Bu, angin cendela Bu.
2: AC
0: angin cendela.
2: Angin cendela, tapi kalau malam kan ditutup cendela.
0: Baik Bu, malam hari ini dari sekitar Davis, Blueberry Hill, kemudian again dari Doris Day atau ABBA yang Dancing Queen.
2: Yang itu aja yang again.
0: Again, Doris Day. Bu Kus, untuk kebutuhan pakaian, busana, Bu Kus menjahitkan atau membeli jadi di toko?
2: Kalau sekarang, kebanyakan beli jadi.
0: Beli jadi.
2: Dirala ya, pasti enggak, cuma pasti longgar gitu. Tapi kan, namanya juga, nggak apa-apa, longgar asal jangan tempit gitu.
0: Iya.
2: Cuman ini, mendekin, kan pasti kepanjangan klempres gitu loh ke ini.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Jadi kepanjangan paling dipotong gitu, jahit gitu aja.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Habis kayunya kan sekarang, kalau sekarang kan nggak pakai seragam. Kan juga nggak kerja, kalau dulu kan kerja
0: sebagai kalau biasanya dulu, kalau dulu masih aktif, masih dinas, seragam itu dibelikan bahan. Dari kantor.
2: Kan dari beliin bahan, kadang-kadang bahan kan dari tempat kerjaan.
0: Iya.
2: Dijahit ke.
0: Ya, ya, ya.
2: Tapi dijahit ke juga, ya sebetulnya lebih lebih enak, lebih senang, lebih serak, lebih gimana gitu. Kayaknya kalau sekarang males gitu loh.
0: Iya.
2: Dulu jahitnya seenak. Biasanya pakai kantong-kantong gitu kan, sebenarnya kalau beli jadi sekarang kan nggak ada kantongnya
0: bagi. Ya benar. Geng. Baik. Kalau beli jadi itu apakah pernah kecewa Ibu?
2: Beli jadi.
0: Ya. Atau jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan?
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
2: Kan kita milih-milih banget, milih-milihnya tuh gimana gitu. Pokoknya jangan sampai kecewa gitu loh kalau pas lagi ini. Ini pasti terus kan ada yang buat nyoba, ada kaca di situ, tamar gitu ya buat nyoba. Oh nyoba ini paling juga. Terus kebanyakan kalau tangannya kan pakai karet atau pergelangannya. Jadi nggak usah dipendekin, nggak usah diapain gitu. Terus paling cuma bawahnya aja kepanjangan dipotong.
0: Nanti ya. Kalau beli toko apa namanya, beli di toko agak lama ya nyobanya ya. Lihat
2: maksudnya
0: dalam arti kan apa namanya, kita mencari yang cocok ya Bu ya. Wah ini nggak cocok, ganti lagi ganti lagi gitu ya.
2: Tapi kadang-kadang sekarang kan zamannya online.
0: Iya.
2: Terus anakku mbak namanya kan Nina, mbak Nina.
0: Iya.
2: Mau ya tinggal yang ini, iya deh itu juga nggak apa-apa gitu.
0: Iya.
2: Tapi ya pas juga bagus ya, ini deh itu cuma kepanjangan aja.
0: Iya benar.
2: Online kan sekarang ada kayak gitu, kebanyakan ada bagus.
0: Iya. Kalau apa cerita dari teman saya mengantarkan istri gitu ya. Itu sampai muter-muter gak ada yang cocok. Akhirnya kembali ke situ juga.
2: Maksudnya kembali ke ini, kembali ke situ, apa itu semula
0: yang iya, ini. Kepilihan yang pertama atau yang kedua.
2: Yang kedua. Suka gitu.
0: Iya, sama ya Bu ya.
2: Ini bagus, tapi coba deh apa tuh namanya
0: yang lain lagi gitu ya.
2: Iya, kalau milih suka kadang-kadang akhirnya kesitu juga.
0: Iya.
2: Itu emang kadang-kadang orang.
0: Iya.
2: Kalau apa tuh namanya, kalau pas beli baju tuh ya kayak gitu itu.
0: Iya.
2: Ibu-ibu.
0: Pokoknya mencari yang cocok ya Bu ya, yang nyaman berkaitan gitu. Ya. Salamnya buat siapa, silahkan Bu.
2: Tadi Bu dengar Bu Mawar Kuning.
0: Laras nggih.
2: Terus tadi siapa yang pas pertama, Ibu Ali.
0: Nggih, Bu Ali, Bu Nani.
2: Ibu Ali.
0: Terus
2: Pak Beni udah masuk, Pak Beni.
0: Pak Beni sudah.
2: Pak Didi Santoso. Mas Ardi udah masuk.
0: Mas Ardi belum.
2: Mas Yukur. Terus Romo Narto Indro. Terus ini oh Bu Tuti gak masuk ya, Mbak Bu Tuti ya?
0: Bu Tuti belum, mungkin setelah ini, setelah Bukus nanti.
2: Mudah-mudahan.
0: Jih.
2: Katanya sih sakit ya, mudah-mudahan gak ada sembuh. Belum. Gitu kan, karena gak masuk.
0: Jih.
2: Terus Mbak Christine. Sepernah ya, Mbak Erna.
0: Iya.
2: Dan semuanya ya, Mas.
0: Untuk semuanya, Jih. Sami-sami. Sami-sami, Bu. Selamat istirahat. Matur nuwun sanget. Bukus yang ada di seputaran Kentungan ya, di Jalan Kaliurang sudah bergabung. Matur nuwun sangat. Kami pending dulu pendengar, untuk yang mau telepon kami hadirkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar. Kali ini Queen, ini dia. Maksud kami dari ABBA dengan Dancing Queen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pilihan dari Pak Beni ya, dari Bee Gees. Mudah-mudahan berkenan Pak Beni, sudah tersaji lagunya. Dan masih tersisa satu sesi, dan ini sesi pamungkas untuk malam hari ini. Kami menawarkan lagu-lagu mancanegara nostalgia di 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Untuk pilihan yang pertama kami tawarkan ada Perry Como dengan And I Love You So, dari miliknya Perry Como. Kemudian pilihan yang kedua dari Nana Moscuri dengan Morning Has Broken ya. Nana Moscuri, Morning Has Broken. Atau yang ketiga kami tawarkan dari Johnny Mathis dengan Love Is Blue. Lagunya asik-asik ya di sesi ini. Ada Perry Como and I Love You So, kemudian Nana Moscuri dengan Morning Has Broken, atau yang ketiga Johnny Mathis dengan Love Is Blue. Anda suka yang mana ya? Kami tunggu di 580333, WhatsAppnya di 0811-2711-911. Selamat malam Bu Tuti. Doa kami untuk Bu Tuti sedang dalam proses pemulihan, gih. Mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan istirahat, bisa apa segera pulih. Matur nuwun untuk Mbak Christine informasinya. Mudah-mudahan juga senantiasa sehat untuk Mbak Christine bersama keluarga. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan juga malam hari ini untuk pendengar yang lain menikmati kebersamaan dengan keluarga sembari mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1. Selamat malam, apa kabar untuk yang sudah bergabung? Mbak Novi, terima kasih sudah WhatsApp di 0811-2711-911. Tidak request lagu ya, gak apa-apa. Yang terpenting malam hari ini juga mendapatkan suasana terbaik. Kemudian di line WhatsApp, terima kasih untuk Pak Sugerno. Selamat malam Pak, dari saya Gan Sleman. Tadi ABBA-nya sudah keluar ya Pak ya. Mudah-mudahan berkenan sudah dinikmati dengan Dancing Queen. Untuk kru RRI, sekali di udara tetap di udara. Matur nuwun sanget Pak Sugerno ya, yang ada di Sayegan, Sleman. Baik, kami segera hadirkan pendengar untuk lagu yang sudah siap untuk dihadirkan. Lagu yang ini juga sebenarnya cukup banyak dinyanyikan oleh pendengar, oleh para penyanyi ya. Tapi kali ini Ferry hadirkan dari versinya Perry Como dengan And I Love You So, dan nanti beberapa lagu yang lain juga siap untuk hadir di malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kalau phone live-nya sudah kami tutup ya. Untuk yang mau WA masih ditunggu di 0811-2711-911. Waktu kita masih lumayan, tinggal beberapa menit lagi. Tapi masih ada kesempatan untuk yang ingin bergabung di malam hari ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Rosa Tua dari Yogyakarta, Love is Blue dari miliknya Johnny Mathis, menjadi lagu pamungkas Ruang Rindu malam hari ini, menghadirkan lagu-lagu mancanegara nostalgia. Terima kasih Anda berkenan sudah bergabung, baik telepon, WhatsApp, ataupun yang hanya mendengarkan saja. Semoga Anda semakin santai dan bahagia di malam hari ini. Di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

Rose 1 RR Yogyakarta, Giselle bersama Ryan Pono, hidup untukmu. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong upaya inovasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis Artificial Intelligence atau AI dan sensor otomatis. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai wilayah di Indonesia saat ini. Seperti kami kutip dari rri.go.id, Kepala Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN, Eka Rahma Priyandana mengatakan, sistem kelistrikan sangat penting untuk mendukung keselamatan operasional perjalanan kereta api nasional. Menurutnya, sistem persinyalan kereta harus didukung pasokan listrik stabil melalui penggunaan UPS. Selain itu, sistem palang pintu dan sirine perlintasan harus dipastikan tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan kelistrikan mendadak. Nah, pada sistem kereta rel listrik, pemeriksaan kabel listrik aliran atas menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan operasional perjalanan. Nah, untuk memperkuat keselamatan, BRIN mendorong penggunaan teknologi Artificial Intelligence atau AI serta sensor tambahan di perlintasan kereta api nasional. Dan sensor seperti axle counter atau LIDAR dinilai mampu memperkuat sistem pengamanan otomatis pada kawasan perlintasan sebidang nasional. Dan BRIN juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dengan kemungkinan kendaraan mogok dikarenakan gelombang elektromagnetik dari kereta api saat melintas. Nah, berdasarkan riset dari BRIN, medan magnet di sekitar rel masih berada dalam batas aman bagi kendaraan ataupun manusia. Baik pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya? Silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Jangan sebut diri kita sahabat bila kita hanya datang ketika teman kita bahagia.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar mengawali aktivitas Anda di edisi hari Minggu besok di tanggal 17 Mei 2026. Jangan lupa untuk mengikuti program kami Mutiara Pagi, Kajian Agama Islam. Esok pagi akan hadir pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan tema Mewujudkan Keluarga Sakinah. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Ustazah Sri Hermayanti SAG MPD dari pimpinan wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda bisa bergabung untuk berdiskusi ataupun bertanya jawab di line telepon kami di 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Agnes Monica dengan lagunya Rapuh. Pendengar, perakiran cuaca wilayah DIY untuk hari Minggu besok 17 Mei 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Wates Kabupaten Kulon Progo. Pagi hari cuaca berawan, siang hingga malam hari berpotensi hujan ringan, dini hari cuaca berawan. Kemudian wilayah Bantul, pagi hari cuaca berawan, siang hingga malam hari berpotensi hujan ringan, dini hari cuaca berawan. Kemudian wilayah Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk pagi hari cuaca berawan, siang hingga malam hari cuaca berpotensi hujan ringan, dini hari cuaca berawan. Untuk Kota Yogyakarta, di pagi hari cuaca diperkirakan berawan, siang hingga malam hari berpotensi hujan ringan, sementara untuk dini hari cuacanya berawan. Kemudian untuk wilayah Sleman, pagi hari cuaca berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan yang dapat disertai dengan petir, kemudian malam hari berpotensi hujan ringan, dini hari cuaca berawan. Suhu udara untuk esok hari di wilayah DIY berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang datang mendadak, perubahan cuaca, dan senantiasa memperbarui informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai media terpercaya, termasuk melalui Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Selamat malam. Dulu ada seorang pemimpin masyarakat, namanya Amr bin Sa'ad. Ia seorang pejabat di wilayahnya. Tatkala ia menghadapi kematian, dipanggillah semua anaknya dengan memberi wasiat, "Wahai anak-anakku, bapak akan menghadapi kematian. Tetapi bapak meninggalkan hutang yang banyak. Maka lunasilah hutang bapak setelah bapak tiada." Anak-anaknya terkejut demi mendengar wasiat yang ayah. Karena ayahnya dikenal sebagai pejabat yang jujur, hidup sederhana apa adanya. Tapi kenapa sang ayah meninggalkan hutang yang banyak? Sang anak pertama bertanya, "Berapa banyak bapak hutang yang ditinggalkan?" Sang bapak dengan ringan mengatakan, 30 ribu dinar. Demi mendengar jawaban sang ayah, anak-anaknya terkejut. Uang sebanyak itu cukup banyak bagi keluarga itu. Kemudian dengan antusias anak-anaknya bertanya, "Apakah bapak berfoya-foya? Apakah bapak berkorupsi? Apakah bapak mempunyai istri lain?" Dan seterusnya. Karena selama ini keluarga itu tidak merasa menikmati uang sebanyak itu. Sang ayah dengan lembut mengatakan, "Tidak, bapak tidak korupsi. Bapak tidak mempunyai istri lain. Tetapi betul bapak meninggalkan hutang itu." Anaknya belum puas. "Untuk apa ayah hutang sebanyak itu?" Sang ayah dalam kondisi lemah kemudian mengatakan, "Saya berhutang demi untuk menutupi hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada pemerintah. Saya menjamin hutang-hutang mereka. Mereka hidup miskin, tidak punya tanggungan apa-apa. Dan bapak sebagai seorang pemimpin berkewajiban menanggung hutang-hutang mereka. Itulah anakku, hutang bapak." Demi mendengar itu, anak-anaknya bersyukur bahwa ayahnya meninggal sebagai pejabat dalam kebaikan. Meskipun menunggal hutang, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan umat yang dipimpin.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap mengantarkan acara hari ini, Minggu 17 Mei 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amat Jasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat menyongsong hari ini pendengar. Begitu banyak agenda di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tadi pagi ketika saya akan berangkat ke studio Persatu RRI Yogyakarta di kawasan Amajasuli Kota Baru, sempat juga melihat ya, pastinya Anda dilarang untuk melintas di seputar Jalan Sudirman dari arah depan Mall Galeri menuju ke arah perempatan Gramedia. Ada satu acara, ada satu event, kalau saya lihat di papan, ini ditutup sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi Anda masih bisa melintas dari arah Jalan Cikditiro yang menuju ke arah Kota Baru ya, maupun arah sebaliknya. Jadi selamat berkendara dengan hati-hati, kalau perlu mungkin mencari alternatif jalan yang lain ya. Karena mungkin akan ada banyak agenda di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya hari ini. Baik, pendengar, kami akan terus temani Anda dari pagi sampai jelang dini hari nanti, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Jogja pagi ini, kemudian Jogja siang ini, Jogja sore ini, lengkap dengan Jogja malam ini. Ada informasi, ada deretan lagu. Kami harapkan bisa menemani apapun aktivitas pendengar di hari Minggu kali ini. Jogja pagi ini saya akan bersama Anda. Tentu banyak yang bisa juga Anda nikmati ya. Mulai dari, karena ini hari Minggu, tentu nanti akan ada siaran gereja. Kemudian juga beberapa lagu, beberapa informasi. Termasuk kita pun akan jelang segera Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya pendengar, satu koleksi lagu religi bernuansa islami yang berikut ini akan kita nikmati bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, setiap kali pergi ke hajatan resepsi, begitu ucapan yang selalu diucapkan adalah selamat mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa tahun berlalu, benarkah keluarga yang diwujudkan ini sudah merupakan keluarga sakinah? Nah, pagi hari ini kita akan membuka cakrawala, kita akan menimba ilmu mengenai mewujudkan keluarga sakinah. Saya sudah terhubung bersama dengan Ustazah Sri Hermayanti SKG MPD. Assalamualaikum Ustazah Hermayanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erna.
0: Wah, ini Ustazah, ini benar ya sapaannya Ustazah Hermayanti ya Ustazah?
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, kayaknya kabar menyenangkan pagi ini Ustazah.
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Erna juga begitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, karena terdengar dari suaranya Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Baik, nanti di sela-sela tausiah pagi hari ini, kalau ada pendengar yang mau bergabung, kita persilahkan Jeh, monggo saja di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711 911. Ustazah, tema kita adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini nih, keluarga sakinah ini sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi mungkin banyak di antara kita yang belum mempraktekannya. Bisa disampaikan dulu dalam tausiah pembuka, Ustazah, keluarga sakinah itu yang seperti apa? Monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Semoga kabar baik, sehat selalu untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini Allah memberikan kita kesehatan, rahmat, ketenangan jiwa, dan kelancaran rezeki untuk kita semuanya. Berbincang tentang keluarga sakinah adalah hal yang menarik dan tidak ada putusnya. Karena seperti disampaikan Mbak Erna tadi, bahwa ketika kita hajatan di awal banget gitu ya Mbak Erna.
0: Benar,
1: kita menghadiri acara pernikahan, itu pasti kalimat yang terucap adalah semoga sakinah mawadah warahmah. Bukan hanya kita hadir secara fisik ya Mbak Erna ya. Di WA kan, di media sosial pasti usapannya gitu ya.
0: Selalu.
1: Sama wa atau ya selalu seperti itu. Ya. Tapi kemudian kalau kita Mbak Erna sampaikan tadi, apakah di kita sudah terwujud hal yang demikian? Mungkin di sini kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama menggali, kemudian juga mungkin nanti introspeksi untuk kita masing-masing. Bahwa memang perjalanan untuk mencapai itu tidak bimsalabim. Ada proses yang panjang. Jadi terwujudnya keluarga sakinah itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi prosesnya panjang. Kemudian modalnya adalah mawadah warohmah. Jadi sakinah adalah harmonis, bahagia, atau kita biasa mengartikannya dengan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Jadi mewujudkan keluarga yang sakinah itu bukan berarti membangun rumah tangga yang tanpa masalah. Karena memang dinamika dan ujian dalam berkeluarga itu tentu saja ada ya. Keluarga yang tentu saja ada badainya, ada ujiannya, ya, macam-macam seperti itu. Tapi kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang ketika kita mendapatkan masalah, itu kita bisa mengambil hikmah di balik masalah yang kita hadapi. Tentu saja, di situ tidak hanya dibutuhkan kekuatan satu orang. Jadi suksesnya sebuah keluarga itu bukan karena hebatnya satu orang. Tapi di situ pasti ada kerjasama. Kerjasama siapa? Kerjasama semua pihak. Karena tentu saja, untuk mewujudkan itu tentu aja ada tantangan dalam menjaga ketenangan berumah tangga. Apalagi saat sekarang ini ya Mbak Erna. Dan juga dirasakan oleh kita semua para pendengar Pro 1.

0: tuh bahwa tantangan terbesar kita hari ini dalam menjadikan keluarga sakinah seringkali kan bukan karena kurangnya materi ataupun kecukupan finansial, melainkan mulai lunturnya nilai kehadiran dan perhatian. Mungkin bisa kita rasakan bersama ya, apalagi di era digital ini, kita kerap melihat fenomena di mana sebuah keluarga berkumpul secara fisik di ruang tamu, namun pikiran dan hatinya sibuk masing-masing dengan layar gawainya. Suami sibuk asik sendiri, istri sibuk sendiri, anak-anak tenggelam dalam dunianya sendiri. Nah, ketika komunikasi langsung mulai berkurang, maka tentu saja di sini ego juga akan naik. Otomatis ketenangan ataupun sakinah dalam rumah juga perlahan-lahan bisa terkikis.
1: Iya. Baik, Ustazah, sebelum dilanjutkan kita akan di sela-selanya, karena kita sudah berjanji tadi ya Ustazah ya. Boleh terima telepon?
0: Iya. Boleh, Mama. Boleh ya. Janji harus ditepati ya.
1: Janji harus ditepati. Iya, baik. Di 580333 kita coba sapa. Assalamualaikum. Selamat pagi Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna Agata ini ya.
1: Iya, Pak Fauzi di Garut ya.
2: Jarang kebagian telepon Mbak Erna di acara religi pagi kadang-kadang.
1: Mutiara pagi. Iya.
2: Pagi ya. Jangan kebagian telepon.
1: Jadi start di awal ya. Iya, mewujudkan keluarga sakinah nih tema kita ya, pagi ini Pak Fauzi monggo.
2: Assalamualaikum Ibu Ustadzah ya.
0: Waalaikumsalam. Bapak ini ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Maaf ya Bu, saya bukan promosi. Saya udah mau 3 tahun ya Bu ya di sini.
0: Saya punya perkumpulan Majelis Taklim Khusus Janda ini Pak Fauzi.
2: Bukan begitu. Karena karena begini Bu, istri saya yang kesekian kalinya adalah meninggal kan, yang sisanya ada bercerai. Karena ada pepatah kan begini, kalau godaan laki-laki ya tidak semua mungkinlah sebagai mungkin saya, apabila sudah ada harta itu godaannya wanita, betul yang saya rasakan kan. Tapi selama perjalanan hidup saya Bu ya, belum pernah tergoda yang menarkoba atau misalkan perjudian atau misalkan minuman keras. Alhamdulillah itu selamat Bu, bersih. Cuman godaan yang paling berat adalah dulu itu kan wanita. Makanya ini tidak salah kalau godaan laki-laki itu harta tahta dan wanita. Nah seperti itu di Anda. Makanya nih, bahkan saya pernah Bu, saya juga menikah sama orang Sleman, punya anak satu dari Sleman kan. Sekarang tinggalnya di Wonosobo ikut sama bapak punya kan. Kemudian nah bagaimana Bu supaya sekarang saya kena Ahmad Fauzi sekarang bukan Ahmad yang dulu lagi kan, beda suku saya jauh berbeda. Nah itu Bu, nah itu yang sekarang kok berbeda Bu, meninggal dengan bercerai. Kalau bercerai kadang-kadang satu bulan gak nikah lagi, tapi kalau meninggal kadang-kadang terus teringat aja selalu sama istri-istri yang almarhum istri saya, yang karena saya menikah itu ada 3 suku Bu, Sunda, Jawa, Bugis, dan Melayu. Cuman punya anak dari Sunda dan Jawa aja. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang sebelumnya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kegalauan Pak Fauzi yang ada di Garut ya Ustazah ya. Godaan ada begitu banyak. Ya, tapi mungkin sebelum menjawab Pak Fauzi yang ada di Garut tadi, ini melanjutkan tadi kan Ustazah menyampaikan harus ada kerjasama dari semua pihaknya.
0: Betul.
1: Mungkin lunturnya kehadiran itu adalah cirinya adalah fisiknya ada, tapi hatinya nggak ada tuh Ustazah.
0: Iya benar.
1: Bagaimana ini
0: Ustazah? Iya betul.
1: Iya.
0: Iya ini mungkin tadi anu ya, termasuk sedikit menjawab punya Pak Fauzi tadi ya.
1: Iya.
0: Ketika kita mudah tergoda, gitu. Ini secara umum itu juga mungkin seperti itu. Hati kita kemana ini? Kemana perginya hati kita? Fisik kita ada, tetapi hati kita di tempat lain. Maka itu akan kemudian muncul mudahnya kita mendapatkan godaan. Lain halnya dengan ketika kehadiran kita itu adalah memang baik secara fisik maupun hati kita, fisik ataupun non fisiknya. Tentu saja. Nah tadi bijak dalam menggunakan HP juga masuk. Jadi menjaga pandangan yang diperintahkan kepada kita itu, menjaga pandangan dan hati itu juga termasuk ketika kita bermedia sosial. Karena kita bisa melihat kehidupan orang lain yang nampak lebih indah, bisa melihat perempuan lain atau laki-laki lain yang nampak lebih hebat dari pasangan kita bisa saja tergoda kalau hati kita tidak kita kita jaga. Jadi qanaah dalam berkehidupan itu juga termasuk seperti itu. Bersyukur. Jadi agar tidak mudah tergoda, kunci pertamanya adalah mensyukuri pasangan yang kita miliki. Itu pondasi yang pertama yang disebut dengan zawaj. Zawaj, pasangan. Nanti masuk ke poin kerjasama juga di situ, kemudian Mbak Erna. Zawaj, jadi kita tuh memiliki pasangan tentu tidak sempurna. Sama dengan diri kita yang juga tidak sempurna. Maka kemudian pondasi yang pertama atau pilar yang pertama disebut dengan zawaj itu adalah kita bisa terbang dengan sempurna. Terbang di sini adalah berarti mendapatkan goalsnya kita dalam perkawinan, yaitu sakinah mawaddah warahmah, apabila dua sayap kita ini berfungsi dengan sempurna. Jadi kerjasamanya juga masuk di sini tadi. Seperti itu antara lain. Kemudian kita juga perlu memilih lingkungan pergaulan yang baik. Teman yang support, support dalam hal kebaikan. Seperti itu. Kemudian bisa langsung menjawab aja nih Mun ya.
1: Iya, Ustazah.
0: Kemudian bagaimana melupakan dengan istri yang sudah meninggal? Kalau saya kan mudah nih move on-nya gitu ya.
1: Iya. Yang ini meninggal ya.
0: Ini meninggal. Untuk Pak Fauzi yang pertama, kirimkan setiap habis sholat doa untuk istri kita yang sudah tiada. Insya Allah kita tidak bisa memeluk fisiknya di dunia karena memang sudah tidak ada, tapi kita masih bisa mendekap pasangan kita yang sudah tidak ada dengan doa-doa kita. Jadi rasa rindu kepada almarhumah istri jangan dibiarkan menjadi kesedihan yang berlarut-larut. Ubah rindu itu menjadi hadiah berupa bacaan surat Al-Fatihah. Insya Allah itu adalah bukti cinta sejati yang akan sampai kepada ahli kubur. Kemudian juga cinta itu kan tidak putus karena kematian, akan berlanjut sampai ke surga. Doa kita dengan pasangan kita adalah, ya Allah, semoga ini akan menjadi pasangan yang sehidup sesurga, bahagianya dunia akhirat. Kemudian juga kita bisa dengan melanjutkan perjuangan dan kebaikan pasangan. Jagalah anak-anak yang ditinggalkan dengan baik. Sambunglah tali silaturahmi dengan keluarga besar almarhumah istri. Ketika Pak Fauzi masih berbuat baik kepada anak-anak dan keluarga, insya Allah juga jiwa Pak Fauzi akan merasa tenang karena tahu bahwa almarhumah istri pasti tersenyum bahagia di sana.
1: Amin.
0: Begitu, amin. Mbak Erna.
1: Iya, menjawab ya Pak Fauzi yang ada di Garut keresahannya selama ini. Baik, menyusul ada lagi pendengar kita yang bergabung di line telepon kita, Ustazah 580333. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Erna.
1: Oh, jauh-jauh dari Pamekasan juga nih. Tadi Garut, sekarang Pamekasan ya.
0: Jauh-jauh ya nih. Iya. Indonesia soalnya. Ya.
1: Indonesia. Yuk, kita disatukan dalam Mutiara Pagi kali ini, Bu Ali.
0: Ah, luar biasa.
1: Iya. Monggo silahkan Bu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
3: ini maaf bukan kejadian di saya loh, Ustazah. Cuman.
0: Oh iya. Iya, Ibu.
3: Share. Takutnya di saya sudah, usia saya sudah 62, Ustazah. Gimana ya, Ustazah, menghadapi suami dan keluarganya yang patriarki, Ustazah. Itu. Apa ya? Sudah capek mental, capek fisik semuanya. Itu gimana dalam agama Islam itu? Boleh enggak ya? Padahal ya Allah murka dengan ini ya, perceraian, Ustaz. Tapi dibolehkan gitu ya kalau terpaksa. Kalau sudah sekian tahun, malah hampir 10 tahun berumah tangga ditahan-tahan gitu, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ingat bukan kejadian
0: saya.
3: Iya, pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Erna.
1: Iya, waalaikumsalam. Pagi juga Bu Ali yang ada di Pamekasan ya. Kita kembali ke line telepon yang berikutnya, Ustazah. Kita simpan dulu pertanyaan Bu Ali. Ada siapa?
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rin, Mbak Irna.
1: Inje, Pak Beni, inje. Di Canang Catur. Monggo silakan Pak Beni.
4: Mau tanya, barangkali ada hubungannya dengan pengadikan, Ustazah. Tentang surat Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin bisa ditanggapi Bu Ali di Pamekasan tadi, mungkin menghadapi suami dan keluarga patriarki sekali, otoriter kali ya, Ustazah ya.
0: Iya,
1: sangat mungkin otoriter ya. Ini harus bagaimana, Ustazah?
0: Oke, ini kayaknya mau pergi sulit, bertahan sakit ya.
1: Nah, benar sekali itu. Jadi ya, jadi bagaimana buah semalakama juga. Iya.
0: Iya, betul-betul Mbak Erna. Jadi galau ini ya. Bu Ali, dari suaranya Bu Ali kelihatan kalau Bu Ali itu sehat, ya? Senang hati. Jadi enggak mungkin deh ini kisah tentang Bu Ali. Jadi tenang aja Bu Ali, kita tidak akan berprasangka negatif ini.
1: Iya.
0: Pak Irham, alhamdulillah nih Bu Ali ini kayaknya juga lucu sekali ya.
1: Alhamdulillah. Ini.
0: Komunikatif.
1: Iya. Benar.
0: Betul. Tadi saya sudah sampaikan di awal yang untuk Pak Fauzi tentang pilar zawaj pasangan. Nah, berikutnya itu ada yang namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Itu saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Dalam berumah tangga, ya, untuk suksesnya tadi itu ada kesalingannya. Ada saling support, kemudian ada saling support, saling kerjasama, saling cinta. Jadi kesalingan bukan hanya salah satu pihak yang berjuang sendirian. Nah, tapi kalau gimana ya, ini sudah terjadi. Yang pertama tentu jangan membalas dengan kemarahan, tapi balaslah dengan argumentasi yang logis dan tenang. Biasanya laki-laki itu akan luluh jika diajak berbicara yang logis, alasan yang jelas, bukan sekedar emosi. Juga memilih timing yang tepat ketika kita berkomunikasi. Kemudian juga gunakan bahasa yang menghargai posisinya sebagai kepala keluarga. Ya, bagaimana bahasa di Pamekasan ya, kalau di Jawa biasanya kita manggilnya dengan mas gitu ya. Ada panggilan-panggilan sayang yang disukai oleh pasangan kita. Kalau Mbak Erna mungkin panggilan sayangnya apa ini?
1: Apa ya, Pak, Bu?
0: Opa, bukan untuk pasangan, untuk pasangan Mbak Erna.
1: Ya Mas ya Bu. namanya hidup di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing ya.
0: Benar. Wah, Jogja. Ini bahasa
1: jadi Mas
0: 100
1: ya.
0: Nih, kayaknya.
1: Ya. Ya, gitu ya. Usah.
0: Kemudian tetap juga kita menjaga hak-hak suami ya. Selama perintah suami tidak melanggar syariat, tetap kita patuhi dengan ikhlas, karena ketaatan ibu yang tulus nih, dengan tulus itu justru seringkali menjadi cermin yang buat suami merasa bersalah jika terus-menerus bersikap tidak adil kepada istrinya. Tetap tadi ya, walaupun kita dengan mu'asyarah bil ma'ruf, kesalingan dan lain sebagainya tadi, juga tetap gitu ya, adanya ketulusan, kemudian komunikasi yang baik, kesabaran, dan juga harus diselingi dengan doa. Tentu saja insya Allah itu akan menjadikan komunikasi di antara kita menjadi lebih baik. Ya, jadi problemnya itu karena kurangnya komunikasi. Bisa jadi. Jadi kadang persoalan yang besar itu berawalnya dari macetnya saluran komunikasi. Dan komunikasi itu juga harus komunikasi yang privat ya. Jangan berdebat, mendebat suami di depan keluarga besarnya misalnya. Karena itu akan menyinggung egonya sebagai laki-laki. Bicaranya itu dari heart to heart, dari ke hati ke hati yang tenang. Misal setelah sholat berjamaah atau menjelang tidur. Mulai tadi dengan kalimat-kalimat yang menyentuh pasangan kita. Seperti itu.
1: Oke. Ya, ada yang mengatakan kalau laki-laki itu lebih mengedepankan logika ya, Ustazah. Maka Ustazah ini mengatakan ajak bicara secara logis ya.
0: Iya, betul. Jadi kita tetap harus menggunakan apa namanya kepala boleh panas, tetapi hati tetap dinginnya. Kalau ada api disiram bensin pasti makin menyala, tapi ketika disiram dengan air, insya Allah akan padam. Seperti itu.
1: Nah, luar biasa. Begitu nih Bu Ali di Pamekasan, mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaan pendengar lainnya yang memendam ada sedikit kerikil, riak-riak, masalah dalam keluarganya yang sempat diutarakan Bu Ali di Pamekasan. Kemudian sebelum kita ke Mutiara Hadis, Ustazah, Pak Beni di Condong Catur ini tadi.
0: Iya, oke. Okay. Pak Beni, ternyata rumah kita berdekatan nih. Kita tetanggaan nih.
1: Oh, iya. Wah, jangan-jangan tetangganya benar nih, Ustazah.
0: Iya, ini ada. Hanya dua langkah ini ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini surat yang sangat populer ya ketika kita hajatan tadi. Bahwa di situ dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi di sini adalah Allah menciptakan pasangan. Okay. Allah menciptakan pasangan itu dari jenis manusia. Makna mendalamnya adalah adanya kesetaraan, adanya kemiripan psikologis, adanya rasa saling membutuhkan dan kemampuan untuk saling memahami satu sama lain. Kemudian ada juga litas kunu ilaiha yang berarti tenang, ketenangan. Jadi tujuan utama dalam pernikahan bukan sekedar melepaskan syahwat atau meneruskan keturunan, tetapi juga untuk meraih ketenangan jiwa atau sakinah. Jadi rumah tangga itu harus menjadi pelabuhan terakhir, tempat suami maupun istri melepaskan segala penat dan lelahnya dari dunia di luar. Jadikan rumah kita itu sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk para penghuninya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita. Jadi jangan dibalik. Jadikan rumah itu sebagai tempat yang tidak diinginkan, sebagai tempat yang tidak dirindukan. Tapi marilah kemudian kita jadikan rumah tangga kita itu sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk melepaskan segala penat. Bagaimana caranya? Mari berikan versi terbaik untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Di situ adalah juga ada mawadah ya. Mawadah itu kan konsepnya, aku menikahimu karena aku ingin berbahagia bersamamu. Dan ketika warohmah, aku menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu harus digabung. Karena yang ingin berbahagia bukan hanya diri kita, tetapi kita juga ingin membahagiakan pasangan kita. Jadi rahmah adalah jenis kasih sayang yang tulus, yang suci, yang tidak lagi memandang fisik. Rahmah muncul saat fisik mungkin sudah mulai menua, saat penyakit mulai datang, atau saat ekonomi sedang diuji. Disitulah aspek mawadah mulai memudar mungkin seiring usia, tetapi rahmah inilah yang akan menjaga kakek dan nenek untuk tetap saling setia dan menyayangi hingga akhir hayat. Begitu Mbak Erna.
1: Amin. Iya, baik. Baik, Ustazah, kita nanti akan sambung kembali dan buka line telepon kita di 580-333. Mendengar bisa juga bergabung lewat BA kita ya. Cukup tulis pesan singkat ke WA 0811-2711-911. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu mutiara hadis yang berikut ini.
5: Wa'an Abi Hurairah qol ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati? Qal, ummuka. Qal, thumma man? Qal, ummuka. Thumma man? Qal, ummuka. Thumma man? Qal, abuka. Muttafaqun alaih.
6: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu Al-Quran berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak saya perlakukan baik hubungannya? Beliau menjawab, ibu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih.

0: Iya, masih bersama dengan Ustazah Hermayanti di pagi hari ini. Ustazah, ini langsung disambut dengan dering telepon ya.
1: Oh, ya. Alhamdulillah.
0: Ingin banyak yang bertanya dan menimba ilmu dengan Ustazah pagi ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna, penyiarku yang cantik solihah.
0: Amin.
2: Ini Mbak Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Oh, Mbak Uti Siti. Kabar sehatnya?
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi Mbak Erna sekeluarga, Bunda Ustazah sekeluarga, pendengar siani pun sepinaringan sehat.
0: Amin, amin. Amin. Monggo, Bu Siti, silahkan. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah. Ini sini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Uti Siti mau matur. Kebahagiaan piyayi rumah tangga menika rak piyambak-piyambak. Tapi menurut kula, kebahagiaan kula menika anak turun kula, alhamdulillah menyembah dateng Gusti Allah ngurung kepi agami Islam. Apakah itu termasuk sakinah mawadah warohmah? Sampai situ saya semuanya memeluk agama Islam. Mohon pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti yang ada di Bangun Tapan Bantul, Ustazah. Wah, ini bahagia dengan iman dan keyakinan. Tapi kita tampung dulu ke penelpon berikutnya di 580333. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri di Jalan Wates. Monggo silakan Bu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan
0: di Jalan Wates.
3: Ini Ustazah Samud Rasan Ustazah. Kebahagiaan itu tidak tergantung dengan harta. Ini betul atau salah Ustazah? Yang kita capai kebahagiaan lahir dan batin. Kalau menginginkan anak cucu yang soleh-soleh, itu termasuk kebahagiaan bukan Ustazah? Menginginkan anak cucu yang soleh-solehah, menegakkan agama Islam, sholat dan bakti sama orang tua, ini terlalu solehah bukan Ustazah? Saya mau jelaskan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Sri di Jalan Wates sudah menyampaikan pertanyaannya di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Baik, mungkin dua penanya yang sudah bergabung, Ustazah, bisa ditanggapi tadi ya. Bu Siti di Bangun Tapan, bahagia dengan iman dan keyakinan. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, luar biasa ini Mbah Uti, masih semangat ya. Pagi-pagi sudah menimba ilmu.
0: Iya.
1: Mbah Uti, Siti ini saya nih malah yang ingin berguru sama beliau ini Mbak Erna.
0: Oh iya.
1: Luar biasa. Iya, luar biasa. Beliau sudah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Karena semua putranya beribadah kepada Allah, beribadah dengan baik. Tentu di sini tidak lepas dari peran Mbah Uti. Karena tidak mungkin anak ini menjadi anak yang berkualitas, anak yang qurrota ayun tanpa perjuangan seorang ibu. Kemudian kita, ketika kita melihat anak-anak kita berkumpul, mengambil air wudhu, lalu bersama-sama menegakkan ibadah, itu tentu dalam hati orang tua akan muncul rasa adem, tentram, ataupun plong gitu ya, bahagia. Nah, ini yang dinamakan sakinah, ketenangan batin yang orang tua itu melihat putranya soleh-solehah. Ini sakinah. Ibadah yang konsisten dari seluruh anggota keluarga adalah merupakan penyemangat yang utama. untuk mengundang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Sehingga rumah tangga itu akan terhindar dari kegaduhan, rasa cemas, konflik. Jadi rumah yang benar-benar menjadi baiti janati. Luar biasa ini. Kalau pribadi-pribadi yang sudah seperti ini yang kemudian menjalankan kehidupan berumah tangga, tentu akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi generasinya turun-temurun. Generasinya itu turun-temurun ya. Kesuksesan yang turun-temurun, yang sudah diwariskan oleh Mbah Huti. Mugi-mugi Mbah Huti panjang yuswa.
0: Amin.
1: Anak adalah investasi. Investasi dunia akhirat. Jadi bukan hanya kita dapatkan ketika kita di dunia, karena doa anak-anak yang soleh itulah yang akan bisa pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah tidak ada di dunia lagi. Jadi ketika orang tua mendidik anaknya dengan penuh kelembutan dan kesabaran, hingga mereka rajin beribadah, itu adalah wujud nyata rahmah yang orang tua berikan kepada anak. Luar biasa ini.
0: Iya.
1: Kemudian memang doa anak yang soleh itu yang akan terus mengalir. Jadi jika semua anak di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita taat beribadah, itu adalah tanda bahwa Mbah Huti dan juga Mbah Hakung telah berhasil mengalirkan rahmah, didikan kasih sayang ke dalam jiwa anak, yang dampaknya membuahkan sakinah yang luar biasa di dalam keluarga kita. Makaten, Mbak Erna.
0: Iya.
1: Kemudian Busri, untuk Busri ya,
0: iya,
1: yang di Jalan Wates ya.
0: Di Jalan Wates.
1: Kebahagiaan itu tidak tergantung dengan harta. Kalau menginginkan anak cucu yang soleh-solehah, oh luar biasa ini. Ini masih anu ya, masih berkaitan ya. Jadi memang harta itu hanya membeli fasilitas, bukan membeli ketenangan. Bukan. Kita bisa membeli kasur yang empuk,
0: ya,
1: tapi belum tentu di atas kasur yang harganya mungkin ratusan juta, puluhan juta, atau miliaran itu akan kemudian membuat tidur kita merasa nyenyak. Begitu juga rumah yang sederhana, belum tentu loh nikmatnya kalah dengan rumah yang megah, yang mungkin tingkat berapa. Kemudian mendoakan anak cucu kita menjadi soleh-solehah itu memang merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua agar anak-anak kita itu nanti sebagai anak-anak yang memang qurrota ayun, anak-anak yang merupakan investasi yang sesungguhnya, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, kekayaan kebahagiaan, bukan kekayaan yang wujudnya harta benda ataupun materi. Ada orang yang pernah mau berpisah, kemudian saya ketemu itu, saya tanyakan, bukan karena tidak punya harta, Mbak Erna, miliaran bahkan, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam berumah tangga. Nah, memang betul yang disampaikan oleh Gusti tadi bahwa tidak tergantung kepada harta. Apakah kita tidak butuh harta? Tentu saja butuh ya.
0: Tetap ya usaha saya.
1: Tetap. Ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jangan dijadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Karena kan kadang harta seringkali membawa pada ujian dan kecemasan. Kembali ke penanya awal, terkadang laki-laki digoda oleh banyak harta. Tadi yang ada di awal sampai seperti itu.
0: Iya.
1: Tadi harta dan juga kadang
0: wanita.
1: Betul. Memegang amanah harta juga menambah beban pikiran. Ada rasa khawatir ketika harta kita diambil orang. Mungkin orang yang di dalam rumahnya semakin banyak harta, ketika keluar rumah juga akan semakin tidak tenang. Dengan apa ya? Dengan kita yang mungkin hanya biasa-biasa saja. Jadi kembali bahwa memang kebahagiaan itu tidak tergantung kepada harta yang kita miliki. Tetapi kemudian bagaimana ketika kita diamanai harta, itu adalah tasarrufun nikmah ala ta'at, digunakan di jalan ketaatan. Insya Allah akan menjadi harta yang berkah.
0: Amin.
1: Harta yang akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Erna.
0: Iya, baik Ustazah Hermayanti, ini ada juga Pak Budi Santoso di Wonogiri. Nanyanya lewat BA-nya Ustazahnya. Kalau ini menanyakan bagaimana menciptakan konsep rumahku adalah surgaku, terutama di era seperti sekarang ini Ustazah. Begitu, monggo langsung ditanggapi. Menciptakan konsep rumahku adalah surgaku, terutama di era sekarang.
1: Iya. Yang pertama tentu fondasinya fondasi ketaatan. Dan tentu saja orang tua harus bisa dijadikan teladan. Apalagi di era sekarang ya, di era digital. Di awal saya menyampaikan kadang kita hadir hanya secara fisik ya. Tapi hati dan pikiran kita itu sudah entah di mana ya. Sampai sekarang kan kadang kita bersilaturahmi pun hanya lewat WA ya. Tentu saja dalam keadaan yang seperti ini, tentu saja hidupkan tatapan. Batasi layar, hidupkan tatapan. Kita lebih sering menatap pasangan kita, lebih sering menatap anak-anak kita. Karena kan kadang kita lebih sering menatap HP kita ya.
0: Iya. Benar, tapi itu benar ya.
1: Jangan sampai
0: realita Ustazah.
1: Jangan sampai itu dekat di mata, jauh di hati. Dulu kan jauh di mata, dekat di hati.
0: Dekat di hati.
1: Iya, sekarang dekat di mata, jauh di hati.
0: Iya.
1: Kita ada, tapi hati kita entah kemana. Jiwa kita mengembara entah kemana. Kemudian jadikan rumah kita sebagai pusat spiritual ataupun pusat untuk mengisi bensin ataupun mengecat spiritual kita. Jadi rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran, rumah yang sering digunakan untuk belajar agama bersama. Nah, waktu yang biasanya digunakan adalah setelah maghrib. Kalau di anak TPA itu Mbak Erna, ada lagunya tuh. Sehabis maghrib jangan menonton TV. Marilah kita belajar dan mengaji. Saya kira itu lagu di masa lalu yang masih relevan sampai sekarang. Luangkan waktu kita untuk ngobrol, untuk berbincang tentang agama di dalam keluarga kita. Mulai dari hal yang paling sederhana. Kemudian jadikan rumah kita itu sebagai tempat ataupun ruang yang aman untuk berdiskusi. Nah, ini adalah pilar, termasuk pilar dalam berumah tangga yang namanya musyawarah. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha, Idul Kurban. Di situ ada kisah sebuah keluarga, keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan kemudian Nabi Ismail. Luar biasa, ada pesan-pesan berkeluarga di situ. Bagaimana ketangguhan seorang istri, bagaimana ketaatan seorang putra, itu semua karena apa? Karena lahir dari seorang ibu yang tangguh. Siti Hajar, Bunda Hajar itu adalah istri yang tangguh, yang tidak banyak mengeluh. Kemudian Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang memberikan keteladanan dalam hal ketauhidan yang luar biasa. Akhirnya muncul seorang putra seperti Nabi Ismail. Putra yang sudah lama didambakan, 80 tahun lebih kehadirannya, ketika sudah menginjak usia baligh, diperintahkan Allah untuk disembelih. Di situ Nabi Ibrahim tidak serta-merta, tetapi berdialog dulu dengan putranya. Ini loh, menggunakan ruang yang aman untuk berdiskusi dengan anak kita, dengan pasangan kita. Kemudian bagaimana kemudian kita menerapkan prinsip qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Maka rumah kita akan jadi rumah yang baiti janati. Kalau kita selalu merasa kurang, maka tidak akan memiliki rasa syukur. Merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, itu adalah merupakan juga kenyamanan. Kenyamanan kepada ketentraman hati kita, akan menjauhkan kita dari rasa iri, rasa dengki. Nah, seperti itu. Karena kan kita kadang masuk ke rumah ataupun kita dimanapun berada, di kantor, ketika kita menatap layar HP, kita melihat unggahan gaya hidup mewah orang lain.
0: Iya.
1: Yang kemudian kalau hati kita tidak merasa cukup, itu akan memicu tuntutan ekonomi yang berlebih kepada pasangan kita. Mungkin seorang istri melihat tas temennya yang branded, ingin suaminya penghasilannya segini, akhirnya pusing kepala. Anak-anak melihat teman-temannya di sekolah, di kampus, yang gaya hidupnya juga mungkin mewah. Akhirnya minta yang lebih. Tapi ketika kita sudah merasa cukup, insya Allah orang tua memberikan keteladanan, anak-anak akan ikut kepada pola pikir orang tua. Jadi komunikasi dibangun dengan santun, ibadah ditegakkan dengan konsisten, dan setiap anggota keluarga merasa dihargai serta dicintai secara utuh. Begitu Mbak Erna.
0: Iya, ini belum lagi dengan gaya hidup sekarang yang mungkin menjadikan pergeseran peran ya Ustazah ya. Katakanlah justru yang sibuk bekerja, berkarir di luar itu sang ibu. Sang ayah atau bapak ini lebih banyak mungkin bekerja dari rumah mengasuh anak-anak. Nah ini apakah juga bisa mempengaruhi terwujudnya keluarga yang sakinah tadi Ustazah?
1: Intinya dalam sebuah keluarga itu ada pola kesalingan ya. Banyak juga loh sekarang orang yang nampaknya di rumah tapi berpenghasilan tinggi loh Mbak Erna.
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Yang butuhkan sekarang adalah inovasi dan kreativitas.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tetap saling menghargai tadi, tetap harus dijadikan sebagai pilar dalam kita berumah tangga. Namanya mu'asyarah bil ma'ruf, saling bekerja sama dalam kebaikan. Support system yang harus kita jalankan.
0: Iya.
1: Karena kita melihat orang, kayaknya dia di rumah aja ya. Ternyata dia ahli IT gitu ya.
0: Iya. Benar itu Ustazah. Iya, baik Ustazah Hermayanti. Okay. Ini waktu juga yang harus memutus tausiah kita di pagi hari ini, tapi mungkin dalam waktu semenit saja bisa disampaikan tausiah penutup Ustazah.
1: Oke, terima kasih pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Sebagai akhir dari kebersamaan kita dalam ruang siaran pagi ini yang penuh berkah ini, mari kita kembali merenung ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Di era modern yang serba digital ini, tantangan terbesar keluarga kita seringkali bukanlah kurangnya materi, melainkan mulai lunturnya kehadiran, perhatian, dan ketulusan. Wujud keluarga sakinah yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian tidak akan pernah bisa kita tukar dengan tumpukan harta atau kemewahan fasilitas duniawi. Keluarga yang sakinah, rumah yang seperti surga di dunia, baiti jannati, adalah rumah tangga yang dibangun di atas komunikasi yang santun, ibadah yang ditegakkan dengan konsisten, dan amanah tanggung jawab yang dijalankan bersama antara suami, istri, dan anak-anak dengan penuh ketulusan.
0: Ya, baik Ustazah Hermayatni, yang pasti rumahku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku, salah satunya dengan mewujudkan keluarga sakinah di rumah kita. Terima kasih sudah membuka cakrawala, sudah mengingatkan kita di pagi ini untuk selalu mewujudkan keluarga yang sakinah. Ustazah, matur nuwun sangat, tentu masa salam sehat selalu nye Ustazahnye.
1: Iya, senang hati ya.
0: Iya.
1: Sehat dan senang hati.
0: Baik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Hermayatni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Erna.
0: Nah, pendengar itu tadi Ustazah Sri Hermayatni SAG MPD. Beliau dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri Mutiara Pagi kali ini.

0: jumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan ini akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, dalam audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, jajaran Komisi Informasi Daerah KID Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan akan berfokus untuk menata informasi tentang kebencanaan pada tahun 2026 ini. Berikut berita selengkapnya untuk Anda bersama reporter Nana Rohmana.
1: Itu juga dalam indeks keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat itu meraih peringkat 1.
2: Komisi Informasi Daerah atau KID DIY menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem informasi kebencanaan yang menjadi fokus utama pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Ketua KID DIY Erniati usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan pada Rabu kemarin. Erniati mengatakan informasi kebencanaan perlu disampaikan hingga tingkat paling bawah di masyarakat termasuk kelurahan. Karena itu pihaknya mendorong adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi yang diterima masyarakat tidak tumpang tindih. Sistem informasi tersebut nantinya mencakup seluruh tahapan kebencanaan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana hingga pasca bencana. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mitigasi bencana di Yogyakarta agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.
3: Di tahun ini fokus kami adalah terkait dengan informasi kebencanaan, yang mana informasi kebencanaan ini juga sampai pada tingkat kelurahan. Dan kami mohon arahan kepada Bapak Gubernur terkait dengan bagaimana koordinasi penyampaian informasi ini baik antar OPD dan juga kewilayahan antar kabupaten kota di DIY, sehingga harapan kami nanti untuk informasi kebencanaan khususnya itu bisa tersampaikan dengan satu pintu dan juga tidak ada saling silang dalam penyampaian informasi.
2: Selain fokus pada informasi kebencanaan, KIDDIY juga melaporkan perkembangan sengketa informasi publik yang ditangani selama beberapa tahun terakhir. Jumlah sengketa informasi tercatat menurun dari tahun 2024 hingga 2026 ini. Tercatat hingga Mei 2026, KIDDIY telah menerima 5 sengketa informasi. Mayoritas sengketa informasi yang ditangani KIDDIY berkaitan dengan persoalan pertanahan.
3: Yang mana sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah itu mayoritas adalah terkait dengan informasi pertanahan, sehingga kami juga memohon arahan kepada Bapak Gubernur terkait bagaimana penanganan informasi terkait dengan informasi pertanahan ini.
2: KIDDIY juga berhasil meraih peringkat pertama dalam indeks keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. Kedepan diharapkan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta dapat terus terjaga dan semakin baik.
0: Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama pembentukan sentra kekayaan intelektual yang melibatkan 93 perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Pendengar, mari kita ikuti beritanya sesaat lagi ke ruang dengar Anda.
4: Seperti biasanya, buah pepaya, buah rambutan. Rasanya asam jika kena hujan. Mari kita bergandengan tangan, kuatkan ekosistem riset dan pembangunan.
0: Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta membuat langkah penting dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual di Yogyakarta. Pada Selasa siang, Kementerian Hukum atau Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penandatanganan kerjasama bidang hukum dan juga pendirian sentra kekayaan intelektual yang menggandeng Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan 5 kabupaten kota serta 93 perguruan tinggi. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 5, Profesor Setiabudi Indartono sangat mendukung sinergi Kemenkum dengan kampus, khususnya perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Terutama untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual yang dibuat perguruan tinggi seperti hak cipta dan paten.
4: Bapak Ibu sekalian, dengan agenda kali ini kami sangat berharap ada perhatian yang lebih, tidak hanya sekedar Tridharma kita bisa berjalan dengan baik. Namun karya-karya Tridharma kita ini bisa dilindungi dengan baik. WFI sudah berkali-kali mengingatkan gitu ya. Nah, ini banyak sekali potensi-potensi karya-karya intelektual kita itu belum mendapatkan perlindungan yang layak. Kita sangat berharap setelah penandatanganan hari ini kita bisa langsung action, kita bisa mengoptimalkan seluruh sentra KI yang ada di masing-masing perguruan tinggi, dan yang belum ada mungkin bisa bekerja sama atau bahkan mungkin nanti bisa menyiapkan ya sentra-sentra KI masing-masing perguruan tinggi.
0: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Retono Seto menegaskan penandatanganan kerjasama dengan 93 perguruan tinggi dan seluruh pemerintah daerah menjadi penanda penting sinergi dalam perlindungan dan sekaligus pendirian sentra kekayaan intelektual.
5: Kegiatan ini tentunya bukan seremonial belaka, namun merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan hukum serta membangun ekosistem kekayaan intelektual yang maju dan berdaya saing di daerah di Jakarta.
0: Agung Retono Seto menambahkan, Yogyakarta yang menyandang predikat kota pelajar dan juga kota pendidikan sejatinya memiliki potensi kekayaan intelektual yang begitu besar.
5: Kita semua memahami bahwa DIY itu memiliki kesemewaan yang tidak hanya tercermin dalam sejarah dan budayanya, tapi juga dalam kekuatan intelektual dan kreativitas masyarakatnya. Jakarta adalah rumah bagi ilmu pengetahuan, lahirnya kegagasan, ruang bertemunya tradisi dan inovasi, serta tempat tumbuhnya kreativitas untuk terus hidup dari generasi.
0: Lewat kerjasama tersebut, Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta akan memasifkan edukasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual lewat pembangunan sentra kekayaan intelektual di kampus-kampus yang ada. Dengar, seiring peningkatan kelaikan Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sleman, kasus keracunan pada program MBG di kabupaten tersebut mulai menurun. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
6: Yang sudah ber SLHS SPPG-nya itu atau dapur MBG-nya itu 23, yaitu SPPG.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyebut kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami penurunan seiring dengan semakin banyak dapur SPPG yang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinkes Sleman mencatat sebanyak 2.458 siswa terdampak MBG sejak awal pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan penurunan kasus terjadi setelah sejumlah dapur SPPG telah mengantongi SLHS.
6: Untuk Sleman, alhamdulillah setelah banyak dapur-dapur MBG, melalui SPPG-nya yang SLHS-kan, melalui USS, ini ya tingkat keracunan yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mulai turun. Tidak banyak seperti dulu.
7: Cahya mengatakan hingga saat ini, terdapat 23 dapur SPPG di wilayah Sleman telah mengantongi SLHS. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat juga menjadi faktor berkurangnya kejadian keracunan MBG.
6: Kalau selama ini bisa kita atasi, ya memang kita harus selalu berproses ya, menjaga supaya ini tidak berdampak. Dapur-dapur MBG ini kan tidak hanya masalah keracunannya, tapi masalah lingkungannya, masalah bangunannya dan sebagainya sudah kita perhatikan semua. Kalau ada kejadian ya segera dilakukan.
7: Selain aspek keamanan makanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kondisi bangunan dapur, sanitasi lingkungan, serta kebersihan operasional melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
0: Sejumlah elemen mahasiswa, pelajar, dan pemuda di Yogyakarta terlibat dalam aksi membersihkan kota Yogyakarta dari coret-coret alias vandalisme yang telah merusak wajah kota Yogyakarta. Berikut berita selengkapnya akan hadir bersama reporter Tian Parwanto.
8: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
9: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar. Bukan sekadar materi, salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
8: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi, jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas gotong royong ini latar belakangi oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta. bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
9: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY, mengungkapkan komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerja

0: sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
1: Sementara itu, sejumlah warga di Kabupaten Kulon Progo melakukan aksi unjuk rasa berkaitan dengan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Berikut laporan selengkapnya, hadir bersama reporter Harun Susanto.
2: Kami perwakilan dari masyarakat Kelurahan Garongan datang sini beraudiensi menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lurah kami.
3: Puluhan warga Kelurahan Garongan mendatangi kantor Bupati Kulon Progo pada hari Rabu untuk menyampaikan keluh kesah terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh lurah Garongan berinisial N. Kedatangan warga diterima langsung oleh Bupati Kulon Progo dan juga jajaran. Perwakilan warga Garongan Sutar menjelaskan, warga memberikan jumlah bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum lurah tersebut. Dugaan pungli muncul dalam berbagai bentuk pelayanan publik di dekat kelurahan, salah satunya dari pengantar surat. Pembina yang dipungut dari warga bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga belasan juta rupiah.
2: Tadi itu yang muncul banyak yang misalnya persoalan tanah, turun waris, kemudian persyaratan pernikahan, persyaratan yang lainnya itu beberapa muncul. Nominal terbanyak info yang saya terima itu
4: 19 juta
2: untuk pengurusan tanah.
3: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya sudah menangani dugaan pelanggaran tersebut. Dalam keterangannya, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah bergerak cepat sejak isu tersebut muncul.
5: Jadi memang pelik ya, sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
3: Agung menyamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin memberikan fakta lain terkait dengan dugaan pungli tersebut. Warga bisa melaporkan ke Pemkab Kulon Progo untuk menambah bukti pelanggaran.
1: Pendengar, SMK Negeri 1 Pandak Kabupaten Bantul sukses mencetak petani muda yang akan menjaga sektor ketahanan pangan di Bantul. Laporan selengkapnya hadir bersama reporter Aji Permono.
6: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit, nah itu.
7: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
8: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau udah mulai ditanam itu kita udah ke sistemnya piket. Jadi setiap harinya itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower dan sebagainya, listrik dan
7: salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
9: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon orange gitu. Airnya lebih banyakan yang Golden Kirin.
7: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.
1: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, menjalin kerjasama dengan pihak Tahta Suci Vatikan. Kerjasama di bidang apakah yang dijalin oleh salah satu perguruan tinggi Islam terpopuler di Yogyakarta itu? Berita selengkapnya akan hadir bersama Wahyu Suryo.
10: Kita menyadari bahwa ormas keagamaan Muhammadiyah, itu tidak mungkin kita bergerak sendiri.

0: kita harus bahu-membahu dengan berbagai organisasi keagamaan. Salah satunya adalah Negara Vatikan.
1: Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Profesor Ahmad Nurmandi mendorong organisasi keagamaan di dunia agar membangun koalisi. Langkah ini harus dilakukan untuk menghentikan perang bermotif ekonomi di berbagai negara. Maka di tahap awal ini, Profesor Nurmandi bersama delegasi Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan Dikasteri Dialog Antaragama Tahta Suci Vatikan di Roma, Italia belum lama ini. Kepada sejumlah wartawan, Profesor Nurmandi memaparkan hasil pertemuan itu dalam agenda konferensi pers.
0: Kita sepakat pada pertemuan itu bagaimana antara Vatikan dan Muhammadiyah bekerja sama. Menyampaikan mesin-mesin, ya, pesan-pesan perdamaian, kritik, advokasi, kemudian aksi-aksi nyata.
1: Saat ini menurut Profesor Nurmandi, perang bermotif ekonomi menimbulkan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Misalkan, invasi Amerika Serikat ke Iran yang menimbulkan ribuan korban jiwa di pihak Iran.
0: Dunia ini kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Perang di berbagai belahan dunia. Dan kita tahu Paus Leo di berbagai kesempatan menyampaikan keprihatinannya dan menentang serangan secara ilegal Amerika Serikat ke Iran.
1: Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan dengan Vatikan, Muhammadiyah segera membentuk tim khusus. Sekretaris UMY, Bakhtiar Dwi Kurniawan, memberikan penjelasan.
2: Tim untuk merumuskan agenda prioritas dan agenda strategis apa yang akan kita lakukan bersama-sama dalam batasan atau kerangka deklarasi Istiqlal. Bentuknya seperti apa nanti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah kami menawarkan list nama tim yang kami ajukan, mereka meminta sekitar 5.
1: Saat bertemu dengan delegasi Muhammadiyah, pihak Vatikan merasa prihatin dengan situasi geopolitik global saat ini, termasuk melemahnya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
3: Menutup Warta Sepekan edisi kali ini, jumlah hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini untuk kota Yogyakarta diprediksi mengalami penurunan. Mengapa demikian? Berikut berita selengkapnya ke ruang dengar Anda disampaikan oleh reporter Dian Parwanto.
4: Pemerintah Kota Yogyakarta memprediksi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah hewan kurban yang akan disembelih masyarakat akan mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir, jumlah tertinggi hewan kurban terjadi pada tahun 2025 kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan, berdasarkan data pengawasan tahun-tahun sebelumnya untuk sapi, kambing, dan domba di luar rumah pemotongan hewan, pada tahun 2023 tercatat sekitar 6.870 ekor, meningkat menjadi 7.432 ekor pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8.253 ekor pada tahun 2025. Sementara untuk tahun ini, berdasarkan prediksi awal, jumlah hewan kurban yang dipotong di luar RPH diperkirakan mencapai sekitar 7.952 ekor. Penurunan jumlah hewan kurban ini bukan tanpa alasan, karena sebelumnya hasil pemantauan di pasaran, harga hewan kurban, terutama sapi, cenderung tinggi. Kenaikannya bisa menyentuh angka 5 juta rupiah per ekor untuk jenis kecil.
5: Data pemotongan hewan kurban di RPH dan di TPH, lihat datanya dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ini dari 2002 ke 2003, ini ada penambahan 1.032 ekor. Kemudian dari 2003 ke 2024 ada penambahan 617. Dari 2024 ke 2025 ada penambahan 801. Dari 2005 ke 2006 ada pengurangan 90 ekor. Ya, diprediksi ada pengurangan 90 ekor yang terdiri dari sapi, kambing, atau domba.
4: Dan pada Idul Adha tahun ini, diperkirakan jumlah titik pemotongan hewan kurban mencapai sekitar 570 titik yang tersebar di 14 kemantren dan 45 kelurahan. Wilayah dengan jumlah titik pemotongan tertinggi masih berada di wilayah kemantren Umbul Harjo.
5: Untuk memastikan bahwa hewan kurban yang disembelih baik di RPH maupun di luar RPH ini adalah sehat, maka Dinas Pertanian juga menurunkan tim pengawas atau pemantau dan pemeriksa.
4: Mahalnya hewan kurban dan kecenderungan daya beli masyarakat yang menurun diperkirakan menjadi faktor utama terjadinya penurunan.
3: demikian warta sepekan kali ini, saya Roshan Anwar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa lagi.

Iya, selamat menikmati aktivitas di pagi ini pendengar. Begitu banyak agenda yang sudah disusun, termasuk juga agenda di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Edisi hari Minggu kali ini 17 Mei 2026. Didominasi katakanlah seperti festival literasi, kemudian juga ada agenda olahraga skalanya besar serta pertunjukan budaya penutup pekan yang meriah. Katakanlah di GIK, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Sonade Art Gallery Universitas Gajah Mada. Hari ini merupakan hari terakhir pameran buku, menawarkan diskon hingga 80%. Diikuti ratusan penerbit. Kemudian ada juga lomba atau agenda olahraga Mandiri Jogja Marathon 2026 melintasi kawasan Candi Prambanan ya. Di Kota Yogyakarta ada juga Bethesda Heritage Run 2026 kategori 10K dan 5K Fun Run, tentu lokasinya sekitar area Yogyakarta. Pagi tadi sudah saya sampaikan ada penutupan ruas jalan di Jalan Sudirman dari arah depan Galeri Mall sampai ke depan perempatan Gramedia. Kalau saya lihat di papan, penutupannya hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian ada juga Gumergah Culture Fest 2026, festival yang menyajikan pertunjukan musik ya. Lokasinya di Taman Wisata Tebing Breksi. Jadi selamat menikmati pagi ini pendengar, Anda yang sudah bersiap-siap mungkin akan mengikuti salah satu agenda ya yang sudah tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

tujuh toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Ya, pendengar, selamat bersiap mengikuti agenda di hari ini. Apa yang mesti dipersiapkan, lantas apa yang harus dibawa. Banyak faktor begitu ya, yang menjadi pertimbangan ketika Anda harus membawa 1-2 barang, termasuk juga pertimbangan perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Kita dengarkan perakiraan cuaca hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara serta potensi hujan ringan di kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah hingga selatan, Kulon Progo bagian utara dan Gunung Kidul bagian utara. Sedangkan untuk malam dan dini hari nanti diprediksi cuaca kembali berawan. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Dan angin umumnya dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini hari ini adalah waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang terutama di Sleman bagian utara. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Iya, baik. Itu tadi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kali ini di area Bandara Yogyakarta International Airport.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan di Bantul bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan dan sebagian Gunung Kidul bagian selatan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara dan potensi hujan ringan di kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah hingga selatan, Kulon Progo bagian utara dan Gunung Kidul bagian utara. Pada malam hari dan dini hari nanti diprediksi berawan. Udara antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan hari ini adalah waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di Sleman bagian utara. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Iya, terima kasih Prakirawan Rahmatullah Dani, kemudian juga Prakirawan Selamat ya, saling melengkapi informasi di pagi hari ini, perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya potensi hujan ringan masih bisa terjadi, terutama di sore hari tadi ya, kalau kita dengarkan pendengar beberapa titik di kota Yogyakarta, kemudian juga beberapa titik di wilayah Sleman.

Apa kabar pendengar di pagi hari ini? Ingin mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di luar sana? Saya coba memantau dari seputar pertigaan Petoyan Panggang Gunung Kidul ya. Pagi hari ini arus lalu lintas lancar, cuaca berawan. Sementara itu di Kota Yogyakarta kita beralih di Simpang Cendara ya. Dari Jalan Kusumanegara yang terletak di timur dari persimpangan Jalan Kusumanegara dan Jalan Cendana. Pagi hari ini arus lalu lintas ramai lancar, cuaca berawan. Lantas di perempatan Demak Ijo pagi hari ini juga ramai lancar, cuaca cerah. Ini menuju Jalan Wates, kemudian juga di simpang ini ke arah utara ke Jombor, kemudian ke arah timur ke Tugu Jogja, barat Godean. Ya. Sedangkan di pojok Beteng, Jokteng Kulon, pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah berawan. Satu lagi saya akan teruskan di seputar Simpang 5 Karangnongko, Patung Nyi Ageng Serang Kulon Progo, pagi hari ini ramai lancar, cuaca berawan. Saya kutip semuanya informasi ini dari CCTV Jogja Prof, termasuk juga laman RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Dandim.